0: Pawarta Pro Opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranana Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pines. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Selamat pagi untuk Anda kaum dangu, perempat budaya RI Bandung dimanapun Anda berada. Saat ini telah menunjukkan pukul 7:12 dan luar biasa. Pagi hari ini tentunya matahari menyinari kota Bandung dengan sangat begitu indah ya. Dan tentunya ini sebagai simbol penyemangat pagi hari Anda yang akan beraktivitas, harus tetap semangat. Apalagi tentunya dua hari belakangan ini kota Bandung sangat begitu luar biasa ya. Yang mana selain telah memperingati Milangkala Tatar Sunda dengan berbagai ragam kegiatan dan gelar budaya, kemudian di hari berikutnya kemarin ya dikasih hadiah nih ya, Jawa Barat dikasih hadiah yang sangat begitu indah oleh Persib, yang mana tentunya memenangkan kembali akan pertandingan melawan Makassar ya. Baik, ini satu kado terindah tentunya di hari Milangkala atau di hari ulang tahun Tatar Sunda, diberikan sesuatu yang luar biasa. Sehingga di kota Bandung dua hari berturut-turut ini memang sangat begitu ramai sekali ya. Selain dengan gelar budaya, kemudian kompoi daripada Boboto hingga malam ya, hingga subuh pun dini hari masih ada beberapa bobotoh yang tentunya masih bereuforia untuk mengungkapkan rasa bahagia karena Persib kembali menang. Baik, melengkapi kebahagiaan Anda di kesempatan pagi hari ini seperti biasa, Sampurasun Pasundan mengawali informasi pagi ini akan menyampaikan perakiraan cuaca yang mana tentunya disampaikan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang mana tentunya telah merilis perakiraan cuaca di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat pada hari ini, Senin 18 Mei 2026. Wilayah Bandung Raya terdiri dari atas Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, serta 5 kecamatan Kabupaten Sumedang. Baik, Bandung Raya disebut juga kawasan perkotaan cekungan Bandung ya, yang merupakan kawasan strategis nasional atau KSN. Ini tentunya dikutip dari bmkg.go.id, yang mana cuaca di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi diperkirakan cerah pada esok hari, sementara Kabupaten Bandung juga diprediksi berawan, dan sementara itu Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Adapun suhu berada di rentang 16 hingga 28 derajat Celcius. Adapun kelembaban udaranya tercatat berada di angka 66 hingga 98%. Baik, untuk lebih lengkapnya kami akan informasikan Bandung Raya hari ini. Kabupaten Bandung cuaca berawan, suhu udara 16 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban 67 hingga 98%. Sementara untuk Kabupaten Sumedang, cuaca hujan ringan dengan suhu 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban 67 hingga 98%. Masih sama ya. Memasuki Kabupaten Bandung Barat, cuaca cerah berawan, suhu udara 20 hingga 28 derajat Celcius, sementara kelembaban 66 hingga 98%. Dan untuk Kota Bandung, cuaca hujan ringan, suhu udara 19 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban 62 hingga 98%. Dan untuk Kota Cimahi, cuaca cerah, suhu udara 19 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban 68 hingga 97%. Nah, khusus untuk Kota Bandung, wargi-wargi Bandung, karena cuaca diperkirakan akan hujan ya siang. Nah, untuk itu tetap waspada dan persiapkanlah perlengkapan alat hujan Anda untuk melindungi diri Anda ya. Dan yang berencana saat ini tentunya bepergian dari pagi hingga sore nanti, terutama Anda yang beraktivitas, yang menggunakan atau membawa kendaraan pribadi juga tetap berhati-hati pada saat hujan turun, karena biasanya itu jalan akan terasa licin ya. Kalau misalnya memang terjadi hujan, maka dari itu Anda tidak usah untuk kebut-kebutan ya, kilometer Anda tetap dijaga dan selalu waspada pada genangan air. Takutnya ada jalan berlubang tertutup air ya, itu biasanya akan mengakibatkan sesuatu hal yang tidak diharapkan, apalagi biasanya itu untuk atau bagi pengendara roda 2 ya. Apabila memang kita tidak mengetahui arah jalannya, itu biasanya suka sedikit agak terkecoh ya. Ya, tetap waspada dan tetap selalu hati-hati untuk Anda.

Sundan kaum dangu di mana we ayana. Aduh, alhamdulillahnya perkiraan cuaca tadi tos didugikeun wireh Kota Bandung enam nuju cerah. Mudah-mudahan kaum dangu geus sadayana aya nu cararah manahna, teu aya anu ngulungut, tidak ada yang bersedih hati ya. Semoga tetap semangat. Dan bagi Anda kanggo kaum dangu nu karesan kamari-kamari parantos menikmati gitu tah nya liburanana, hayu. Ayeuna mah kantun geralugai deui laksanakan kembali tugas Anda ya, setiap harinya liburna atos. Abdi mah teu aya libur. Tanggal merah pun tetap bekerja ya. Tetapi semangat luar biasa jalanan enu ngarencangan, enu nyerengan kaum damu tentunya ya. Baik, kembali tentunya sebelumnya sate acana sim kuring menyapa ngahaturanan utamina kaum-kaum wargi-wargi nu ada di Sumedang, wargi-wargi nu ada di Makassar, wargi-wargi nu aya di Bandar Lampung, anu aya di Banten, anu aya di Subang, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, Sabudeureuna, Jawa Barat, anu nuju Bingah pokok namanya. Nah, cenah bet Bingah bagi tos milangkala Tatar Sunda anu dirayakeun luar biasa. Pro kontra tapi nya ieu teh keun biasa teh sawiosnya. Tapi nya kitu teh tadi ge didugikeun sate acana geningnya Bingah temeni teu pameng kitu nya urang Jawa Barat teh. Nya tos milangkala nya dipasihan naon namina teh hadiah ku Persib, alhamdulillah kengeng deui nya. Kamari ieu kan Persib kengeng atas dari Jackmania 2-1 gitu pemita lepat mah ayeuna aduh di abendeuy sareng Makassar luar biasa.

Bandung, meroweng-meroweng kena pot data mending nyecep kena cap tiata orang tetep suku mah hari gitu mahnya laras pasutariat tidak bisa bagaimana atau dan nuju gitu mah dan nuju bahagia teh gitunya ngan lamun nuju henteu aya naon emang kabingah gitu hek meroweng-meroweng motor gitu ah dibale dogan sih kan hati keluarganya da ganeng atuh da. Tapi tetap penginten orang itu selalu menghibau ke boboto, boleh berhiuperia, boleh mengungkapkan rasa bahagia, ya. Tapi tetap orang teh kedah tartip, kumacina, ya jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan di sekitar. Tong mah dudurukan gitu, ulah lah. Kena meraweng-meraweng motor mahnya orang teh gitunya. Memecahkan udara, pokoknya ribuan boboto larut pisan. Dalam euforia, saring sena menggelar nonton barang laga Persib Bandung melawan PS. Emak kasar dengan kemenangannya sama 2-1 untuk Persib. Keren tuh coba eta. Pantauan sadayana oge suasana parantos kaung ieu teh meriah pisan nya ti pertandingan dimulai. Kaula muda dugikeun ka sesepuh pokana mah seueur pisan eta di jalan nobar oge nya di halaman parkiran RW Bandung juga ada nobar sesekali teriak Persib Persib gitu kan. Wah eta teh rame pisan menggema diikuti bunyi klakson oge plare anu menyala di tengah kerumunan. Wah pokana heboh pisan komode engke pangitan badaya acara kompoy ya. Mudah-mudahan atuh Persib teh selalu bisa mempertahankan seperti ini ya. Pokoknya mah kita teh selalu mendukung we bagi bobotoh mah. Mudah-mudahan Persib selalu menang dan jauhkan dari unsur-unsur politik ya. Nah, nalika Persib tampil di dominan di lapangan, suasana teh makin pecah geningnya kamari teh bobotoh silih rangkul ngan pokoknya mah silih gorowok-gorowok nu teu wawuh oge kamari mah di jalan silih toel silih gorowok hidup Persib hidup gitu we. Lompat celengka ditu celengka dia kana luhureun naon eta teh atap mobil mah dugikeun kang ngibarkeun sal biru kebanggaan urang salaku bobotoh kajabeti bobotoh aya bobotoh senior teh kamari teh mohon Pak Darwin Sandi anjeun ngangken yen bangga ninggal antusiasme warga ya ngadukung Maung Bandung nanging tetap selalu mengingatkan agar perayaan tetap dilakukan dengan tertib ya. Da atuh pokana mah upaun bobotonan teu tertib engke coreng ka Persib lah karunya gitu ya. Pokana mah kaum dangu upami ninggal panginten di media sosial ada beberapa yang nge-share yang nge-up nge-upload ya. Euforia bobotoh di Kota Bandung aduh eta jalan Pasopati oge kaum dangu dugikeun ka padedetna atuh da upami ninggal suasana nobar di oge kompoy wengi gitu meni merinding meringkak pisan kaum dangu. Tah dukungan kaum Persib oge henteu mung ti warga Bandung ngukul tapi oge mengakar kuat dari daerah lain. Keren teu nya. Tapi sanaos euforia parantos seperti biasa ya, pasti kaum juara mah ya. Nanging perjuangan Persib teu acan betul-betul selesai. Masih aya laga terakhir anu memang dinantikeun ku bobotohnya di antosan pisan. Aya ieu laga terakhir. Urang ngadoa sasarengan urang munajat ka Allah. Hayu kita berpegangan tangan saling mendoakan satu sama lain dino laga terakhir. Mudah-mudahan Persib kengeng deinya jantan langsung dina telebat oke mengintain atas 2 kali ya. Jadi tetap dicatakan menang ya kaum dangu ya betul begitu Pan. Pokona hidup pokona nama Persib ya juara pokona orang tibra yang nama pokona tibra bobotoh yang nama tibra pisan.

0: Astagfirullahaladzim ya. Ternyata emaknya blok juga. Betul tidak?
1: Nyari.
2: Kawas kompor.
0: Kawas kompor. Bagaimana anak bangun nurut kalau diseblok terus ya?
2: Betul.
0: Setuju tidak?
2: Tidak.
0: Halo? Pada kemana ini teh?
1: Di sini.
0: Alhamdulillah ya, AA juga senang.
2: Mimpi.
0: Mimpi ternyata. Baseuh teh diseblok si emak eta teh.
2: Sugantenya.
0: Sugante diseblok si emak.
3: Satu lagu yang sangat begitu menghibur ya, kaum dangu dari Anton Abok. Baik, kaum dangu, budaya ini apa, budaya Sunda. Kalau berbicara tentang budaya Sunda itu banyak sekali ya. Itu kaitannya baik itu dengan destinasi wisata, kebiasaan-kebiasaan orang Sunda, apa gitu, seni tarinya, teknologi dan sebagainya. Termasuk juga tempat bersejarah seperti Benteng Gunung Kunci. Nah, ini teh salah satu benteng pertahanan peninggalan Belanda yang berada di Sumedang dan saat ini menjadi kawasan Taman Hutan Raya. Nah, bagaimana sih asal-muasal atau sejarah keberadaan masa lampau dan saat ini Benteng Gunung Kunci? Berikut ini dalam bingkai mini feature kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda bersama rekan kami Talia.
4: Kunci merupakan salah satu dari 4 benteng pertahanan yang dibangun Belanda di Kabupaten Sumedang. Letaknya diapit 2 ruas jalan, sekitar 250 meter sebelah barat alun-alun Sumedang, tepatnya di Dusun Panjunan, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan. Sebenarnya, Gunung Kunci bukan gunung bentukan alam. Bukit seluas sekitar 4 hektar tersebut sengaja dibangun untuk keperluan pertahanan. Benteng itu kemudian ditutupi tanah sehingga tersamarkan menyerupai gunung. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950, areal Gunung Kunci ditanami pohon pinus. Pada tahun 2004, kawasan Gunung Kunci ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya dan menjadi populer sebagai tempat wisata di Kabupaten Sumedang. Di ujung pendakian bukit, terdapat mulut goa yang menyerupai gerbang. Di bagian atasnya terdapat simbol 2 kunci menyilang serta tulisan Panjunan dan Gunung Kunci 1917. Benteng Gunung Kunci dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Limbeksterum tahun 1914-1917. Mulanya, benteng itu disebut Panjunan, merujuk pada lokasi benteng berada, kini masyarakat lebih mengenalnya sebagai Gunung Kunci. Benteng Gunung Kunci memiliki luas sekitar 2.600 meter persegi. Di dalam benteng terbagi atas 3 bagian atau lantai. Lantai 1 untuk ruang prajurit, lantai 2 untuk ruang perwira, lantai 3 sebagai benteng pengawas atau pertahanan. Semua bagian dilapisi beton setebal 1 meter. Di badan bukit terdapat lorong-lorong dan ruang-ruang dengan berbagai fungsi. Di antaranya sebagai bunker, ruang penyimpanan senjata, dan ruang tahanan. Benteng Gunung Kunci dibuat melingkar dan menghadap ke pusat pemerintahan Sumedang. Kabarnya benteng dibangun salah satu fungsinya untuk mengawasi kegiatan pemerintahan pribumi, juga untuk pengawasan jika ada serangan yang datang dari pusat kota. Meriam-meriam di benteng pun dipasang melingkar, mengikuti desain benteng diarahkan ke pusat kota dan tempat-tempat strategis lainnya. Pendengar, kita simak salah satu dari pengunjung Gunung Kunci, Mang Ihin.
5: Saya sebagai orang Sumedang merasa bangga ada tempat bersejarah, yaitu Gunung Kunci yang ada di Sumedang, sampai saat ini masih terawat dan masih ramai dikunjungi oleh penduduk Sumedang, malah dari mana-mana juga di luar Sumedang juga banyak yang berkunjung ke tempat ini. Pertama di pintu gerbang atau pintu masuk situ ada kunci yang menyilang ya, seperti itu. Nah itu jadi ciri khas. Kemudian yang kedua, guha-guha yang ada di atas lantai 2-3, ada lorong-lorong yang memang tidak akan bisa ditemukan di tempat lain. Mungkin yang ketiga yaitu sekarang itu keindahan sekitar gunung-gunung.

0: kalau tidak berkunjung ke Gunung Kunci, karena Gunung Kunci menjadi tempat pilihan kunjungan wisata yang ada di Sumedang dengan tempat yang sudah tertata rapi dan enak, nyaman untuk melepaskan kelelahan dan kepenatan.
1: Kini, Gunung Kunci menjadi salah satu tempat wisata favorit masyarakat. Tiket masuk yang terjangkau, tempat yang sejuk, pemandangan yang indah, serta lokasi di tengah kota membuat Gunung Kunci ramai dikunjungi setiap akhir pekan dan hari libur. Sarana di area wisata juga terbilang bagus, mulai dari jalan setapak, toilet umum, serta terdapat pula warung-warung di sekitar kawasan

0: Geus cak kudu na tong, urang teh kudu nulungkan butuh nalangkan susah.
1: Iya, Im, bener gitu.
0: Tah, ku kituna. Cik atuh kuring nyem 10.000 mah keur meuli pulsa.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Haturan wilujeng enjing Kang Abah Sutariat Sonta mohon alias Aki Letik di Cidaun ngawilujengkeun ka Persib tapi semanca cuaca bengras. Alhamdulillah teu nuhun Aki. Sami di Bandung cuaca bengras. Aki oge mudah-mudahan sing bengras sagala rupinanya. Uhun, hatur nuhun pisan pokona Aki pangrojongna. Terus manco di propat nyakinya. Engke ge urang pangitan aya obrolan atawa nepi wangkongan sarang narasumber. Baik. Kaum dangu di sakumanu kaunanga pangitan mohon dina kalender oge tos katawis. Yen urang teh pangitan dina sababaraha dinten kapayun baris ngalaksanakeun Lebaran Haji sana kitunya atanapi Idul Adha teh ya. Nah, ieu tos aya ketetapan resmi Idul Adha 1447 Kementerian Agama tos resmi menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah nyaeta 18 Mei 2025. Hijriah mohon. Dengan demikian 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau napi hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 tos ayanya tos dirilis. Tos aya katang tosana janten sesuai sareng kalendernya. Nah, sidang isbat netepkeun hiji Zulhijjah 1447 Hijriah digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, basa mingguan kamari. Menteri Agama Menak RI Nasruddin Umar numingpin langsung sidang isbat kasebut. Nah, sidang isbat yoge dihadiran ku sajumlah perwakilan ormas Islam ya. Sidang isbat yoge digelar dina tilu tahap nyaeta pemaparan posisi hilal ku tim hisab rukyat Kemenag. Sidang oge netepkeun yang digelar secara tertutup sasarengan sareng para tokoh ormas Islam kali instansi terkait oge konferensi pers hasil sidang. Nah, lajeng tim hisab rukyat Kemenag RI Cecep Nurwendaya sate acananya dugikeun yang posisi hilal di sadayana Indonesia di seluruh Indonesia parantos minuhan kriteria nya ngalengkapan kriteria elongasi ti hilal di wilayah Indonesia oge parantos minuhan kriteria. Nah, begitu cenah kaum dangu. Anapon proses penempatan awal Zulhijjah dilakukan ku mengintegrasikan metode hisab atanapi perhitungan astronomi kali rukyat atanapi pengamatan hilal. Nah, kedua pendekatan etate saling melengkapi dan dalam menghasilkan keputusan yang komprehensif. Nah, kitu alurna jenten tuh sama tamatan nangtuskeun kaum dangu. Jenten aya prosesna, aya teknikna, aya metodena teu sakawaya. Jentennya Idul Adha tepat kaping 27 Juni tah kanggo sadaya nanguningakeun. Mudah-mudahan mah atuh urang tiasa ngalaksanakeun ibadah salat Idul Adha sadayana anu kurban mangga bilujeng kurban. Oke, siap-siap pangitan tos ti ayeuna oge ye seueur anu barade icalan para peternak ya. Tangtosna dina Idul Adha mah satona nya kedah aya minuhan sababaraha syarat tangtosna gitu ya. Kaum dangu eta pangintan tiasa kadugikeun tumali sareng penetapan sidang isbat tos aya hasilna ya. Idul Adha 27 Juni, Maret, April, Mei. Nah, Juninya. aduh gitu ya 27 Mei jantan anu bade mudik mangga wilujeng mudik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Rasun Pasundan. Tabun 8 langkung 12 menit banget ieu kaum dangu. Alhamdulillah sababar informasi ge parantos kadugikeun ka rohangan kaum dangu mudah-mudahan. Naon rupi informasi nu didugikeun ti proopat enjing-enjing ieu tangtosna manfaat. Utamina kanggo kaum dangu. Anu deungeut ieu tangtosna masih manco di proopat RRI Bandung. Alhamdulillah rupi namanya. Abah tanapi Aki Sutaryat, no, alhamdulillah oge tadi tos ngadugikeun nu mana danget ieu oge di daerah Cianjur cuaca sae pisan mangga palih dia eteh-eteh mangga calik di kursi. Biasa enjing-enjing ieu panginten kerasan aya pun anak, aduh da saka putranya lira mohon teman-teman yang sedang PKL di Proopat RRI Bandung ya alhamdulillah. Oke, kaum dangu ngeningakeun ka sadayana wirehing pangitan aya hiji informasi syarat sareng cara kaum ngadamel kartu kuning online nya bilih iman nu priyogi kanggo milari padamelan. Biasana mah syarat utamina teh kedah aya kartu kuning. Aduh, emot kapungkur ari kieu teh, kapungkur nuju nembe pisan beres rengse kuliah. Abdi mah enggal-enggal dari ke kantor kacamatan. Mohon ngingkik hari tama milari kartu kuning dan nuju semangat-semangat nanya. Bade milari padamelan gitu ta milari padamelan da alim diengkekeun deui na dirik di gue eta teh nya. Tapi da teh kumaha ieu na pangintan teh sadayana perusahaan atanapi kecuali pangintan bade ka dinas terkait ya nganggo kartu kuning. Nah, milari padamelan ayeuna mah memang sanesal anu gampil komode pangintan ku ayana ketat persaingan lowongan pedamelan dina saban taunna. Soroge pangintan di antawisna kanggo kaum dangu milari padamelan no, ya menyadari bahwa selain menyiapkan CP, ijasa, aya oge dokumen penting anu sanesna anu memang disuhunkeun ku perusahaan atanapi ku dinas terkait sapertos kartu kuning atanapi AK1. Nah, dokumen ieu teh janten salah sawijining kalengkapan administrasi anu memang cukup umumnya nalika bade ngalamar padamelan. Nah, eta di perusahaan swasta, pabrik maupun lembaga tertentu. Tah ku kituna ku kituna kaum dangu. Janten priyogi pisan kanggo pencari kerja untuk mengetahui syarat dalam pembuatan kartu kuning supados proses ngalamar pekerjaan tiasa lumangsung langkung efisien. Oge henteu priyogi bulak-balik nguruskeun dokumen da eta anu paling sesah mah. Ngalengkapan dokumen sarang saja bina. Untungna ayeuna mah ngadamel kartu kuning teh semakin dipermudah. Kunaon? Karena alias sabat tiasa dilakukan secara langsung di kantor di Snaker atanapi secara online. Ayeuna mah sagala rupa ge tiasa di online kan mempermudah ya. Nah, bade didugikeun tangtosna ngalengkungan proopat banget ena syarat ngadamel kartu kuning. Kade, sange sangu kuning. Ya, tapi kartu kuning, sangu kuning mah aya di Ceu Imas sareng Ceu Wiwin unggal dinten ya. Icalana sangu kuning di sisi jalan, bade ngok, bade henteu pilihanna seueur. Ieu mah kartu kuning ya. Di antawisna sabar dokumen anu priyogi disayogikeun ka hiji ijazah mohon ya ijazah terakhir anu parantos dilegalisasi asli atanapi fotokopi lajeng tong hilap ulah lali nyana KTM atanapi SIM asli kali fotokopi kalian fotokopi akte kelahiran ta kada hilap akte kelahiran sareng fotokopi kartu keluarga. Biasana upami ngadamel dokumen naon-naon oge antawis kakak sareng fotokopi sareng KTP eta teh kedah dicacandak, kedah gaduh eta teh. Eta mah dua hal anu tidak bisa dipisahkan. Oke, nu salajengna dua lembar pas foto berwarna ukuran 3x4 dengan latar belakang warnana beureum kade entong pose cis gitu nya terus jari diangkat dua jari diangkat ente kengeng gitu nya. Gitu, tapi orang tegap formal. Fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki ya, terus pengalaman padamelan. Usia minimal 18 tahun. Nah, luyu batas usia minimal tenaga kerja di Indonesia dumasar undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, kumaha atuh cenah cara ngadamel kartu kuning di Snaker manya? Tangtosna sumping langsung ka tempatnya, cari tempat atanapi bagian pembuatan kartu kuning atanapi AK1 bertanya saja.
aja pokoknya mah ya. Jangan malu bertanya ya, malu bertanya sesat di jalan. Nah, ku kita pamit acan tarang abi mah yang langsung aja kadis nakar boleh tanya kepada satpam atau napi ayah resepsionis sarang saja bina. Nah, serahkan dokumentasi persyaratan yang diminta, tunggu proses percetakan kartu kuning. Setelah kartu kuning dicetak, nah dis kaum dangut ya langsung melegalisasinya ya. Petugas baris memberikan arahan kanggo ke kaum dangu loket legalisasi kanggo pembubuhan cap resmi kedah ae ya eta teh. Asna hoyong online boleh. Kumaha carana? Nah, ieu mah jantan selain ngalangkung di snakernya kaum dangu tiasa ngadamel kartu kuning secara online ya. Kunjungi laman http://karirhub.kemnaker.go.id. Nah, jelas ya kaum dangu. Lajang klik menu daftar eta nu kahiji. Lajang anu kadua, kaum dangu peryogi ngeusi nik nama lengkap dan nama ibu kandung ketika mendaftar untuk membuat kartu kuning secara online. Nu katilu, masuk kembali dengan menggunakan nomor KTP, nomor HP, email yang terdaftar serta password akun Anda. Kade passwordnya hilap ya. Biasanya passwordnya sok hilap biasana mah. Kajabi teh eta kaum dangu oge baris disuhunkeun ngeusian data ngeunaan akun, data diri, pekerjaan, keterampilan, lajeng pendidikan. Nah, nalika akun tos janten pastikan Anda sudah mengunggah foto resmi ukuran 3x4. Janten tetep foto 3x4 kedah dipoto heula nu reres engke diunggah, diupload ya. Lajeng ikuti perintah yang ada dan isi semua data yang diminta. Jika sudah semua, klik tombol save atau tanda simpan. Memang rada ribet dikit sih anu teu biasa mah ya. Da bigi biasa sok ngararampah heula upami bade daftar nganggo online teh. Saupamina tos dugi kana tahap klik tombol simpan database Anda, itu berarti tandanya sudah tersimpan di Disnaker. Kumaha tuh salajengna? Tah, kantun tinggal datang saja ke kantor Disnaker setempat kanggo nyandak kartu kuning anu tos janten oke sudah dilegalisasi. Tetep kada sumping da kartu nama teh tiasa berupa PDF gitu ya, tapi ieu kada fisiknya harus diambil. Begitu gitu ya kaum dangu. Aya nu naruskeun biaya pembuatan kartu kuning sarta mun AK1 di Disnaker gratis ya, sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan Kemenker tanpa biaya hingga kartu diterbitkan. Janten jika ada biaya tambahan itu biasanya hanya untuk fotokopi ya atau tapi legalisasi, dan bila ada pungutan saat proses pembuatan itu tidak sesuai aturan dan bisa dilaporkan. Emotnya kaum dangu laporkan saupami aya pemungutan biaya begitu. Nah, mudah-mudahan informasi tumali sarang pembuatan kartu kuning manfaat utamina panginten kanggo kaum dangu nu karesan danget ieu nuju siap-siap milari pada melan. Utamina panginten adik-adik ya anu nembe pisan lulus kuliah atau akan beberapa bulan lagi mungkin akan wisuda dan sebagainya. Mungkin harapan kedepannya pastikan kita itu mencari pekerjaan, karena sayang kalau sudah mendapatkan ilmu tidak diimplementasikan. Sayang banget ya. Mangga wilujeng informasina sapertos kitu da aya nama panginten, tapi itu sekali lagi bergantung pada perusahaannya apakah memerlukan diperlukan kartu kuning apa tidak. Tapi alangkah baiknya untuk Anda persiapkan saja.

Banjir sering datang tanpa diduga, termasuk saat kita sedang berkendaraan di jalan. Dalam kondisi darurat seperti ini, pengetahuan dan ketenangan menjadi kunci utama agar kita tetap aman. Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat motor terendam banjir di tengah perjalanan. Jangan panik, tetap tenang. Amati arus air dan kondisi sekitar terlebih dulu. Jika air sudah mencapai knalpot atau mesin, segera matikan mesin untuk mencegah air masuk ke mesin. Menggeber motor justru berisiko merusak mesin dan sistem kelistrikan saat air semakin tinggi.

0: turun dari motor bila perlu. Utamakan keselamatan diri, pegang motor dari sisi kiri agar tidak jatuh menimpa badan. Dorong motor searah arus, jangan melawan arus, bisa membuat hilang keseimbangan. Jangan lepas helm. Helm tetap penting untuk melindungi kepala dari benturan setelah keluar dari banjir. Jangan langsung menyalakan motor. Periksa busi, filter udara, dan knalpot. Jika ragu, lebih aman dibawa ke bengkel. Keringkan rem sebelum dipakai, karena rem bisa tidak pakem setelah terendam air.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Promot Suara Budaya Bandung, kaum damu, terima kasih. Hingga saat ini tentunya Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami pada pukul 8.32 menit ini. Seperti yang tadi sebelumnya disampaikan bahwa di Sampurasun kesempatan pagi hari ini tentunya kami mengajak kembali Anda untuk dapat bergabung, mungkin bertanya, berinteraksi bersama narasumber yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Baik pendengar, hari ini pun hari Senin tepat tanggal 18 Mei ini diperingatinya sebagai peringatan Hari Museum Internasional. Nah, kalau mendengar museum ini ya, tidak, tapi saat ini tidak lagi dipandang sebagai tempat menyimpan benda-benda bersejarah, tetapi juga berkembang menjadi ruang belajar, ruang interaksi, bahkan ruang rekreasi edukatif yang mungkin bisa dikatakan dekat dengan kita, dengan masyarakat. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang bersama Kepala Museum Geologi tentang bagaimana nih museum bertransformasi di era modern. Saat ini telah hadir Bapak R. Isnu Hajar Sulistiawan, STMT, dan tentunya didampingi di sini bersama seseorang, mungkin nanti langsung saja memperkenalkan diri ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Isnu.
3: Selamat pagi, Teh Nia.
2: Alhamdulillah.
3: Selamat pagi, wargi Pasundan. Semuanya, alhamdulillah.
2: Baik. Ini sebelumnya saya terima kasih loh, Pak Isnu. Alhamdulillah, Pak Isnu sudah hadir di Studio Pro 4 ini.
3: Sama-sama. Terima kasih juga kami diundang ke sini untuk ikut merayakan Hari Museum.
2: Ya. Baik, ya. Baik. Sepertinya Bapak tidak sendiri ya di sini. Boleh ya, diperkenalkan saya. Mungkin, Pak, atau langsung
3: ini
2: memperkenalkan.
3: Saya dengan Mbak Anita Kusumayati. Mbak Anita ini humas di Museum Geologi, jadi selama ini banyak menyambungkan komunikasi kita dengan masyarakat, dengan luar ya. Kemarin dikontaknya ke Mbak Anita ya.
2: Betul, betul. Selamat ya, pagi Mbak Anita.
4: Selamat pagi Sampurasun.
2: Rampes, alhamdulillah berkat Teh Nita nih, alhamdulillah bisa terhubung dengan Bapak nih. Sehingga Bapak dapat meluangkan waktu untuk berjumpa, mendengar, mungkin pendengar ya, pendengar menyimak obrolan kita pagi hari ini. Izin Bapak, mungkin kita bisa berinteraksi dengan pendengar, buka pertanyaan ya. Untuk pendengar ke Bapak, boleh
3: silakan,
2: ya?
3: Silakan.
2: Baik ya? Baik.
3: Dengan senang hati.
2: Baik, baik. Baik, mungkin yang pertama mengawali obrolan kita nih, Pak Isnu, saat ini seperti tadi disampaikan diperingatinya sebagai Hari Museum Internasional. Mungkin Bapak dapat menyampaikan terlebih dahulu ini, memaknai akan peringatan Hari Museum ini, Pak. Mangga, silakan.
3: Iya. Terima kasih TNI ya. Jadi untuk tanggal 18 Mei ini kita memperingati sebagai Hari Museum Internasional, di mana tahun 2026 ini tema dari Hari Museum Internasional itu adalah Museums Uniting Divided World. Jadi kita menyatukan dunia yang terpisah-pisah, kurang lebih begitu.
2: Betul, betul.
3: Nah, di dalam hal ini peran museum diharapkan menjadi jembatan dari komunikasi antar bangsa, sehingga betul. Nantinya dari seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini bisa menyadari bahwa kita ada di alam yang sama, di era yang sama, dan kita bisa melihat bahwa dari sejarah terjadinya kehidupan ini pastinya semuanya berasal dari satu zat yang semuanya juga tentunya ingin membawa kepada kedamaian, sehingga untuk saat ini seperti kita lihat bahwa situasi geopolitik yang kurang nyaman dan bisa berakibat ke kita semua, maka kita sama-sama berupaya untuk menjadi satu, menyatukan kembali. Nah, ini salah satunya peran museum, di mana komunikasi museum ini relatif mudah karena ada koleksi-koleksi yang ada peninggalan-peninggalan masa lampau yang bisa menunjukkan bahwa kita pernah berhubungan satu dengan yang lain, dalam arti bahwa relasi dari manusia ini ada di sana gitu. Jadi mungkin dulu disampaikan bahwa tidak ada hubungan antara bangsa kita dengan bangsa lain di sebelah sana, tetapi ternyata dari koleksi-koleksi yang ada
2: ya,
3: pada saat itu pernah ada gitu, okay. Misalnya begitu. Nah, kemudian dari proses alam, proses geologi yang pernah terjadi juga, dari fakta koleksi-koleksi yang ada di Museum Geologi bisa ditunjukkan bahwa pada saat itu kita mengalami satu kejadian yang sama. Misalnya dulu pernah terjadi satu letusan besar Gunung Tambora. Ya, Gunung Tambora yang bisa berakibat kepada hampir seluruh permukaan bumi ini menjadi gelap gitu ya. Jadi menjadi gelap. Jadi kemudian itu menjadi salah satu penyemangat buat kita bahwa pada saat itu tentunya sesama umat manusia harusnya sama-sama bersemangat untuk tetap survive gitu. Nah, kali ini dengan segala macam kondisi yang sekarang terjadi, ada konflik, ada bagaimana menggalang kerjasama satu dengan yang lain, tentunya kita memberikan semangat bahwa kita secara geologi, sebenarnya secara geografis juga, bahwa kita memiliki relasi satu dengan yang lain. Dan ini terbukti ada dengan koleksi-koleksi yang ada, termasuk salah satunya koleksi yang ada di Museum Geologi. Jadi tidak hanya dari sisi budaya, tapi juga dari sisi alami, kita pernah ada dalam kondisi yang sama, pernah mempunyai nasib yang sama, sehingga kita harus berusaha, berjuang untuk tetap survive sampai sekarang. Sekarang dengan kondisi yang kita wajib syukuri seperti ini, tentunya kita juga harus menjaga supaya kita tetap menjaga kesatuan, tetap satu, tetap menjalin kerjasama, tetap bisa menjaga supaya kita semuanya bisa sustainable, bahkan bisa sejahtera. Jadi ini juga salah satu upaya untuk bisa membawa museum ini menjadi satu wahana, tidak hanya wahana edukasi, tapi juga untuk menjalin hubungan antar manusia yang lebih baik. Itu tesnya.
2: Baik. Jadi, untuk... Kalau mendengar menyimak penjelasan dari Pak Isnu, berarti betul ya sebetulnya kita itu apa ada hubungannya dengan beberapa dunia di sana, negara lain ya, dari museum ini ya.
3: Iya, dulunya
2: dunia ini saya gak terpikir ya. Kesana loh Pak.
3: Iya. Di konsep benua itu kita dulu namanya benua Pangea, satu semuanya jadi satu, kemudian terpecah-pecah menjadi beberapa bagian sampai sekarang gitu ya. Kemudian berkembang lagi, terpecah lagi, dan kemudian terpisah-pisah oleh lautan. Dulunya satu benua gitu Tenya.
2: Nah, ya. Ini informasi yang luar biasa ini kaum dong. Baik, ini mungkin sekarang kita masuk ke geologinya nih. Ini bagaimana nih nanti Bapak berbicara tentang transformasi. Transformasi geologi dari masa ke masa gitu kan. Jadi biasanya bukan sekedar tempat penyimpanan koleksi, menjadi ruang edukasi dan interaksi ini Pak, bisa disampaikan.
3: Iya, Museum Geologi sendiri selalu berusaha untuk merubah supaya lebih baik. Artinya bahwa kita bertransformasi dari awal. Dari awal kita terbatas melayani kepada segmen-segmen banyak, yang terutama segmen pelajar yang menggunakan museum sebagai wahana edukasi. Kemudian kita merubah supaya menambah segmen lagi menjadi segmen keluarga, sehingga keluarga ini bisa lebih senang, lebih menikmati berada di museum, terutama Museum Geologi. Kemudian bisa belajar lebih banyak bersama-sama, bermain untuk bisa lebih mengimplementasikan edukasi yang sifatnya praktis, yang langsung, sehingga kalau disampaikan konsep merdeka belajar itu benar-benar merdeka, keluarga itu bisa belajar di museum bersama-sama sama gitu. Mungkin orang tuanya juga belum sempat belajar pada saat itu gitu. Karena pada umumnya waktu itu kita lihat bahwa kita pernah ke museum itu waktu dulu zaman TK, zaman SD, kemudian berkunjung lagi sudah punya cucu gitu ya. Nah, sekarang kita ingin bahwa menciptakan museum itu selalu dikunjungi secara reguler oleh keluarga, sehingga banyak nanti kalau di dalam di medsos kita ya Mbak Nita ya, sering banyak yang ini ya menyampaikan kalau nanti minggu depan kita akan berkunjung lagi gitu. Atau bulan depan kita ada event lagi ke sana lagi gitu. Nah, ini dengan membuat event-event juga yang memang ini teman-teman yang mengembangkan terus kreasinya di Museum Geologi untuk membuat event-event ya Mbak Nita ya. Ada event apanya ya?
2: Jadi tahun ini bulan ini ada event juga atau agenda?
5: Bulan ini kita di awal bulan kemarin tanggal 9 ada day and night at the museum. Itu kegiatan rutin. Jadi di tiap bulannya kita selenggarakan buka museum itu dari pagi sampai malam hari Tania.
2: Jadi
5: berbagai macam kegiatan, mulai dari seminar, talk show, kemudian ada games juga, yang tentunya gamesnya untuk menyampaikan informasi geologi ya dalam dalam bentuk yang lebih menarik gitu.
2: Itu melibatkan siapa aja dalam kegiatan?
3: Aja, semua bebas. Segmen. Semua segmen. Okay. Semua segmen dari anak balita, batita sampai ke lansia pun bisa ikut di sana. Okay. Ya, gamenya sendiri game keluarga jadi ya, game keluarga. Game keluarga.
2: Oh, jadi disesuaikan ya. Betul. Oke. Okay. Ya, tapi selama ini gimana antusias masyarakat?
5: Sangat tinggi ya, karena setiap kali kalau misalnya kita di Instagram kami itu selalu ada pertanyaan kapan nih acara di
2: diminta ternyata. Oke. Karena kan dikatakan keberhasilan satu program atau acara karena ada-adanya ini ya, tanggapan dari masyarakat. Baik, kembali lagi mungkin untuk edukasi publik dan aksesibilitas informasi, Pak Isnu bisa disampaikan ya. Mungkin
3: jadi,
2: silakan.
3: Saya sampaikan lagi bahwa setelah kita membangun Museum Ramah Keluarga, kemudian di samping juga ramah disabilitas, itu sehingga kita hampir sekarang banyak sekali permintaan dari kelompok-kelompok sekolah-sekolah disabilitas yang khusus berkunjung ke museum gitu. Jadi memberikan
2: sudah dilengkapi dengan khusus untuk contohnya apa saja nih?
3: Misalnya dari jalan masuk kita sudah ada jalan penunjuk untuk khusus disabilitas. Kemudian untuk disabilitas juga kita kenakan tarif nol, jadi tidak bertarif untuk disabilitas, ini ya. Nah, kemudian juga untuk di dalam juga ada huruf braille untuk yang disabilitas netra ya. Kemudian juga untuk teman-teman pemandu juga bisa memandu dengan bahasa isyarat untuk bisa memberikan pelayanannya. Kemudian juga ada beberapa tempat yang memang tidak ada tangga, jadi tidak ada yang tidak bisa diakses. Sampai ke lantai 2 juga kita sudah selalu siapkan elevator juga untuk yang khusus disabilitas fisik ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah ramah disabilitas sama keluarga, untuk mengantisipasi perayaan atau peringatan Hari Museum Internasional tahun ini, maka kemarin kita juga sudah mengupayakan supaya pelayanan kita standar internasional. Jadi setelah ini kita sudah mulai tahun ini kita sudah ditetapkan sebagai salah satu yang menerapkan ISO 9001:2015.
2: Wih, keren. Ya,
3: sistem manajemen mutu. Jadi di sana kita sudah semua pelayanan kita mutunya sudah mutu internasional kalau sudah ditetapkan dengan standarnya gitu kan ya. Jadi nah ini sejalan dengan tema Hari Museum Internasional tahun ini.
2: Betul.
3: Ya. Dan juga ini perlu saya sampaikan juga kemarin itu sebenarnya ini juga hampir bersamaan tanggal 16 Mei itu ulang tahun Museum Geologi yang ke-97. Ya, jadi
2: ada kegiatan.
3: Iya, jadi kemarin kita ada beberapa kegiatan yang termasuk tadi, yang menyambut itu gitu gitu.
2: Wih, keren, ini terdepan banget nih Museum Geologi ya. Selalu ada gebrakan tiap tahunnya nih.
3: Pasti karena dengan dukungan masyarakat tadi saya sampaikan kalau museum itu kalau enggak ditengok ya enggak akan terlihat gitu. Makanya begitu banyak dilihat makin terlihat ya wajar gitu ya. Nah, sampai sekarang ya alhamdulillah kami juga sampaikan terima kasih ke semua masyarakat yang bisa memanfaatkan Museum Geologi sebagai media untuk edukasi sekaligus untuk menggali pengetahuan tentang kegeologian dan tentunya juga untuk membangun cita-cita anak bangsa ini. Jadi kalau anak-anak kesana kemudian tertarik dengan potensi geologi Indonesia, nah kemudian saya juga ikut serta di dalam untuk mengelola potensi ini tentunya, nah ini jadi daya tarik untuk memiliki cita-cita ya, ingin menjadi ya minimal geologis lah, kemudian ingin menjadi orang yang nantinya mengambil keputusan untuk pertambangan dan lain-lain, untuk mengantisipasi terjadinya bencana geologi.
2: Pak Isnu, ini sepertinya sudah ada yang masuk ini ya, pendengar. Baik, kita bacakan saja Pak ya. Apakah Museum Geologi menyediakan ruang bagi komunitas luar seperti komunitas pecinta alam, sejarah atau infografis ya?
3: Iya.
2: Nah, untuk ikut mengisi acara atau pameran temporer. Nah, itu. Ya. Ini dari Pak Agus Lodaya.
3: Pak Agus, terima kasih Pak Agus Sampurasun. Pak Agus, jadi justru kita khusus sediakan komunitas untuk bekerja sama dengan kita, untuk bareng-bareng dengan kita. Kita ada satu spesial namanya
5: pojok kolaborasi.
3: Pojok kolaborasi. Nah,
2: bisa jadi disampaikan apa tuh?
3: Ya, jadi kita ada satu ruang di depan itu yang kita ruang terbuka yang kita gunakan sebagai wahana untuk bisa bekerja sama untuk bekerja sama event. Kita ada adain talk show bersama di situ, kita adakan diskusi bersama di situ atau kadang pertunjukan musik kecil di situ itu dengan komunitas-komunitas.
2: Jadi hidup ya.
3: Ya, ada beberapa komunitas yang sudah ini ya, Mbak Nita.
5: Sudah sering bekerja sama, contohnya dengan komunitas-komunitas alam pecinta alam. Kemudian juga pernah kita ada fotografi. Kemudian juga ada parenting, macam-macam.
2: Ya, jadi intinya menyediakan ruang untuk para komunitas itu.
3: Iya, komunitas.
2: Ini syaratnya gimana nih untuk bisa?
3: Syaratnya komunikasi aja. Jadi komunikasi.
2: Syaratnya Pak Agus komunikasi.
3: Pak Agus tinggal ya, sampaikan ke kami mau melalui telepon atau bersurat silahkan atau melalui.
2: Datang langsung ya.
3: Ya, datang langsung ke kita. Kita komunikasikan selama memang kegiatan itu sejalan dengan misi kita untuk menyampaikan edukasi kegeologian dan juga hal lain. Tentunya ini kita selalu menyambut baik untuk selalu kerjasama. Nanti kita tunggu Pak Agus ya.
2: Baik. Ini Mbak Nita juga katanya Bravo tuh untuk geologi. Geologi terdepan selalu ada gebrakan luar biasa ya. Jadi ini pertanyaannya, apa target atau inovasi berikutnya katanya dari Museum Geologi dalam memperkuat posisinya sebagai pusat edukasi kebumian katanya.
3: Iya, target berikutnya adalah menyambungkan
2: Teh Nita ini ya, disapa Pak.
3: Teh Nita ya.
2: Iya.
3: Jadi jadi kedepannya kita ingin menyambungkan antara terutama dunia luar dengan dunia kita. Nah, kita memperbanyak akan memperbanyak penelitian-penelitian tentang kegeologian. Dan tentunya ini penelitian tidak hanya dilakukan oleh para saintis, para ilmuwan, tetapi juga oleh masyarakat. Mungkin masyarakat yang ingin tahu lebih banyak tentang geologi, sehingga ini teman-teman sedang merumuskan satu paket yang namanya edukasi khusus. Edukasi khusus ini adalah edukasi khusus kegeologian yang disampaikan dengan bahasa yang lebih mudah, dengan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat, dengan praktek biasanya banyak dengan menggunakan baik koleksi-koleksi kita, batuan-batuan yang ada di Museum Geologi. Misalnya misalnya kalau misalnya mengenali batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorfik, belum tentu semua bisa. Tetapi kalau kita hadirkan di sana koleksi kita sebagai peraga, nah tentunya akan lebih mudah ya untuk mengetahui perbedaannya. Betul. Nanti kita berikan sampaikan. Nah, ini kita perbanyak sehingga nanti akan lebih banyak yang mengakses dan akan lebih banyak yang tahu, karena keberadaan perbedaan batuan ini juga nanti menyangkut misalnya terkait dengan resiko bencana geologi, di mana batuan di sini rapuh karena batuannya batuan sedimen. Kalau batuan beku itu tidak rapuh, dia lebih kuat misalnya. Nah, masyarakat bisa mengetahui, bisa mengidentifikasi gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam informasi kita di peta geologi ada, di sana ada peta batuan sedimen, sehingga perlu diketahui bahwa di sana ada potensi mineral tertentu di sana misalnya, atau batuan beku, sehingga masyarakat juga tahu, oh ini akan kita manfaatkan tidak sebagai budidaya, tapi nanti kita akan sebagai kita konservasi dulu misalnya. Nah, ini memberikan pembelajaran secara langsung ya. Nah, ini ke depan kita akan lebih banyak mengedepankan yang praktis-praktis, sehingga nantinya masyarakat bisa belajar lebih mudah, lebih memahami. Dan kemudian tentunya kita banyak mempublikasikan melalui baik website maupun dengan medsos kita tentang kegeologian juga. Jadi nantinya tidak hanya langsung datang ke Museum Geologi, tetapi melalui website, melalui medsos kita, masyarakat juga bisa langsung bisa menikmati informasi yang ada tentang kegeologian. Nah, silakan nanti medsos kita juga di follow yang Museum Geologi.
5: Museum
3: _geologi. Geologi.
2: Semua kegiatan geologi dan sebagainya pasti di up di sana ya.
3: Kita update terus itu.
2: Tiap hari selalu ada ya.
3: Jangan lupa event-event. Dan kalau event itu kita kan free ya, Tania ya. Kalau event itu karena free, kemudian nanti ada.
2: Maksudnya punten tidak berbayar?
3: Tidak berbayar.
2: Terus jadi,
3: berbayarnya kalau kita berbayar itu hanya tiket masuk aja. Jadi kalau tiket masuk untuk umum 5.000, untuk pelajar 3.000, ya hanya itu aja. Jadi kalau misalnya ada event itu semuanya free, karena memang kita tidak diperkenankan untuk mengambil tarif dari sana gitu ya, karena kita mengelola PNBP. Nah, sehingga nantinya untuk diketahui masyarakat bahwa dengan begitu sayang kalau dilewatkan gitu.
2: Betul.
3: Karena nilai edukasinya, kemudian fun, bisa mengasuh putra-putrinya di sana dengan tanpa banyak nggak banyak kos lah gitu.
2: Iya.
3: Hemat, dijamin hemat lah.
2: Mungkin kedepannya apabila ada program seperti itu bisa diinfokan dari sebelumnya di RRI, Pak.
3: Iya,
2: biar mungkin pendengar juga butuh hal itu. Jadi bisa mungkin langsung datang juga kan ke geologi.
3: Siaran ini juga kita sampaikan ke sahabat museum ya.
2: Pak.
3: Sahabat museum ada berapa banyak?
5: Kalau kami di grup itu ada lebih dari 300 ya Pak ya.
3: Jadi saya harap banyak yang mendengarkan.
2: Betul. Ini ada juga yang bertanya melalui Japri ini saya karena kebetulan saya juga wangkongan ini obrolan sama Bapak juga kalau saya secara pribadi di post juga ya di WhatsApp dan juga di Instagram pribadi. Kemudian ini ada yang masuk juga nih bertanya katanya. Saya pernah udah mengarahkan untuk langsung ke perempat nih. Baik, Bandung dikenal sebagai kota pendidikan dan wisata, Pak. Menurut Bapak, bagaimana posisi Museum Geologi dalam mendukung wisata edukasi Kota Bandung? Ini dari Edi.
3: Iya, Pak Edi, terima kasih. Mbak Rita ada?
5: Iya. Kita untuk promosi Kota Bandung sering kali diajak oleh Dinas Pariwisata ya Kota
2: Betul.
5: Bandung.
2: Berarti kita kerja sama juga ya
3: sama.
2: Kerja
3: sama.
5: Betul. Yeah. Jadi ada kegiatan tabletop dan travel dialog.
3: Cukup diandalkan ya.
5: Ya betul. Jadi tiap beberapa tahun kita diajak untuk promosi wisata terakhir Kota Bandung. Terakhir tahun ini di Palembang dan Tangerang. Jadi ya kita menjadi salah satu tenant ya yang diundang oleh Dinas Pariwisata Bandung untuk promosi Kota Bandung.
3: Ya, dan TIC juga Tourism Information Center juga setiap hari Minggu ada di Museum Geologi. Jadi itu yang memberikan informasi tentang tourism di Bandung semuanya gitu. Dan untuk diketahui bahwa dengan keberadaan kunjungan dari wisatawan ke terutama yang ke Museum Geologi kita 500 terakhir 574.000 tahun kemarin. Jadi dengan begitu kalau misalnya satu bisa dihitung TNI ya kalau satu orang itu spending 500.000 ya sekali berkunjung tentunya. Nah, untuk yang beredar di Kota Bandung kontribusi kita berapa? Nah, nah itu sekitar 25 miliaran sekian
2: lebih.
3: Jadi itu yang berputar di sini yang dengan keberadaan kita itu dari sisi ekonomi bisa memberikan ini. Kemudian dari sisi edukasi, publikasi tadi sampaikan oleh Tianita ya. Tapi kalau untuk sisi edukasi kita juga kemarin dengan Pak Wali Kota sudah memberikan himbauan beliau supaya sekolah-sekolah juga memanfaatkan museum ini untuk media pembelajaran.
2: Betul.
3: Sehingga kita juga bekerjasama dengan Dinas
5: Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bandung.
3: Kota Bandung. Memang ditugaskan oleh Pak Wali untuk memberikan informasi kepada sekolah-sekolah supaya bisa memanfaatkan Kota Bandung museum geologi ini di wilayah Kota Bandung bisa menggunakan sebagai media edukasi yang praktis gitu untuk menambah pengetahuan lebih tentang terutama kegeologian. Jadi jawaban singkatnya bahwa kita full support untuk terutama untuk Kota Bandung untuk Jawa Barat dan tentunya dengan keberadaan kita harapkan memberi nilai tambah untuk Kota Bandung untuk Jawa Barat juga. Nah ini kita harapkan akan ada komunikasi yang terus-menerus bagus karena selama ini dengan dinas terkait kita juga bagus.
2: Keren.
3: Termasuk Dinas Perhubungan juga ya. Juga terima kasih kepada Dinas Kota Bandung dan kami juga nanti siap selalu untuk bisa mengkontribusikan apa yang kita ini kan. Jadi ini Kementerian SDM yang ada di Bandung. Jadi kami ini bagian dari Kementerian SDM ya di Badan Geologi ini kemudian kita yang langsung nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat ke masyarakat.
2: Betul.
3: Jadi itu kalau arahan Bapak Menteri kami itu lebih baik program yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.
2: Betul.
3: Salah satunya dengan Museum Geologi ini Tenya.
2: Betul. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Dari Kang Deden, kadang ada anggapan museum hanya cocok untuk kalangan akademisi atau pelajar katanya. Gimana menanggapi hal itu?
3: Itu yang pertama tadi ya.
2: Iya, padahal tadi disampaikan ya sedikit
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi Mbak Deden terima kasih. Ini juga bagus untuk
2: terbuka katanya untuk masyarakat.
3: Untuk memberikan ini lagi bahwa kita sekarang sangat-sangat membuka spektrum sehingga nantinya kita mengharapkan semua bukan hanya karena berkunjung ke museum karena wajib, karena harus dari sekolah dulu kan harus ya.
2: Betul.
3: Sekolah harus ke museum karena ada tugas atau ini. Nah, sekarang tadi saya sampaikan setelah kita segmen pelajar kemudian kita memperluas ke segmen keluarga sehingga keluarga ini akan asik. Sekarang lebih banyak ibu-ibunya yang ngajakin ke museum gitu.
2: Iya, iya.
3: Nah, karena satu melihat putra-putrinya senang mungkin sudah senang kalau ibu-ibu
2: tadi. Iya,
3: nah,
2: betul.
3: Kemudian yang kedua setelah itu ibu-ibunya sendiri juga merasa nyaman berada di museum karena ada hal-hal yang baru. tempat-tempat yang hotspot bagus untuk berfoto, untuk swafoto, untuk membuat video pendek gitu. Jadi di Museum Geologi tidak dilarang untuk berfoto, tidak dilarang untuk mengambil gambar pendek, ya. Artinya bahwa itu adalah salah satu peluang bagi masyarakat untuk lebih menyebarluaskan lagi tentang keberadaan apa-apa yang di dalam museum ini. Dan jangan lupa bahwa setelah itu kita juga, selain tadi komunitas, ternyata belum banyak juga bahwa kita kerjasama dengan komunitas-komunitas, kita sangat terbuka sekali gitu. Nah, dengan begitu maka paradigma bahwa museum ini tempat menyimpan barang-barang kuno itu sudah tidak ada lagi.
5: Betul.
3: Ya, justru sekarang barang-barang yang belum pernah dilihat gitu, yang ada di museum. Kita Museum Geologi selalu ada yang baru ya.
5: Tidak dibikin seram ya, Pak ya.
3: Iya, pasti ada yang baru Tania. Sekarang kita ada pameran temporer di atas itu yang memamerkan tentang penelitian-penelitian zaman zaman Belanda dulu, zaman kolonial Belanda itu sampai sekarang. Jadi 1850 sampai sekarang itu ada proses penelitian-penelitian dilakukan para ahli dan ada bukti-bukti, ada bukunya, ada ini. Nah, ini menarik juga untuk yang suka literasi, suka ini. Nah, ini untuk memperluas spektrum tadi. Nah, tentunya nanti dengan keberadaan dari kunjungan pengunjung asing juga akan lebih menarik. Nah, untuk diketahui sekarang pengunjung asing juga semakin meningkat. Ya,
5: betul.
3: Semakin meningkat. Jadi semakin tahun, tadi saya diskusi dengan Tenita kalau ternyata dari tahun ke tahun itu meningkat, dan kemudian tahun ini pun insya Allah sampai bulan Mei ini sudah kemungkinan akhir tahun pasti ada peningkatan yang berlipat gitu.
5: Sehingga
3: nanti ini iri dong kalau misalnya warga lokal, warga masyarakat sini belum pernah ke Museum Geologi, sementara yang dari Jepang, yang dari Brasil sudah sampai di situ gitu ya. Nah, kemudian juga ini cukup murah karena hanya Rp5.000.
5: Iya, iya, betul.
3: Dan
5: betul,
3: di sana pembayaran juga praktis, bisa QR, bisa cash gitu.
5: Oh, sebenarnya enak ya.
3: Iya. Dan informasinya fully free semua.
5: Iya, betul. Ya. Baik, baik. Pak Isnu, ini sebetulnya ada 3, tapi kita ambil 2 saja ya. Langsung saja ini pertanyaannya, karena ya ini sudah pukul 8:58, sepertinya tertarik juga ini obrolannya ya. Satu, katanya geologi bisa nggak dipakai priwet? Yang kedua, pernah nggak kolaborasi sesama museum? Kan di Bandung juga mungkin banyak museum pernah nggak mungkin ada event itu? Mangga, satu menit mungkin Pak Isnu.
3: Baik, yang kedua, kolaborasi dengan antar museum wajib. Kita terutama museum yang dekat-dekat, Museum Dua Sate, Museum Pos, kita sangat dekat Museum Perbendaharaan. Yang perbendaharaan tahu ya, sebelahnya ada kan kita juga, itu juga kita sering ini. Nah, kemudian untuk event kita juga sering ada, pernah ada yang pameran juga untuk memberikan space untuk rekan-rekan dari museum lain gitu
5: ya.
3: Nah, kemudian untuk penggunaan Museum Geologi untuk kebutuhan kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi, yang memang untuk untuk menambah menarik gitu, kita juga memungkinkan, tetapi tentunya dengan beberapa pembatasan. Nah, sekarang pembatasan itu artinya supaya tidak mengganggu kegiatan atau pengunjung yang lain. Jadi jangan sampai nanti kita kalau misalnya taruhlah private di depan koleksi, perlu space berapa lama, kemudian pengunjung lain tidak bisa mengakses di sana gitu. Atau misalnya di situ banyak pengunjung, justru kita tidak bisa di situ gitu. Jadi memang ada beberapa pembatasan. Misalnya kita lebih banyak sekarang mengarahkan untuk area outdoor, karena area outdoor ini di samping, di luar tuh juga ada koleksi-koleksi kita, ada koleksi batuan juga sebenarnya. Cuman orang tertarik masuk.
5: Berarti tidak boleh untuk di area dalam ya?
3: Sementara ini belum kita ini kan, karena nanti kita akan sebelum kita yakin bahwa nantinya itu tidak mengganggu pengunjung, karena komitmen kami ke pengunjung adalah pelayanan terbaik. Jangan sampai nanti pelayanan terbaiknya terganggu oleh aktivitas yang
5: bukan karena koleksi tidak boleh dipublish. Tidak,
3: kalau koleksi kita publish, malah justru di dalam website kita itu ada digital 360 ya video, sehingga orang bisa ngakses dari website sih, tidak ada masalah sih. Tadi saya sampaikan untuk foto dan pengambilan gambar di dalam museum kita tidak larang. Ya, sebatas tidak menggunakan misalnya dengan kamera DSLR yang besar, tidak untuk ketujuan komersial. Ada beberapa ketentuan yang kita batasin aja. Tapi kalau untuk di medsos, untuk di ini feel free aja, nggak ada masalah sih ya.
2: Baik, jadi itu ya, kalau untuk komersial kita ada batasan tertentu ya.
3: Ya, ada batasan tertentu.
2: Jadi intinya boleh ya di sana, tapi mungkin di area-area tertentu ya.
3: Ya.
2: Baik, terima kasih. Ini dua lagi, tapi waktunya nih Pak Isno ini.
3: Sepertinya.
2: Nah itu.
3: Kita ada kontak center juga ya.
2: Nah itu dia.
3: 081-16-9330.
2: Atau mungkin ada tanyaan apapun nanti DM saja mungkin ya. Nanti teknita siap ya, ada humas ya.
3: Kita aktif kok. Insyaallah kita jawab. Nanti kalau enggak dijawab nanti bisa langsung kontak.
2: Asik. Jaminannya nih ya.
3: Iya,
2: iya. Baik, Pak Isno terima kasih, Tenita terima kasih. Ini karena jauh juga perjalanannya nih kaum dangu ya. Pak Isno kalau misalnya ditahan di sini perjalanan jauh harus belum naik pesawat ya. Padahal kita berdampingan ya. Tapi jujur saja Pak, jujur saja. Saya di sini sudah lama di RRI. Saya berkunjung baru sekali.
3: Mungkin sibuk ini.
2: Iya, nggak juga sih Pak, baru sekali. Tapi pas dengar transformasi seperti itu, jadi ingin juga ke sana. Mungkin habis ini saya langsung ke sana. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Bapak, Tete, terima kasih. Baik, kaum dangu tentunya itu obrolan kami bersama Bapak Isno Hajar Sulistiawan, STMT, merupakan Kepala Museum Geologi dan Teknita sebagai humas. Yang mana tentunya semoga apa yang disampaikan dari Pak Isno, insya Allah memberikan ruang untuk kita untuk lebih kita yuk kita pemikiran tentang museum itu kuno atau menakutkan dan sebagainya, ternyata selepas tadi disampaikan oleh Pak Isno itu luar biasa, apalagi di Museum Geologi ini setiap hari ya buka Pak Isno ya, setiap hari, jadi silahkan untuk Anda berkunjung. Baik. Iya, baik. Untuk itu, sajian Sampurasun Pak Sundan kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Sampurasun Pak Sundan akan kembali hadir esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih, hatur nuhun.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Lur, rek itu wae.

0: Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.
1: Kaum Dongeng Perempat Budaya RRI Bandung, selepas tentunya kami mengajak Anda untuk menyimak obrolan dalam bingkai Sampurasun Pasundan. Berikutnya memasuki pukul 9 lewat 16 menit kami akan menghadirkan wangkongan komunitas cinta budaya Ngaguar Resi Sindiran yang ditemani rekan kami Beni Herdiansa. Dan perlu kami informasikan kepada Anda bahwa obrolan kali ini merupakan siaran ulang atau dalam berupa paket.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu sadayana di mana wae ayana alhamdulillah. Simkuring pun Beni Herdiansa tiasa nepangan dari kaum dangu sadayana. Sapertos bias rompat hadir kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi yang sama di AM 540, di FM di 106,9 dan juga di aplikasi RRI Playgo dan di audio streaming www.rri.co.id. Anda pun yang penasaran ingin melihat kami lebih jelas begitu ya, terutama ingin melihat bagaimana narasumber kita hadir saat ini di studio Perempat RRI Bandung, Anda bisa menyaksikan di IG kami ya, di RRI Perempat BDG. Silahkan Anda bisa saksikan dan juga bisa tentu saja mengikuti obrolan ringan kami seputar komunitas cinta budaya. Asik. Kami Perempat RRI Bandung, senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang juga merupakan seorang praktisi seni, seniman dan juga budayawan luar biasa. Tergabung dalam satu asosiasi atau apa ya berarti ya? Oh, dikenalnya sebagai komunitas yang ternyata luar biasa nih, mengembangkan juga meneliti masalah kasundaan terutama di bidang seni dan juga budaya begitu. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikum, wilujeng siang. Sampurasun.
3: Assalamualaikum.
2: Dikenalkan laku abdi ke detailnya Bang Ginten ku Akang sarang teteh. Kemarin ya dua orang di dinya Kang Dangu nepangkeun ieu nuka hiji aya Kang Ajo Halimun. Wilujeng siang Kang Ajo.
4: Siang.
2: Kumaha wartosna damang?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sehatnya sehat walafiat, jaga-jaga gua ringkas Mang Ajo. Alhamdulillah. Langkung beki panjang janggutnya.
4: Biasa ilmu
2: nah gitu. Ilmu.
4: Kang Beni iman mah kedah sehat.
2: Oh gitu kedah sehatnya. Sehat naon wae tah sehatnya seueur.
4: Segala rupina.
2: Raos tuang, raos kulang, segala rupi mohon. Mohon. Teras anu panggelisna di studio ayeuna. Aya tak aya deui teh Kania Siti Nurjana alias Kania Ijem. Nah berarti sebut Ijem teh
3: dongengna panjang.
2: Dongengna panjang.
3: Dongengna panjang.
2: Mau tiasa dicarioskeun ayeuna ya. Mau tiasa dibuat ayeuna mohon.
4: Pena oge dugi ka 2 meter.
2: Gitu?
4: Panjang-panjang teh.
2: Masyaallah ya Allah. Nah karasan dua narasumber kita hadir saat ini merupakan yang tergabung begitu di divisi teater Caraka Sundanologi. Ya. Laresnya Lejeng siang. Berarti kada ngawa bahasa Sunda nu laras satunya ieu singguring isin.
3: Sami-sami diajar.
2: Sami-sami diajarnya. Wae belajar bahasa Sunda mah teh aya lirenna nya tehnya geningan.
4: Mun urang oge diajar.
2: Mun Mang Ajo sarang Teh Kania, mohon alhamdulillah tergabung dalam Caraka Sundanologi. Ya, urang-urang nanti gua heula ngeunaan Caraka Sundanologi. Ya, mulainya begitu di tahun berapa ya? Tercetus begitu didirikan gitu kan.
3: 1986.
2: Waduh, tos lami pisan berarti nya. Sayus wasim kuring berarti mohon 37 tahun.
3: 37 tahun.
2: Dina
3: Sasih Februari.
2: Sasih Februari
3: Kaping
2: mohon.
3: Kaping 8.
2: Berarti sakedap deui bade mieling kitu nya.
3: Atas
2: kalangkung maksudna teh taun payus. Pasti ka ulang deui kitu nya maksudna. Lajeng isaresna Kang Ajo tiasa disebutkeun ieu bidangna naon anu dikembangkeun atawa napi diteliti begitu mangga.
4: Sekarang nepangkeun deui atuhnya.
2: Ya nepangkeun deui. Oh mohon. Nepangkeun.
4: Nepangkeun.
2: Asik.
4: Mawa kejo di luarna.
2: Ah, kejo di luarna.
4: Pangkeun abdi nempangkeun.
2: Mohon.
4: Ajo alias Sumarna.
2: Ajo alias Sumarna. Jenten nama asli bubur beureum bubur bodas nama Sumarna.
4: Sumarna.
2: Oh gitu. Nah, bet disebut Ajo.
4: Ajo kan tina Sumarna.
2: Ajo.
4: Nah, Sumarjo, Marjo, Ajo.
2: Gitu nya luar biasa. Jenten kengeng Ibu Rama nama Sumarna. Mohon nama panggung atuh nepi kumaha?
4: Ajo biasa rencangan tina.
2: Iya.
4: Nah, panggung
2: aja. Singkatan sana setelah Ajo itu seperti SD.
4: Ajo. Ajo.
2: Nah, gitunya. Selanjutnya atuh mangga di walur ke Teh Kania mangga si sindiran deh.
3: Kayem pangkeun.
2: Alah.
3: Kalapa aya di kulah.
2: Terus.
3: Nepangkeun abdi nepangkeun. Kania anu katelah.
2: Kania anu katelah. Cenah ijem katelah. Ya
4: urang weekend euy.
2: Aduh, aduh abuntengnya, abuntengnya dipayungan sapiasa-piasa nya. Ya oge saresna keng Kang Ajo nya sareng teh. Nah, ieu ka empang mohon. Cobi urang cobian nya. Ka empangkeun. Saledri aya di kula. Nepangkeun abdi nepangkeun Kang Beni anu katelah. Emprak lah.
3: Pinter geningan.
2: Nih eta ge kayak Niron.
4: Kok gantung memang.
2: Kok aja urang ngaguar sareng teh kania urang ngaguar ngeunaan sisindiran. Ngaguar sisindiran. Mohon upami ngobrolkeun sisindiran berarti pangintan ieu kalebetna sastra lisan gitu nya.
3: Sastra
2: lisan. Mohon. Terus dina sisindiran teh aya naon wae mangga Kang Ajo?
4: Sisindiran teh.
2: Mohon.
4: Aya paparikan.
2: Paparikan Mang Aji rupina caketan deui mikrofonna. Oh,
4: kirang ieu nya. Las, sakeun cekap.
2: Kirang ageung salirana.
4: Aya rarakitan.
2: Rarakitan, mohon.
4: Paparikan.
2: Nahan.
4: Oge aya wawangsalan.
2: Wawangsalan.
4: Tah tina sisindiran teh. Tina bo rarakitan.
2: Mohon.
4: Paparikan atuh pi wawangsalan aya anu piwurukna.
2: Piwurukna piwejang kitu nya, mohon.
4: Pejangan atau nasihat
2: terus
4: ayah anu sesepet banyolananya
2: banyolana mohon
4: anu yeuna anu kakasih teh kumaha anu percintaan
3: ulas asih
2: ulas asih oh jantan aya karakterna masing-masing
3: mohon
2: anu naon namina teh aya nu piwuruk kitu nya lajeng aya nu
3: luhureuy
2: banyol Sunda teh nya. Tapi anu dikenal nama teh Kania anu banyol nanya.
3: Nu banyol lamung anu
4: gumantung
2: ka peryogian gitu.
3: Biasana barudak aya nama kan dianggo heureuy nya.
2: Laras.
3: Dianggona anu dua baris. Anu dua padalisan.
2: Emang selarasna sabaraha padalisan
3: anu
2: aya opa? Mohon. Cobi teh Kania kumaha tah?
3: Contona
2: mohon anu dua terus nu opat nya.
3: Anu dua.
4: Mun ari anu dua teh kieu sapertosna anu opat padalisan maksudna kieu dua kalimat itu cangkang anu dua kalimat jadi eusina.
2: Oke, jantan aya cangkang sareng eusina.
3: Taya bentena sareng pantun.
2: Bentena.
3: Jantan pami pantun Melayu baris pertama dan kedua itu adalah kulit.
2: Tohon.
3: Baris ketiga dan keempat itu adalah isi.
2: Isi. Nah,
3: kulit teh cangkang dina
2: bahasa Sunda
3: sisindiran
2: mah.
3: Nu ka tilu sareng ka opat eusi.
2: Cobi teh contohna sapertos kumaha tadinya.
3: Nu tadi.
2: Nu tadi. Nu tadinya. Nu benten di sana sendiri.
3: Oh, kak. Tak orang nyindiran anu jomlo.
2: Cok, sing kumaha. Jomlo.
3: Teteh. Batur mah jalan kadago.
2: Leres.
3: Abdi mah muter jatayu.
2: Teras.
3: Batur mah marenang jodoh.
2: Nuhun.
3: Abdi mah angger tepayu.
2: Karena pelingnya. Iya kan disebut jomblo aku teh gitu. Mohon kumaha teh?
4: Sunah mah tara tokmo. Nyindiran.
2: Biasana nyindiran. Tapi nyindirana ku seni nya teh, ku sastra. Mohon. Tah emang aja aya deui emang aja mangga.
4: Aya.
2: Tah.
4: Kuring ieu contoh paparikan.
2: Paparikan aya nama. Mohon.
4: Teuingku encer uteukna. Budina katalah sae.
2: Saras.
4: Munteu daekeun lancepna.
2: Mohon.
4: Adina oge.
2: Aduh. Dipaju cenah.
3: Dipaju.
2: Mana
3: we nu aya.
2: Teu lancepna adina diarah pokona mah eta mah nya. Aduh Gusti.
4: Serius paparikan.
2: Paparikan. Tah. Upami wawangsalan teh Kania mangga.
3: Ah. Aye wawangsalan mah.
2: Bentenna naon tah?
3: Bentenna diwangun ku dua padalisan atanapi dua baris.
2: Saras, mohon.
3: Tapi sami-sami aya 8 enggang.
2: 8 enggang.
3: 8 suku kata.
2: Sana Geus nu nyeureud engang teh sane.
3: Sanes nu nyeureud mah ieu tah ciwit nyeureud.
2: Eta mah engang lah. Ciwit. Mohon mohon mohon. Teras kumaha teh?
3: Contohna kieu.
2: Mohon.
3: Walungan di Kota Bandung.
2: Teras aduh.
3: Mohon. Abdi undur sanes Pundung. Tah di dinya teh aya

0: Netepan. Ka dina najis bilih kena. Bilih kena. Wang salah teh mu kena.
1: Mu kena gitu nya. Tak eta pemi wawang salan. Mohon. Upami paparikan.
0: Paparikan anu
1: anu nembe?
0: Paparikan anu tadi ku.
1: Anu tadi mohon.
0: Paparikan aya rarakitan.
1: Tah rarakitan. Tapi
0: ku kan ieu rarakitan.
2: Tah siga kieu.
1: Tah kumaha teh?
2: Mun acan meuli calana, moal waka meuli samping.
1: Teras.
2: Mun acan jadi sarjana,
1: teras.
2: Moal waka hayang kawin.
1: Aduh,
2: janten dina padalisan kahiji, kadua padalisan kahiji,
1: mohon.
2: Kecap kahijina sami sareng padalisan katilu.
1: Oh, gitu.
2: Gitu. Janten teras kecap kahiji dina mohon. Padalisan kadua.
1: Kira teh kan ya padalisan teh naon abdi mah terang.
2: Baris.
1: Padalarang abdi mah terang.
2: Baris.
0: Baris dieu kan petakeun baris.
1: Nah kadang-kadang hartosna benten ya bang bahasa Sunda sareng ada kesamaan kadang tapi artinya berbeda begitu nya.
2: Oh. Tacan di wartosannya padalisan teh baris.
1: Padalisan.
2: Upami bait pada.
1: Mohon. Gitu. Upami macet mah padalarang.
2: Heunta eta.
1: Cimahi padalarang. Cikampek tadinya mohon. Aduh ini reus pisannya. Mohon upami orang nonton minate tiasa nanti pami tiasa sisindiran gitunya. Berarti kan kedah terang oge istilahnya kosakatana kedah benghar nyatanya. Teras aya istilahnya undak usuk basa. Tak upami dina sisindiran nyalira aya trap-trapna istilahnya kumanya kedah kasaha luhurun kasahandapun atau bebas kumaha.
2: Ari dina sisindiran mah.
1: Tidak ayanya.
2: Bebas gitu.
1: Mohon. Jadi memang didugikeuna kanggo umum gitunya.
2: Mohon. Tidak
1: aya khusus misalkan karena sisindirannya didugikeun kanggo murang kalih anu saluhurun. Kedah berarti bahasana kedah benten ya, gitu
0: enggak tergantung anu badan periogikan
1: okay.
0: Kamurang kalinya sesuai dengan kamu kamurang kali
1: okay. Laras bahasana menginan bahasana terus laras kecap-kecapnya nu diperiogikan naon kedah sesuai dengan engangna
2: mohon
1: terus a i u e o na nya pengen nanya naon istilahna upami bahasa Sunda teh upami naon atunya a i u e o na teh
2: ya huruf vokal
1: na gitu nya misalkan jiga aduh hilap deh ya itu abi teh. Panitik matana opat, nuhiji matana inten hapunten upami lepat. Sanes gitunya. Panitik matana opat, nuhiji matana inten hapunten upami lepat. Mugi kersang hapunten tak gitunya. En tak gitunya. Kedah sami ya.
2: Upami dina pantun marima.
1: Rima mohon. Ah eta maksudnya
0: rima tetangga abdi
1: mohon ditun abdi mah randa mohon gitu nya uni apal kana randa mohon atuh da kumaha nya upami mohon nya hubungannya upami hubungannya misalkan nya bewara atau berita-berita tentang kemajuan masuk sesah katampi nanti tapi hubungannya jeung randa mah bisa gawe
2: Ya lo.
1: Kencang aya nu neangan gitu nya. Entah gitu. Nah, upami nu priogi randa mangga Kamang Ajo.
0: Telepon ka
1: kakak ini. Namun ternyata seueur guyon ieu da. Nah, ieu urang ngobrolkeun deui teh ngeunaan tadi naon namina teh caraka sundanologinya. Perantos 37 tahun berarti nya entos kalangkung muruhun perjalanan cukup panjang begitu. Nah, teteh nyalira sareng Kang Ajo atau nepi Mang Ajo ieu teh tos ka generasi kasabaraha berarti?
2: Abdi lebet salapan opat.
1: Salapan opat, berarti nungka sabaraha teh teteh. Teka etang.
2: 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1: Upami Mang Ajo kasabaraha?
0: Salapan 5, ieu teh senior.
1: Oh, berarti kasapuluh nya Mang Ajo teh. Mohon.
0: Jadi mun kasapuluh.
1: Tah. Umar gigi itu berarti tiasa ka etang kan sabaraha generasi gitu nya. Mohon.
2: Ngarebu sanes unggul aya di Bandung.
1: Ngaras mohon.
2: Sanes di Pulau Jawa unggul aya oge nu di luar negeri.
1: Tah kitu.
2: Mohon.
1: Tah sah wae upami nu tos di luar negeri.
0: Sawalana teh sah bodé da disebut
1: di. Nah, kitu.
2: Di uwa-uwa.
0: Urang walana.
1: Uwa-uwa.
0: Karasana anjeunna angkatan sareng tos lami pisannya seniornya.
1: Mohon.
0: Tapi kan di uwa-uwa beda uwa
2: orang Walanda.
1: Uwalanda.
2: Uwalanda.
0: Di sana si Jawa Barat wae
1: mohon
0: di luar Jawa Barat
1: disebar gitunya.
2: Mohon.
1: Mohon.

0: arah jena oge, arah kita oge, jadi penggiat oge nya.
1: Mohon. Ya,
0: terus anu ngarajar oge.
1: Laras. Anu penginten katelah atau nabi kawentar gitu nya ku masyarakat Jawa Barat utamina pengintennya pasti terang ayah Kang Rosid.
2: Mohon.
1: Kang Rosid E Abi ya.
2: Mohon. Kang Rosid E Abi.
1: Penggiat teater juga.
0: Nah itu ajeuna teh ayeuna teh janten wakil ketua. Kan ketua umum nama Abah Awi
1: wakilna
0: Kang Rosid
1: Abinya mohon.
0: Nah, tina hukum urusan eta
1: mohon Laras.
0: Aya tiap divisi
1: mohon,
0: divisi karawitan, divisi teater,
1: nah,
0: divisi tari eta karesan Semkuring
1: mohon
0: ketua divisi teaterna.
1: Teater, nah ieu hubungannya sareng sisindiran tah upami di mohon janten digelarkeun gitu nya di
0: karesan eta teh upami pagelaran ieu tiap sasi Februari
1: mohon,
0: pas pada bilang kala acara kawe
1: mohon
0: kaping 8
1: nya
0: kadang-kadang upami te kaping 8 na kaping 2 ijina
1: Laras.
0: Di bade sakantenan
2: mailing bahasa indung
1: bahasa indung sadunya mohon Laras mohon
0: kaping 2 ji urang sakantenan mailing bahasa indung
1: berarti saya pisannya kan anu disebat sisindiran kan biasanya memang sastra lisan begitu mohon. Kan biasanya berenang ku sagami cekap artinya hanya percakapan biasa mohon, saja mohon. Kemudian dikemas begitu mohon. Dikemas jantan sebuah pertunjukan iya. Pertunjukan kumaha anu ku carakan ditampilkan begitu
0: karasan anu ku Semkuring osok anu ayeuna anu ku Semkuringnya bahwa anu jaman Kang Adang oge almarhum kapungkur ketua kemasana mah seperti longser
1: mohon
0: seperti longser
1: ya. Laras
0: jadi karena memang sisindiran da kalau pagelaran mah aya bentuknya
1: mohon mohon
0: eta mah kan sekadar obrolan
1: tapi, begitu ya.
0: Nah dia dicaraka nuju jaman almarhum kanggo kebutuhan pagelarannya dikemaslah seperti
1: dikemas begitu ya mohon.
0: Wah. Ayeuna kumargi Kang Papu urang parantos ngantunkeun Kang Adang geus nyetraskeun ku divisi teater
1: mohon.
0: Laras
1: mohon.
0: Alamat tiap taun oge selalu menggelar pagelaran sisindiran
1: semohon
0: dalam kemasan di longser itu.
1: Kemasan longser ah saya pisan.
2: Pilih ayeuna teu acan uninga longser teh naon?
1: Ah kumaha teh kana ieu?
2: Ari di Betawi emang namina lenong.
1: Lenong.
2: Mohon. Pami di Jawa Tengah Jawa Timurnya ketoprak.
1: Nah,
2: Jawa Tengah.
1: Mohon, mun benten ketoprak di urang kan di Sanguan.
2: Di tuang.
1: Ketopraknya di Sanguan daerah urang.
2: Gitu.
1: Mohon.
0: Di Jawa Timur mah ludruk.
1: Ludruk Laras mohon.
0: Di sini upami lenong oge kan lenong di Betawi isi sinirana kiat
1: pantunnya kiat. Mohon. Tah upami kan di nu dikenal ku masyarakat tuh upami pantun sok naon eta teh disebat nanti nyelah naon atunya naon misalkan
2: oh mohon
1: sok cakep tak urang semua kasep di urang
2: tentu ayo oke
0: kumargi murang kalin wajena kirang terangnya
1: terang
0: iya si siniran
1: oh mohon ya
0: kusin kurang ini seringnya
1: mohon
0: ngadang gitu aduh di murang kali ke apalnya
1: mohon
0: sabab ku nanti tadi kenalkan teh ku
1: sepuh nah mohon
0: ada di urang teh ayah
1: mohon si siniran
0: Laras tak arenya na jasanu apalah teh pantun
1: eta mah Melayu punya produk Melayu ya
0: Melayu atau tapi anu Jakarta nya
1: mohon
0: cakep dapatnya di sarasa mah sanes kitu
1: mohon
0: di sarasa di urang we sisinitan panginten urang hari da ku teu apa
1: Laras
0: simkuring teh sanga apa
1: teh mohon
0: urang kali teh apa alhamdulillah ku ayeuna di divisi teater simkuring osok ngayakeun urang kali
1: hebatkeun
0: bong urang kali SD dugi ka SMA dugi
1: ka
0: dilibatkeun ku simkuring
1: mohon
0: alhamdulillah di divisi teater caraka Sunan Nogi pada tahun kemari malih urang kali SD malih ti luar orang sinoge anu ngiringan
1: mohon
0: alhamdulillah aya wae sih sarasa mah
1: betul
0: hari diarahkeun no naheuna aranjeuna teh uninga oh iya si siniran gini
1: betul oh,
0: iya. Eta mah kan anu biasa kitu mah sang pantun
1: mohon wah lo wes ya teh teras teh kan nia mah kan karesan oge sebagai seorang guru yang mengajar ya mohon nah teh oge mengenalkan si sindiran ka urang kali peserta didik begitu
2: mohon abdi sebagai
1: sebagai ya.
2: Anggota caraka sedan lagi sok ngetek upami teu ngadugikeun mengenalkan kamurang kali teh si sindiran.
1: Laras, laras.
2: Tak ieu si sindiran, tak ieu pupuh gitu kan kamurang kali aya nama langkingan terang pupuh teh naon gitu.
1: Mohon. Abi mah kan terang pupuh teh kanggo tanaman ya, Kang ya. Mohon. Mohon. Pupuh kompos. Ya mohon teh.
2: Kasok di jelaskan ku abi teh naon karena si sindiran sarang
1: pupuh
2: sanane
1: sarang pantun
2: sarang ya? Pantun Melayu jantan ai si sindiran mah di wengku kedah
1: mohon.
2: 8 engang
1: 8 engang
2: mohon. Setiap baris itu 8 suku kata tapi laras. Kalau pantun Melayu mohon. Itu dari 8 sampai 12 suku kata.
1: Oke, jantan aya aya aturanna nya. Mohon aya aturanna mohon mohon.
2: Jadi lebih panjang ieu nana.
1: Langkung panjang ya. Langkung gitu, panjang mohon. Betul. Ya, secara tidak langsung kupami urang belajar si sindiran, urang oke pasti belajar undak usuk basa, kemudian vokabularinya lebih banyak, mohon. lebih banyak lagi beragam gitu nyatanya mohonnya. Kan banyak geuningannya buku-bukuna aya namanya ketinggal urangna kersa.
0: Tinggal daek
1: nah. Tinggal daek nah, mohon kitu tah. Teh teu karaos ayeuna tos tabu 12 langkung 51 tah. Oh, asa ciken teh. Mohon panginten ieu mah upaya dari cara kasundanologi sudah begitu banyak ya sebenarnya berkontribusi dari tahun 1986 dugikeun ka ayeuna tah. Ada harapan enggak dari teteh sendiri Teh Kania kitu kanggo generasi anom? Mohon kapayuna kumaha ieu hubunganna dengan si sindiran?
2: Tidak hanya untuk si sindiran.
1: Mohon, mohon.
2: Mungkin secara global saja.
1: Mohon.
2: Diharapkan anak-anak sekarang itu bolehlah silakan mohon. Mengenal bahasa asing.
1: Laras.
2: Silakan mengenal bahasa asing, mendalami bahasa asing boleh. Mm-hmm. Tapi tidak melupakan bahasa ibunya.
1: Bahasa indung, nah.
2: Bahasa indung.
1: Mohon, mohon.
2: Gitu. Bahasa Sunda. Ada orang tercicing tadi mana? Gitu
1: di Bandung. Di Arab,
2: berarti. Nah, gitu. Orang cicing di Bandung atau ke bahasa Sunda? Nyari yoste. Kenwae tong sieun kasar.
1: Ta eta.
2: Nya baru
1: dak kusieun lepat teh teh ayeuna teh mohon ya.
0: Asa kersa nyarios.
1: Asa kersa nyarios.
0: Ya
1: ahla.
0: Eta mah prosesnya. Proses. Kau ge dasem kurang ge diajarnya. Proses eta mah kau ge biasa lah. Ayah kadaikil lah.
2: Tak gitu. Jantan kabar udah oke. Sok ngomong bahasa Sunda. Tongsiun kasar. Pok weh tongsiun salah. Engke gelamun salah pasti dibenerkeun.
1: Tak gitu urang sieun salahnya.
2: Nami lagi diajar pasti aya lepatna.
1: Ku
2: pamitos teu aya lepatna mah sanes jalmi.
0: Anu seurna teh kieu anu terang teh. Seurna teh. Ah. Labi sieun lepatnya deosna ayeuna teh. Aranjen
1: teh
0: alaliman
1: kan bae kan bae nya
0: nyarios lah kada kikau ge eta mah prosesnya
1: mohon prosesnya
0: proses nu penting aya kadae geula tos
1: kenya tah
0: anjeunna kage ngemut oh nya kuring teh kudu bener-bener yang diajar kudu kasaya
1: laras laras
0: laras nah kan proses
1: betul betul betul
0: sing kuring oge di teaterna kitu sok
1: mohon mohon
0: penting sok aya kadae nyarita bahasa Sunda lah
1: tah kitu nya. Betul.
0: Di mana bumi dipijak langit harus kita junjung.
1: Betul. Nah,
0: nyaritahlah.
1: Nah, nyaritahlah bahasa Sunda. Betul nama. Betul. Jadi, tapi kedah oge ayahnya mengajuk gitu ada tempat-tempat khusus seperti ininya. Kalau aku pami ayahnya aku mah mengajuk teater seperti ini maksudnya ada media-media untuk menyampaikan misalkan sesindiran iya gitunya. Mohon. Terus katawis ayah yeuna teu naon maksudna teh perkembangannya atau apakah mengalami kemunduran begitu? Nu karaos kumang ajo nyalura.
0: Kusim kuring mah karaos sampai ka aya kemunduran
1: teu ayahnya.
0: Margi tiap sanggar-sanggar.
1: Mohon.
0: Sanggar-sanggar atau komunitas.
1: Mohon.
0: Seni teater atau kelompok
1: ieu. Mohon.
0: Seueur sieun nu
1: sesindiran
0: sana sesindiran maksudnya
1: bahasa Sunda terus ngawitan atau memang sudah berjalan gitu ya terus berjalan
0: caraka tentu anu ngayama anu kayama caraka sesindiran bahasa Sunda
1: terus berarti karya-karya dengan sastra Sunda terus ayahnya teater mau terus ayah naskah seueur pisannya mohon
2: ayah oge nu sok ngangge sesindiran
1: mohon.
2: Mung kitu teh ya engangna sok langkung jantan disampingkan sareng pantun panjang teuing gitu
1: mohon mohon
0: di YouTube oge seueur nu lalapat sesindiran bahasa Sunda pada tekudu make jeung bahasa na oge sanes.
1: Oh,
0: bahasa bahasa yang ada sisi nyata kada make bahasa atau sudah sisi nirama Sunda.
1: Oh gitu nya. Tah gitu. Mohon-mohon tos jelas gitu ka gambarnya. Sisi nirama pasti nganggo bahasa Sunda. Mohon-mohon.
0: Bahasa na oge sanes bahasa Sunda mah bahasa.
1: Bahasa mohon. Hade goreng ku bahasa sanes ku bahasa.
2: Sanes ku bahasa.
1: Tah teh kan nya tah mulai tah.
0: Jadi sisi niran mah datasun pasti Sunda.
1: Pasti Sunda. Tapi kan tekania sarang Mang Ajo ieu teh upami ngobrolkeun masalah sisi niran anu terlintas dalam pikiran pasti banyolana nya.
2: Nu
1: seueurna mah nu kaluarna pasti sisi niran pasti pikiran kita teh oh nya pasti serieu pikasi rieun ya gitu. Banyol gitu maksudnya teh padahal teu itu unggulnya aya nu sanes teh anu sifatna aya teh nu sedih teh ayahnya pikas sedihkeun gitu
0: pada sisinya kecolok panon
1: ya nu sifatna piuruk barenanya mohon mohon
0: mantun anu bade di luar dina ye dina naskah naon
1: bade naon ngeunaan naon misalkan
0: caritana
1: caritana
0: sakurang ge kitu teu yeuna paparikan aya sih
1: gua mohon
0: sesuai carita
1: laras laras wawangsalan paparikan terus aya nu ieu teh anu naon teh nu pami nu tebak-tebakan jiga nu tadi teh naon
2: wawangsalan
1: wawangsalan abi kantos nguping teh naon nya anu nanti kapal cenah naon teh sagara naon mohon aya nu kitu nya teh teh
0: aya
1: contohna deui cing Kang sok urang tebak-tebakan sok titeh kan nya cing cobian bisa.
0: Nutup mastaka netepan.
1: Nah, nutup mastaka.
0: Omah ulah sagawaya.
2: Nanci.
0: Nanci. Jawabanna.
1: Nutup mastaka.
2: Mohon.
1: Netepan.
0: Omah ulah sagawaya.
1: Naon nya?
0: Kopea.
1: Nutup mastaka. Nya kopea. Oh, iya.
0: Ulah sagawaya.
1: Ulah kopea. Mohon mah.
2: Tena wawangsalan anu kakiwarian.
1: Ka kumaha teh?
2: Nocik. Telepon nu disakuan. Telepon nu disakuan. Mi HP ka hade leungit.
1: HP
2: ya. HP.
1: Mi HP.
2: Mi HP ka hade leungit.
1: Artina HP dina basa Sunda mah meureun nitipkeun.
0: Bingung kan. Tebakan
1: ya. Tebakan. Mohon.
2: Hiji deui, hiji.
1: Sok, sok teh.
2: Buuk palsu dijualan. Teu hade ruag rewig.
1: Wih,
2: pinter. Aduh, tos pinter.
1: Tapi di ujungna nya tanya kata
2: Mbak. Jantan aya nu di
1: aya clue gitu nya.
2: Clue na aya nu di ujung, aya nu di payung.
1: Kadang-kadang gitu. Sok aya anu ditambihkeun misalkan di depan misalkan kemudian juga di akhir sok kitu aya nu kitu teh.
2: Pami anu di baris kahiji mah itu clue sapertos tadi. Nan buuk palsu. Oh, kayak buuk palsu.
1: Nah, aya aya nu iya karansan aya nu nyaksen di Instagram ieu teh nya namina Kang Ano Valentino. Aduh ieu
2: aduh
1: MC ieu mah Kang Ano Valentino wilujeng siang Kang kumaha wartosna damang hoyong atuh cenah aya gerakan bahasa Sunda kanggo murangkali urang nuti alit seseueurna diperkenalkan bahasa Indonesia cenah manawi aya program lungsur ka lembur-lembur atanapi ka komplek-komplek dina bentuk pertunjukan Kang Ano Valentino. Kumaha dah deh tanggapan Mang Ajo sarang Teh Kania kumaha? Hoyongnya pasti.
2: Hoyong pasti. Hoyong pam enung ngulem insyaallah. Insyaallah dongkap.
1: Sumuhun. Terus aya Teh Sartika Putri, yo ge sami ieu pendongeng ya Teh Sartika Putri itu pendongeng. Tapi biasa nganggo bahasa Indonesia sanes teh kitu nya Teh Sartika Putri mah nah mudah-mudahan kapayuna Teh Sartikanya jantan terilhami menggunakan bahasa Sunda begitu nya mohon mohon
2: terus
1: ini nyambung deui ni Kang Anop ekspresi Bandung Surabaya non oh ekspres Bandung Surabaya cenah di aduh punten ieu mah kada dibaca di gantelan Kikinciran Neda Agung Kasadaya Abdi Bade Sisindiran. Kang Anop, Masya Allah, tersangki Kang Anop biasa sih sindirannya. Alhamdulillah itu seharusnya rancangan sim kuring. Alhamdulillah anu Satya Manco Pro 4 RRI Bandung.
2: Salam Pangwano.
1: Salam Pangwano cenah Kang Anop, mohon sing seueur job MC na Mang Anop nya, mohon atuh nuhun. Mang Ajo, anu terakhir rupina mah sakedik deui nya. Oh tuh. Teka raos ini 12 langkung 58 menit. Mangga terakhir ti Mang Ajo sareng teh kan ya. Terakhir mangga.
2: Kasintu manuk ti kukur.
1: Teras
2: kembang ros dirojokan. Sakitu nu kapihatur.
1: Siap.
2: Sawios tong dikeprokan.
1: Antah, keprokan. Hayang keprokan. Si Mang Ajo terakhir.
0: Aduh, nu terakhir mah kieu atuh.
1: Naon atuh Mang
0: Ajo? Beri dina ragit.
1: Teras
0: Bobogoh wadah bakat tuh.
1: Asik.
0: Lain nyeriku penyakit.
1: Lain.
0: Kabogoh direbut batu.
1: Iya, makarunya teuing Mang Ajo. Kang Ajo, Mang Ajo hatur nuhun pisan parantos kerasa sumping ka studio Perempat RRI Bandung. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deui nya ka dina sanes waktos. Kitu deui sami sareng Ibu Guru Kania, mudah-mudahan suksesnya ngawulangna marang kalihna, purang kalihna sukses oge nya.
2: Amin.
1: Nuhun teu hilap kana ditinggal orang karuhun orangnya si sindiran teh ya, utamina bahasa Sunda. Hatur nuhun sakali deui tos kersa sumping urang tutup kom dangu sadayana urang cekapun dugikeun ka dieu panginten tepang dangu urang dina bidangan acara Kacida Komunitas Obrolan Komunitas Cinta Budaya ti Propat RRI Bandung.
3: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.
4: Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Dalam Warta Pro Obat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

gelar kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, kaum dangu propat budaya RI Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah sim kuring denget ieu nya i suara di sarangan ku Kang Encun. Asik. Si geber teh. Masya Allah. Mohon. Alhamdulillah Kang Encun asa name kamari urang teh nya. Mohon sasarangan teh Senin kamari. Ayeuna tos Senin deui, ya Allah. Ieu teh tos ngantai nu request lagu Kang ieu teh alhamdulillah. Nah, kanggo kaum dangu alhamdulillah panginten dina kaayaan sehat wal afiat, dina deunget ieu. Kitu oge Kang Encun, ai Kang Encun mah wayahna kedah sehat teras nya. Muhun pampangna eta panangan kada dijagi Kang Encun. Uhun, hapunten bili aya suanten anu kirang mernah gitu nya, hapunten pisan. Mohon dimonitor saja dalam rangka leres. Ieu teh keur ngagegenah ieu teh. Punten-punten. Alhamdulillah deungeut ieu aya Teh Winnie yang selalu memonitor, Masya Allah. Teh Winnie dari teman-teman dari teknik tah oleh ngamonitor live-na gitu nya di studio, kita oge di luar hasilna outputna kumaha. Hatur nuhun Teh Winnie. Keren. Sini dong masuk kamera dong Teh Winnie nu mana? Tah, aya ya. Anjeunna teh oleh ngamonitor Kang Jun. Oh, sina di luar outputnya seperti sekia gitu kan. Untuk teman-teman TikTok juga saupamina bede ngadugikeun hasil ya. Kita outputnya seperti kumaha-kumaha mangga dugikeun we ngalangkungan kolom komentar ya. Nia Iswara, Kang Encun, ayeuna teh di sarangan ku Ohon, ku Kang Ijal nya. Biasana Kang Ijal janten ieu heula naon teh? Ijin heula cenah Kang Encun, tapi boh bilih anu bade mileuleuhung. Aya anu bade ngersakeun, bade nyulingan dengan senang hati. Anu bade nyuling, anu bade ngenangan, mangga atuh geus dieu sasarengan sareng sim kuring sapare kanca bari silaturahmi nya Kang. Kang Encun apal teu silaturahmi teh pancen saudina katerangan oge manjangkeun umur. Terus ngagampilkeun rejeki dua eta tuh pan eta tina silaturahmi. Kang Encun hayang panjang umur. Hayang panjang seueur artos. Hayang. Sok atuh silaturahmi, muhun silaturahmi ka dieu dina acara panggung Pop Sunda panggungna pamirsa. Tuh sor Kang Encun oge diantos pisan saurna teh muhun. Ke sakedap si geber-geber teh ya. Ieu mah sanes kanten mudah-mudahan teh janten pamengan. Oke, nah gitu ya. Oke, menyapa terlebih dahulu Kang Goreng-rengan atanapi baik teman-teman anu danget ieu tentosna manco ninggal di akunna Proopat di TikTok nya Kang Encun. Margi urang live TikTok sakumaha biasana. Anu karasana juga ngalangkung di scroll-scroll di live TikTok, gerasok mampir dulu ke sini gerak ya. Kita teh hiburan dahulu atuh lagu-lagu Pop Sunda ti Proopat RRI Bandung ngahibur sadayana. Babidi bade munut lagu mangga kantun disimpen dina kolom komentar. Anu bade ngiring ngarojong nelpon oge tiasa. Di nomor 721-8075 atanapi ngelangkungan WhatsApp. Nomorna sakumaha biasa dari nusok manco di Proopat mah pasti tos apal nomorna Kang Encun. Abi anu can apal teh. Kela. Di 08-200-1540 tah didinya mangga nelpona bade ngalangkungan WhatsApp mangga nelpona bade hanya mau chat saja boleh. Oke, wilujeng enjing pokon bakas sadayana. Mangga dianto sadayana pangdedeuna. Tos eno bade nelpon ieu teh. Ke sakedap heula tapi nah teu muncul di dia. Punten partinya. Ya teh ajeng oge deunget ieu, teh ajeng bisa dibantu ya. Baik, atuh mangga ayeuna mah sanyarengan kaum dangu dina panggung Pop Sunda. Urang dugikeun lah hiji lagu sate acan nampi ya sakedap heula. Mari kita sia nobadeun telepon ya teh Kang Cun. Tanginas. Tapi ki heula atuh cenah ya bade ngawi heula kanggo salam pangbuka. Bade lagu naon ini teh Kang Cun? Urang kayak ya teh lagu teh pernah populernya hari teh. Tapi dicandakeun teh ku Abah. Abah Dadeng. Pasti anu terang ya lagu Papatong. Nyanggakeun ka sadayana. Yuk lagu Papatong.

papa tontos kadugikeun Kang Cun, masya Allah. Iya teh ngelingan urang Kang lagu papa tong teh. Nya ngelingan rakreureuh tina kariweuh prak pasrah kanu kawasa. Urang teh mun geus riweuh, geus cape, geus naon geus eureun. Tah eta geus waktuna istirahat. Istirahat, waktosna mun ngong azan asar, non cul heula pada melan, gong azan zuhur, cul heula pada melan, urang teh pangitan ngadu heula, ngadoa heula kanu kawasa kitu cenah. Nya ge Kang Cun urang buka leuyeun nya ngara Kang Cun nyarios kadang. Aduh alhamdulillah tuh atas anu lebat ya rupina dina TikTok kalau itu scroll nak sih. Aki Haji di Padarek ya Teh Ajeng ya. Di sini juga ditemani ayah Kang ayah Teh Ajeng. Aki-aki letik sareng muhun manco di nu tangkal. Alah, kumaha eta manco dina tangkal? Kumaha urusan ya? Kada ti Gurawil. Kada kita ngeluluasan aki gaji oge, okay. Mudah-mudahan aki gaji ayah. Kang Rijal tuh ada ya. Baik, aki-aki letik manco tinu tangkal cengkeh bari naon ieu teh? Bari rual rawel karena buah cengkeh sena. Mau? tong rual rawel, anu sarawel rawel, nah sena gitu, baik. Tah, itu kabayang. Bari nonton TikTok, bari ngarawel cengkeh, kumaha ianya sian ti jengkang ki. Tak eta bisi ragrag di gede buat hawatos ya Allah. Hatunun aki, ayo nama aki teh meni modern, leses modern gaulnya muka TikTok demi proopat cina Kang Cun. Lajeng panginten kayak ayah de urang scroll helanya atur nuhun panertos ngiring rawu lajeng. Aki Haji Padarek sorot laguna teh niat ti aki gaji. Aki gaji tak boleh iman cowet aki gaji oge nya. Aki gaji nunuju manco oge okay, di TikTok sorta aki tuh tinggal aya nama aki-aki letik Cimaragang Cidaun tos nonton TikTok. Oge okay, aya Butet cenah muhun Felis na sinaon ieu teh? Pels Naninggolan plus Neni adah meni hararese nami teh nya. Nenggolan panenggelis. Request Tanjung Baru cenah cece oe. Aku tanya di Tanjung Baru ayahnya katanya siap lajeng oke ayah oge nu masian emot sarang saja bina tah ayahna waktosna mangga tadi nu pada ngiring ngarojong ngalangkungan telepon mangga diantos ya tadi mah punten pisan teti acan tiasa ditampi ku cenia teh margi urang name prung ya Kang Cun. Nambe prung pisan. Eh ta Kang Cun meni ayeuna teh nuju euforia pisan wargi-wargi Bandung Jawa Barat khususna naon cik? Persib kamari. Keren pokana mah Persib anu aing cenah gitu. Padungdung gerat tarung eta kan aya laguna mang. Hey Persib Bandung. Ngan teu diapalkeun heula. Hilapnya guru lagu eta aya. Oke nya, oke siap lajeng di dia ayah oge. Oh dah segitu dulu ngalangkungan WhatsApp orang tong heula Kang sakedapnya.

Nah, Abah, assalamualaikum, Lujeng Enjing, Majeng Kasiang, Cece, cina laguna ngiringan wae. Silaturahmina kasadayana wae, anu teras manco di peropat di mana ayana, mugi teras daramang wasalam. Oh, Abah Sutariat, hatur nuhun. Dina wae amat tadi aki gaji, dirojong ku Abah Sutariat. Lajeng aya oge, panginten teh kupit, sauna temuhun, ngarojong lagu Tanjung Baru, siap, insya Allah. Ya, masih gana teh resep iya nya, resep ngakibeg. Gibagen ge. Kalebet pangintan ibu itu siapa? PEP mohon ibu Nina hoyong ngagibeg cenah beunna mohon. Jantan kontenna kudu nu rada ngagaribeg cenah gitu ya. Mangga lah Teh Ajeng ya, kita laksanakan saja apa yang beliau inginkan cenah ya. Baik, ayeuna mah keula deun ambe urang teh ngabuka manyetilung langsung ngagibrignya Kang Encun ya. Teras oh, der cenah hatur nuhun Teh Wini, der cenah Teh Persi Bandung. Siap, nanti dipersiapkan untuk lagu Persibnya. Bu Yeni juga lagi manco, nuju manco cenah Bu Yeni Rajiman. Kadia nya. Ulah sapeda natos pensiun pleng teh kadia. Oh, eta Bu Yeni oge sorotan nuju manco RKG, alhamdulillah hatur nuhun. Iya pangpanaman seueur nu lebetna teh kana japri teh nya oge Kang Halis juga siap nuhun. Oke, sakedap. Oke. Okay. Ayeuna bari naon heula atuh Kang? Oh, nya kan ari Jawa Barat teh dikenal sebagai salah satu daerah anu destinasi wisata na teh seueur pisan. Bade naon? Di Jawa Barat mah bade destinasi bahari. Aya, bahari teh laut gitu kan. Bade wisata alam, seueur. Bade destinasi tanapi wisata kuliner, komo deui. Wisata fashion, wah alabatan seueur outlet-outletnya di Kota Bandung mah. Tah ayeuna mah urang teh nu nyokok kana lagu teh bade destinasi ka mana mang? Wisata alam. Oh, lemang. Oh, tiris bener nuju rek lebat usum ka tiris. Di Lemang teh seueur mang eta teh aya floating market. Waduh ya kedah nama aya fee-nya ka presenter ya di floating market ya Teh Ajeng. Aya oge dirinya teh anu katelah anu bersejarah pisan teh Maribaya. Dugikeun ka aya laguna eta Maribaya teh. Ya, Maribaya Teh Ajeng kantos ka Maribaya. Oh, aya curug di Maribaya nya seueur pisan. Eta teh cenah ka Maribaya teh tembus nyata aya lorong atawa nepi guha nu tembusna teh ka dago, Mang. Dago Pakar gitu. Dago Pakar aya laguna nya. Keun kewe lah. Jadi kaemutan. Dago Pakar guha Belanda. Mapah nembus eta teh ka Maribaya. Nya, Kang Cun pernah teh jalan-jalan ka dinya. Noh, jadi entong nyanak motor, entong nyanak mobil eta mah wehna kadah nikreuh. Ah, betul. Gua Belanda, gua Jepang, urang nu nembus ka Maribaya mah pami telepat numutkeun informasi ya. Jadi anu nembus ka Maribaya mah gua Belanda. Nah, penasaran kan? Hayu sok mah ngagerak ka dinya. Atan tapi penasaran laguna, urang lagukeun we Maribaya kumaha ya. Laguna we heula, tongke urang jalan-jalan bareng-bareng ya Kang ya. Oke, siap tah. Mangga lagu Maribaya Kang Osadayana.

barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2026 iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep calm jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2026, semangatna juara, ramena.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi musim hujan yang lebih panjang, disertai cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bentuk kesiagaan menghadapi potensi bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang, pemerintah daerah bersama BPBD telah menetapkan beberapa posko tanggap bencana strategis untuk mempercepat respon darurat. Posko tanggap bencana tersebut mencakup titik kumpul evakuasi, pusat koordinasi dan distribusi bantuan, serta tempat pengungsian sementara dengan fasilitas umum seperti makanan dan layanan kesehatan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengikuti informasi dari BMKG, dan mengenali lokasi posko tanggap bencana di sekitar tempat tinggal masing-masing.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

gitu. Kesa kedap ada ngelap kesa ngelak Kang Cun. Dugi kan tipe barang gigi ya kesang dugi kan lo atlet. Padahal mah aset teh ayah asetnya, tapi anggernya dugi kan kakek sangan ke. Nanjak mudun. Abi mah upami di pasian tanjakan jeng pudunan Kang Cun milih tanjakan midi pudunan. Nah alasan anak. Oke. Nahan tuur. Ari abi mah mending kene mudun, jadi bisa ngagorolong gitu. Baiklah, ayeuna urang wangsul deui pengen ka TikTok kitos aya nu ngintun di kolom komentar ieu meuni bari kieu. Lembang enak ya, cen. Oh, tentu. Iya, Lembang mah raoseun pisan. Atuh kumaha ieu temni asa riweuh nya. Lajeng kreator saha ieu haturan? Kang Ajun, gimana kabarnya? Kang Ajun maksana panginten. Oke. Okay. Kang Cun tos aya penggemar ya Teh Ajeng. Dari Papa Aleta. Papa Aleta. Oke, okay. Salam buat Kang Ijal juga, cana Kang Ijal. Oke. Okay. Kemudian salam juga dari Lembang, cana. Doa ya orang Lembang ya. Salam oge cana ka Teh Ajeng. Oke. Okay. Salam sama kameramennya juga, cie. Kira-kira kameramen teh aya dua ya teh. Aya Teh Ajeng, aya Ijal gitu nya. Ijal karesan ayeuna nuju PKL di RRI Bandung. Duka Teh Ajeng apa nu mana ya sajodo ieu teh. Lampung hadir sana gitu. Keren. Meresep like ce nih. Oh, lajeng panggung pop Sunda juara. Saya pisan cenia nuhun, hatur nuhun gelis. Wes, cina sampurasun rampe. Salam ka Afrijal, Bu. Cina, oh, iya mah cina cai Afrijal, iya mah. Mangga nu bade ngiring ngarojo ngalangkuan telepon moal diulah-ulah, bade nganggo lain telepon nu di WhatsApp atawa pilih lain telepon anu di studio ya. Baik, ieu teh tos aya tisah tadi teh ajeng aki gaji ya. Oke. Okay. Aki gaji sorte sasahilap na we teh nya cenah supados emut wae. Cie. Ari abi mah sidik alim. Ya, gak mau saya itu mengingat yang sudah lampau gitu. Justru aku mah pengen lupa. Mohon kau mau lupakan hutang mah ulah Gusti. Nu agung mah suci. Eta mah kena diberesan Kang Cun. Nah eta si geber tas ngalawitan kaluar. Eta si geber. Ta eta absen ayah. Abi mah hoyong mah ingat tuh ayah. Jadi Kang Cun geber. Ini si geber. Mungkin lelah Kang Cun geber. Jadi sejarahnya Cun aku mabat disebat Cun geber. Nah ayah dongeng lah. Ulah didongengkan. Iya baiklah. Sesahilapna serta muan eta aki-aki letik cina nalak naon ite teh nalak tak naon ite naik tangkal cengkeh cina ngarawelan buahna gitu. Tinggal abis ku eta non kesan luat let kia Gusti no agung kumah beda ayana Kang Cun 45 da ayo urang dugikeun wae tuh pamondoti aki gaji duka aki masih kena mancon tadi TikTok lamun teu mancon moal dilagukeun ye. Komentar di kolom TikTok na atuh ki sesahilapna ku abdi engke bade didugikeun ayeuna nyungkeun lagu ari teu ditonton percuma tukangnya. Tapi da cina akina masih manco hayu atuh perungkang sesahilapna.

tebenang dipapalergen, tebenang dibebenjokan, moal benang di moal bisa ditukeran ku dolar, moal bisa ditukeran ku rupiah, ya moal tiasa digentosan ku canggu sapincuk, moal bisa dibebenjokan, moal. Aki mudah-mudahan katampi kalian kabingan aki gaji, ya. Mudah-mudahan katampi sina saurna teh non sesa hilap na teh ngarah teu hilap kanu atos-atos. Oh nya, tapi tetap abi mah hoyong hilap. Iya, nu atos-atos mah atos. Tah ayeuna panginten pamungkas sih Kang Jun, margi tos tabu 10 langkung 5 hiji aya Tanjung Baru. Di tempat wisata oke pangintannya. Tadi mari baya atos. Janten dinten ieu mah wareg urang teh amengan. Jalan-jalan ya tara. Kumaha ka mana? Ohnya tadi katanya kan, eta mah khusus tanjakan burang mah kangor resep, anu resep naik gunung. Lajang tadi ti Maribaya, salam cenah ti Lembang tuh kan tenan, ke saya ya. Oke ya, tah ayeuna mah urang jalan-jalanna ka Tanjung Baru, urang gibrigan sakedik, mohon kela sakedap Kang Jun. Ya ya, WA oge sakedap. Morning, atuh naon atuh ieu teh, murnang morning teu ngarti, tong morning teh atuh naon atuh. Selamat pagi ya. Baik, ke sakadap Kang Cun, abi ge nyiapkeun heula atuh panginten ieu teh. Lagu naon tadi teh Kang? Tanjung Baru nya, nuhun teh ajeng selalu mengingatkan kami dimanapun kami berada. Sakadap ieu teh pilih lepat lirikna Kang. Ya lirik lagu pop Sunda nyatana itu lagu anu pamungkas panginten mohon aya lagu Tanjung Baru ke gaji lajeng sadeh aki-aki litik Cimaragang Cidaun oge sadayana anu parantos ngarojong ngalangkungan akun proopat RI Banu hatunuhun pangrojongna pangrojong ti kaum dangu tangtosna ieu teh mangrupkeun hiji panyemangat kanggo abdi gitu nya. Masih live ini teh ajeng masih berlangsung ya. Oke okay. Yuk urang dugikeun Tanjung Baru. Iya, si geber-geber

Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung FM 540 kHz, kaum dangu masuki pukul 11 lewat 10 menit. Saat ini kami saatnya untuk menghadirkan program UMKM atau ngobrol ya bersama UMKM, yang mana kali ini kami akan mengetengahkan satu topik tentang bertahan di tengah lautan kedai dimsum, yang akan dipandurikan kami Benny Herdiansa. Dan perlu kami informasikan kepada Anda bahwa UMKM atau obrolan ini merupakan siaran ulang atau paket dalam berupa paket. Terima kasih. Dan bagaimana tentunya obrolan Kang Benny bersama rekan kita Ari Meilanti, kita simak bersama berikut ini.
4: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil

0: Selamat pagi kaum dangu perempat RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Anda masih mendengarkan kami di perempat RRI Bandung di AM 540 kHz dan juga FM 106,9 MHz. Bersama saya Beni Hadiansyah di obrolan UMKM. Kesempatan pagi hari ini kita akan mengobrol dengan seorang pengusaha dimsum yang juga sukses di kota Bandung nih ya. Nih, terima kasih Teh Ari sudah berkenan hadir menyempatkan untuk bisa hadir di studio perempat RRI Bandung. Suaranya kayaknya kurang kedengeran ya Teh Ari nih. Ya. Halo?
1: Iya, kedengeran enggak, Kang?
0: Agak deketin sedikit lagi nih kayaknya nih.
1: Oke.
0: Okay. Halo.
1: Halo lagi, Kang.
0: Halo. Ini dia suaranya ya. Baru muncul. Kabar baik ya Teh Ari ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini Teh Ari sudah lamakah di usaha kuliner dimsum ini, Teh?
1: Untuk usaha dimsum saya itu kebetulan dari tahun 2018 ya.
0: 2018.
1: Sudah mau 6 tahun lebih ya.
0: Wow.
1: Ya. Kebetulan dulu itu iseng-iseng aja ya, karena anak saya kan masih kecil. Jadi saya usaha di rumah. Ternyata dulu tuh lagi baru booming ya dimsum itu.
0: Betul.
1: Jadi saya coba menekuni produk ini.
0: Baik.
1: Itu dimsum ini ya, mengolah hanya untuk iseng-iseng aja sih pertamanya.
0: Betul.
1: Gitu. Dan sampai sekarang juga saya hanya menjual produk saya via online.
0: Baik.
1: Paling untuk offline store-nya saya nggak punya offline store. Paling saya ikut jualan di event-event tertentu aja.
0: Oke, jadi sifatnya terbatas juga kalau untuk event gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi sementara ini dijual secara online dulu begitu.
1: Ya, online. Paling order mungkin untuk ada acara, hajat, syukuran, arisan.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Oke, ini saya ingin bertanya ke Teteh nih, sebenarnya apa yang membuat Teteh tertarik untuk membuka usaha dimsum ini?
1: Sebetulnya dari untuk pertama kali ya saya, karena mengisi waktu luang saja ya Kang ya. Tapi ternyata kan dimsum ini produk baru dan saya tuh dulu sempat juga sih produksi bakso tahu ya Kang.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ternyata ada produk baru yaitu dimsum dulu.
0: Baik.
1: Waktu tahun 2018 dan banyak orang mencari gitu. Nah, makanya saya menggali apa sih dimsum itu dan
0: Baik.
1: Bagaimana sih sebetulnya rasanya, penyajiannya, terus pangsa pasarnya.
0: Pangsa pasarnya gitu. Jadi pelajari dulu kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu ya Teh.
1: Iya.
0: Baru dimulai begitu.
1: Iya.
0: Nah, kemudian apa saja sebenarnya dimsum yang Teteh tawarkan di tempat Teteh sendiri?
1: Sebetulnya dimsumnya itu ya mungkin hampir sama ya dengan
0: hampir
1: yang
0: sama ya,
1: lain.
0: Tidak ada perbedaan gitu ya?
1: Ya untuk bahan dasarnya ya.
0: Baik.
1: Untuk bahan dasarnya ya ayam, udang, nah seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, ya mungkin kalau misalnya sekarang ya kita harus bisa menyesuaikan dengan pasar ya Kang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi keinginan pasar itu seperti apa sih?
0: Baik.
1: Nah sekarang kan orang-orang Bandung ini kan terbentuk dengan sesuatu yang pedas ya.
0: Yeah.
1: Nah saya di sini juga ada sih dimsum pedas, disebutnya dimsum jeletot nih. Saya bikin juga ada dimsum jeletot. Jadi
0: sudah yakin pedas ya?
1: Iya, yakin pedas. Nah di situ ada itu mungkin untuk topping-toppingnya aja. Di situ ada mentai yang seperti.
0: Nah, yang populer di kalangan pelanggan kira-kira nih apa dari produk Teteh?
1: Mungkin kalau untuk dimsum yang paling banyak itu yang dimsum original.
0: Dimsum original.
1: Ya.
0: Baik, itu rasanya lebih ke asin atau gimana Teh?
1: Rasanya itu kalau ada juga sih yang bilang kecenderung manis ya, tapi tergantung selera sih.
0: Baik. Teteh tadi menyinggung perihal belajar mempelajari dulu pangsa pasarnya begitu ya. Nah kira-kira Teteh sendiri target pasar utamanya untuk usaha dimsum ini seperti apa? Ada klasifikasi khusus gitu dari sisi usia atau mungkin anak muda atau gimana nih, ke arah mana?
1: Ya mungkin kalau saya, karena saya di online shop ya, jadi kita targetnya anak muda lah, mahasiswa.
0: Anak muda.
1: Mahasiswa yang selalu ingin tahu dan selalu pengen jajan gitu ya. Kebetulan kan saya juga domisilinya di dekat kampus juga ya Kang.
0: Baik.
1: Jadi untuk mengakses mahasiswa itu lebih mudah gitu.
0: Baik. Secara online lebih mudah atau secara offline?
1: Jadi online dan offline juga lebih gampang, lebih terjangkau dari tempatnya.
0: Oke. Baik, kemudian tentunya juga ini pasar siswa, mahasiswa begitu ya, yeah. Pelajar begitu, pasti juga hubungannya dengan perihal harga. Betul. Harganya pasti disesuaikan gitu ya, Teh?
1: Iya, yeah, betul, harga disesuaikan, tapi dengan kualitas yang terjaga.
0: Baik, begitu ya. Yeah. Nah itu dia. Ini lebih cenderung ke pelajar berarti Teh. Ada juga yang mungkin pelanggan yang berbeda dengan target pasar.
1: Oh iya, yeah. Pelajar dan ternyata banyak juga kalangan ibu-ibu rumah tangga yang malas masak ya, karena dimsum ini ternyata bisa mengenyangkan. Jadi kalau rekan-rekan saya yang udah nyoba, mereka nggak jadi side dish, malah aku makan dimsum aja deh karena udah kenyang gitu.
0: Oh, sudah kenyang ya dengan itu. Nah, gimana cara Teteh sendiri ini menjangkau target pasar nih, pasar pelajar begitu ya? Tentunya karena memang tempat Teteh ini dekat dengan pelajar begitu. Selain itu ada beberapa kegiatan atau misalnya apa yang Teteh lakukan begitu untuk menggait pasar.
1: Nah, karena saya online ya, Kang. Jadi ternyata kan sekarang kita juga tidak bisa menutup mata, orang-orang tuh lebih bermain dengan handphonenya gitu ya. Jadi di sini saya kita mengikuti program-program yang diskon. Jadi secara kan orang itu kadang-kadang ya kalau mau beli, ih enak ini diskonnya gede katanya gitu. Nah di situ kita jadi kearahan, kita mengikuti program-program diskon-diskon itu kan. Nah, jadi misalnya kayak di toko Ores atau toko Ijo kan mereka pasti ada nih gratis ongkir, terus promo apa. Nah di sini untuk onliners gitu ya, untuk pedagang-pedagang online, saya sarankan kalau misalnya ingin dijangkau oleh orang-orang gitu ya, kita harus mengikuti namanya promo-promo yang disediakan oleh programnya sendiri gitu. Baik. Jadi jangan sampai kita hanya jualan aja tapi kita nggak ada promosi gitu.
0: Oke, tetap harus juga update begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana promo, artinya pendekatan strategi, pendekatan ke konsumen begitu ya, Teh?
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kemudian ini Teh, kan saat ini berbeda dengan 6 tahun yang lalu pada saat Teteh mulai berkiprah begitu ya di dunia usaha dimsum ini begitu. Kalau sekarang kayaknya menjamur ya, banyak jadi. Ya, semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak juga kompetitor, begitu ya Teh?
1: Betul.
0: Nah, ya, ini
1: betul.
0: Seperti apa nih Teteh menghadapi persaingan di bisnis kuliner dimsum ini?
1: Nah, kebetulan di sini saya bertahan dengan kualitas rasa ya, karena sekarang kita banyak sekali ya, hampir di setiap jalan, di setiap belokan itu pasti ada dimsum.
0: Ada dimsum.
1: Terus kita juga harus tahu pasarnya, kemauannya apa sih. Seperti saya juga sekarang, jadi kalau dulu kan dimsum itu besar ya, gitu. Sekarang juga saya memproduksi dimsum yang kecil-kecil, namanya dimsum bite, yang sekali hap gitu ya.
0: Satu kan gigitan gitu ya. Nah,
1: digigit langsung banget. gitu.
0: Nah ini banyak yang suka dengan
1: banyak karena konsep dia itu. Harganya lebih ekonomi. Tapi soal rasa sama dengan yang besar, hanya size-nya saja lebih kecil. Gitu.
0: Baik. Nah, kemudian gimana nih cara Teteh untuk menjaga kualitas supaya tetap konsisten gitu dengan awal keberangkatan di 6 tahun yang lalu sampai dengan sekarang?
1: Iya. Kalau untuk makanan, Kang, itu dia dikatakan enak itu semua makanan itu berawal dari bahan dasar.
0: Bahan dasarnya.
1: Nah, bahan dasarnya ini kita tetap jaga. Nah, Kang, kadang-kadang kan suka ngelihat nih, wah ini penuh banget nih, antri banget.
0: Betul.
1: Tapi orangnya mau nggak makan makanan yang dia jual? Nah, itu harus tanda tanya, Kang. Kalau dia mau makan, insya Allah itu apa sih
0: istilahnya? Tapi nggak mungkin juga kita cobain ya, ngetes gitu.
1: Enggak sih. Tapi kadang-kadang suka ada juga sih, Kang, yang kayak gitu ya. Ya wah, tapi enak. Tapi dia enggak sendiri, ada yang enggak mau makan gitu.
0: Ada yang harus ditanyakan berarti kalau
1: gitu. Iya, gitu. Dia terbuat dari apa? Nah, kebetulan kalau saya ini orangnya sangat chef ya kalau masalah bahan dasar.
0: Baik.
1: Karena saya secara pribadi kalau kata orang Sunda mah geuleuhan gitu.
0: Gitu.
1: Jadi segala sesuatu tuh harus bersih gitu, kayak.
0: Betul, betul.
1: Saya tuh kayak bahan dasar itu ayam kan ya, yang paling banyak saya gunakan itu ayam. Itu ya saya produksi sendiri, istilahnya saya nggak mau digiling atau apa itu di pasar, nggak, saya saya olah sendiri di rumah gitu. Baik. Dengan higienisnya, dengan apa sih, karena menjamin itu bisa bertahan lama, Kang.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya bahan yang tidak sehat itu cepat busuk, cepat bau, nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita bahannya bersih, itu insya Allah lah itu akan bertahan lama.
0: Jadi seolah-olah Tete memang sangat peduli banget ya dengan hasil dimsumnya, kemudian juga bersihannya sebelumnya ya, prosesnya
1: betul.
0: Gitu.
1: Nah, soalnya dari proses hasil itu kan dari proses, Kang.
0: Okay.
1: Nah, itu
0: dari proses menghasilkan hasil juga yang baik, gitu ya.
1: Iya, betul, Kang, di situ.
0: Baik. Nah, kemudian dan tentunya ini. Ini menjadi satu keunikan tersendiri ya, Teh, yang Teteh punyai dibandingkan dengan kompetitor atau pesaing gitu ya. Jadi usaha di Imsam Teteh ini usaha yang benar-benar mengedepankan kualitas,
1: ya,
0: begitu ya. Oke. Nah, kemudian Teh, bagaimana nih si Teteh menyesuaikan antara menu, kemudian harga, ya? Kemudian juga persaingan yang ketat gitu dengan harga dan lain sebagainya di faktanya di lapangan begitu, Teh.
1: Iya. Nah, jadi kita juga harus tahu lagi musim apa nih gitu. Misalnya sekarang lagi apa, kayak kemarin mungkin waktu mau Lebaran ya, Kang. Kebetulan saya juga bikin hampers untuk Lebaran gitu. Kan orang-orang mungkin kalau untuk kue-kue itu kan udah bosan dan udah enak ya, Kang. Jadi, nah di situ alhamdulillah sih untuk kemarin menjelang Lebaran atau menjelang tahun baru, Natal, nah kita suka kita sedia hampers.
0: Okay.
1: Hampersnya untuk dimsum sendiri. Sini banyak choice-nya di toko online saya, bentuk-bentuknya seperti apa ada.
0: Dimsumnya sudah matang.
1: Frozen.
0: Oh, frozen.
1: Jadi, itu frozen dimsum, kita kemas dengan ada yang pakai PPT, ada yang pakai keranjang bambu gitu ya. Kita bikin seperti hampers aja gitu. Jadi mungkin ya unik juga ya kalau untuk ngasih ke orang gitu.
0: Baik,
1: kan
0: baik.
1: Udah banyak juga sih yang suka gitu. Ih, daripada kue mending dimsum ya.
0: Iya, betul.
1: Enak gitu.
0: Hal yang beda lah ya.
1: Iya,
0: kan biasanya selalu nastar. Kue-kue gitu ya kan ya. Tapi ini dengan dimsum.
1: Iya, betul gitu. Itu juga kebetulan banyak sekali peminatnya, Kang, kalau untuk event-event tertentu.
0: Terus terutama di Lebaran kemarin.
1: Iya, Lebaran kemarin.
0: Boleh disampaikan enggak gimana nanti kalau di Lebaran kemarin banyak kurang lebih berapa pieces atau berapa ini buat
1: sehari bisa sampai 100 hampers.
0: Wow, sehari ya.
1: Iya, itu jadi seminggu terakhir sih, Kang, yang ininya, yang apa sih, yang boomingnya gitu.
0: Ramai banget ya, begitu. Puncak-puncak orderan.
1: Okay. Nah, jadi mungkin karena takut basi juga ya. Padahal kalau untuk frozen dimsum itu, kalau misalnya dengan catatan dia tetap beku, itu 2 bulan sampai 3 bulan itu nggak akan berubah rasa. Tapi dia harus beku.
0: Iya. Teteh perlu uji coba dulu nggak, Teh, untuk itu?
1: Oh iya, iya.
0: Uji coba.
1: Saya uji coba dulu, Kang. Jadi saya coba sampai 6 bulan bahkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman ya jangan lama-lama juga gitu. Nanti nggak beli lagi dong kalau kelamaan 6 bulan.
0: Baik, baik, betul sekalian. Nah, ini dia. Tadi kita bisa lihat di sini bagaimana pengalaman Teh Ari itu ya. Jadi lebih memanfaatkan teknologi ya, Teh, termasuk apa namanya e-commerce yang kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tadi kayak toko kuning dan juga toko orange ya, bukan kuning ya. Toko orange dan juga toko hijau begitu. Nah, ini bagaimana sejauh mana begitu Teh Ari dan juga tim yang di sini menggunakan teknologi media sosial ini untuk meningkatkan penjualan begitu ya, atau juga persaingan daya saing di usaha dimsum gitu, Teh.
1: Jadi kalau saya sih hanya di toko online ya. Kalau misalnya untuk yang ini paling dari mulut ke mulut aja. Terus kan kayak saya suka offline kalau misalnya event-event. Nah, event-event itu paling saya sebar brosur. Nah, seperti itu sih, Kang. Hanya itu aja sih.
0: Baik, kemudian Teteh ada customer loyal nggak, Teh?
1: Oh, ada.
0: Ada ya.
1: Jadi ya alhamdulillah ya, banyak juga dari mulai tetangga yang dekat sampai yang jauh, teman-teman saya yang luar kota juga. Jadi nah perlunya apa keterikatan kita dengan rekan-rekan ya, teman-teman yang jauh-jauh itu ya, alhamdulillah ya Kang ya. Jadi selalu aja ada repeat order dari rekan-rekan dulu saya gitu.
0: Baik, jadi Tete punya pengalaman mengirimkan dim sum ini ke luar kota gitu ya?
1: Iya, paling sampai Jogja, Malang, Jakarta. Dengan catatan yang terjangkau Paksel ya kan. Soalnya saya juga takut ya kalau rusak di jalan ya. Baik. Kan sampai sana busuk gitu.
0: Baik. Kesulitan-kesulitan apa nih yang sering dialami pada saat pengiriman luar kota teh?
1: Nah, kadang-kadang kalau misalnya lagi crowded, kalau lagi penuh ini kan, kalau misalnya kayak kemarin nih pas lebaran ya. Jadi dia bisa ke pending sehari gitu di jalan gitu. Okay. Nah, itu kita juga harus antisipasi. Jadi kita tambah untuk packagingnya itu, jadi kita pakai ice gel di situ yang biasanya kita nggak pakai, kita nambahin pakai ice gel biar selamat gitu barang kita.
0: Nambahin ongkos dong.
1: Iya, nambahin ongkos kan.
0: Ongkosnya dibebankan ke siapa tuh?
1: Ke yang pembeli. Oh, ya.
0: Oke. Tapi harganya lumrah begitu ya?
1: Iya, harganya lumrah sih Kang, alhamdulillah sih. Masih mereka masih aware gitu, maksudnya kayak

0: Dari insangnya, tapi sih kalau mereka kalau kirim banyak kita juga kan bisa apa sih namanya nggak mahal-mahal banget lah.
1: Oke,
0: bisa,
1: oke, oke.
0: Kita bisa berhitung di situlah. Gitu.
1: Baik, baik. Nah, luar biasa nih ya. Jadi sangat bersyukur dengan customer yang loyal, apalagi yang dari luar kota Bandung.
0: Iya.
1: Yang sengaja mereka benar iya. Karena memang pengen apa namanya merasakan cita rasa yang sama begitu ya, Teh.
0: Betul. Mm-mm-mm. Kadang-kadang ada juga Kang yang untuk dijual lagi. Kita baik. Juga nerima untuk reseller-reseller gitu.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Jadi kayak Bandung juga kan, kalau saya kan di Bandung, di sini di Cikutra ya kebetulan. Mm-hmm. Nah, yang di Bandung-Bandung Selatan kayak yang di Kopo, Margahayu, Cimahi, mm-hmm. gitu ya, di Ujung Berung, di Cicalengka gitu, banyak juga yang istilahnya ingin menjual produk saya gitu. Alhamdulillah mereka juga berjualannya dengan lancar.
1: Gitu. Iya. Nah, sejauh apa Teteh komunikasi sama teman-teman reseller? Tentunya ini juga membantu Teteh ya perkembangan usaha kuliner iya. Teteh.
0: Alhamdulillah saya pasti sangat membantu rekan-rekan kerja saya yang betul. Di lapangan gitu mm-hmm. ya secara kasarnya. Misalnya mereka kesulitan di mana nih gitu. Mm. Teh ini kayaknya apa sih namanya? Kok saya dimsumnya kayaknya nggak lakunya lama gitu, perputarannya okay. lama. Mm-hmm. Saya suka tanya jualannya jam berapa aja. Mm. Nah, terus seperti apa dia memasarkannya. Baik. Terus tips-tipsnya apa gitu. Jadi misalnya bisa aja kalau misalnya ini nggak apa-apa rugi dulu ya misalnya okay. silakan coba aja dulu Pak kalau misalnya memang cocok silakan yeah. mangga beli gitu, kalau enggak ya nggak apa-apa jangan diminta gitu misalnya okay. gitu kan kayak kalau itu kan nanti saya rugi, enggak kok nggak apa-apa gitu misalnya. Nah kayak gitu, jadi kan mereka kalau yang untuk pertama kali jualan pasti ketakutan gitu, dia nggak punya untung.
1: Betul pasti nggak muter yeah. gitu ya. Yeah. Si usahanya nggak berputar iya. begitu. Nah itu kalau itu pendekatan ke reseller. Nah kalau pendekatan ke pelanggan sendiri, artinya hanya untuk konsumsi sendiri, gimana nih Teteh? Supaya mereka bisa repeat order gitu.
0: Nah kebetulan kalau di apa sih namanya, kalau yang itu mereka suka tiba-tiba nge-WhatsApp sendiri gitu.
1: Okay.
0: Saya juga kadang-kadang suka kaget gitu ya. Teh ini boleh nggak Teh kalau misalnya saya pesannya offline? Karena online kan harganya lumayan ya Kang, bisa yeah. dua kalinya kan. Hmm. Jadi mereka kadang-kadang Teh saya kejauhan katanya yeah. Nanti aja suami saya pulang kerja mampir boleh kata saya Teh. Kayak gitu. Jadi mereka pasti nanya seperti itu Kang, untuk apa rasa juga Teh suka apa sih namanya ngasih apa sih
1: testimoni gitu atau mungkin
0: ya
1: kasih saran gitu ya
0: kasih saran. Mm-hmm. Terus ini kan untuk yang onliners ya, pedagang itu yeah. pasti mereka ada kendala ya di situ. Mm-hmm. Kan kayak tadi komen-komennya ya wah pedes okay. banget gitu. Mm-hmm. Tapi di sini nah kita jangan terlalu kepo juga, jangan terlalu cuek. Mm-hmm. Jadi kita harus benar-benar kuat gitu yeah. kan. Di saya juga kan ratingnya hanya 4,7 gitu. Hmm. 4,8 lah ya, nggak sampai 5. Baik. Nah karena itu juga banyak yang julid gitu kasarnya. Karena saya juga pernah cerita nih kenapa sih. Mm-mm. Kadang-kadang sama saya suka di screenshot nih kan kalau misalnya yang beli gitu ya kalau lagi iseng gitu. Mm-mm. Nah pas saya coba repeat lagi lihat-lihat orangnya kok ini aja gitu.
1: Oh.
0: Kalau misalnya ternyata terus saya lihat juga di komennya dia. Mm-hmm. Terus ih kok kayak gini ya, ngejatuhin banget gitu. Padahal okay. soal yang lain, padahal saya pikir ini dengan jam yang sama gitu ya. Nggak berbeda beberapa menit lah kan sakit. Nah nu iya kia padahal kan barangnya itu juga.
1: Betul.
0: Nah di sini juga kita banyak juga Kang yang istilahnya ini nih toko ini rame nih, kayaknya gue pengen ngejatuhin gitu. Jadi mereka sengaja beli gitu Kang. Nah
1: okay.
0: terus dia kasih rating jelek dan dia kasih komen dan yang lain-lain lah ya.
1: Oh, baik.
0: Nah di sini kita juga istilahnya harus kuat bertahan lah dengan budaya-budaya netizen Indonesia yang luar biasa gitu.
1: Baik.
0: Jadi tapi ternyata banyak juga kok kalau misalnya memang kita punya barang yang bagus, ternyata ada juga kan yang ngebela, woi katanya, kata siapa ini nggak enak, kata
1: oh, jadi, gitu.
0: Ya antara mereka aja, kita mah jadi wasit aja.
1: Oh gitu. Jadi sebenarnya yang harus kita apa maksudnya kita lakukan adalah santai saja, jangan terlalu
0: Insya Allah kalau rezeki itu sama Allah sudah diatur.
1: Baik, baik.

0: percaya ke situ dan ternyata juga orang tuh nggak semua julid gitu, ya, ada juga yang apa yang baik sama kita.
1: Oke,
0: gitu.
1: Berarti komentar di maksudnya di komentar itu juga sebenarnya nggak bisa jadi evaluasi juga ya tuh?
0: Nggak bisa.
1: Oke.
0: Jadi apa sih saya juga oh ternyata begini, tapi jangan sampai kita seperti itu ke orang lain ya. Soalnya saya tahu itu karena kan kalau misalnya driver itu biasanya kan yang biasanya dia driver tuh sering ya ngambil orderan di kita nih. Teh, ini awas loh teh, dia katanya kayaknya dia punya yang juga sama juga dia punya merchant katanya gitu.
1: Okay.
0: Terus apa sih orangnya rese gitu. Nah, ya si drivernya yang ke kita gitu yang
1: ngasih informasi tahu, ya. Gitu ya.
0: Karena kita juga sama driver juga kita care ya, kayak kalau di tempat
1: ada aku, komunikasi juga
0: ada komunikasi dan kalau di tempat aku tuh kadang-kadang ya kalau ini pasti saya kasih sesuatu lah, ada minuman, ada makanan gitu ya. Jadi mereka suka ada apa timbal baliknya ke kita gitu.
1: Betul,
0: nah itu
1: betul,
0: juga yang harus dijaga kita sama driver karena kita sama-sama cari uang ya. Kalau nggak ada driver nggak akan sampai nih makanan kita
1: gitu,
0: ke customer-nya.
1: Jadi ada sisi di mana kita juga harus care sama mitra begitu ya,
0: iya, betul.
1: Yang secara nggak langsung kan mereka jadi mitra kita juga ya.
0: Betul betul itu sangat luar biasa perjuangan mereka gitu.
1: Betul betul membantu lah ya.
0: Teh. Sangat membantu.
1: Tapi sempat ada kendala nggak teh di masalah apa namanya pengiriman dan lain sebagainya.
0: Nah untuk masalah pengiriman kita juga harus tahu ya kalau pengiriman itu. Jadi kalau misalnya untuk resto-resto kan. Kadang-kadang cuaca juga tidak bersahabat. Mm-hmm. Nah, kadang-kadang juga itu banyak kendala juga di drivernya, di aplikasinya. Nah, kadang-kadang juga suka driver itu komplain gitu. Kadang saya suka kasihan gitu. Teh, saya misalnya ngambilnya saya dari Soekarno-Hatta ke sini kan. Soekarno-Hatta ke Cikutra kan jauh. Tapi nganternya juga jauh, ongkosnya cuma segini gitu. Ya, kadang-kadang saya juga suka kasih lah, kasihan ya kan ya, bukannya ini. Nah, di situ juga apa? Kita juga harus ada care-nya gitu sama drivernya. Terus suka juga yang drivernya jahil juga ada gitu kan.
1: Oh gitu ya.
0: Padahal kan kebetulan
1: nggak sama berarti ya.
0: Ada yang baik, ada yang enggak. Nah kadang-kadang kan saya kalau dapur saya kan di belakang kan. Jadi kalau misalnya padahal sudah ada di situ, udah ada tempat nunggu lah di situ, udah nyaman lah insya Allah ya kalau di saya. Padahal dia tinggal nunggu, saya udah bikinin nih si itu ya. Kalau dimsum kan nggak bisa, nggak kayak bakso tahu Kang.
1: Betul.
0: Diambilin gitu. Kalau dimsum kan by order, jadi kalau misalnya ada order saya bikin.
1: Oh jadi nggak stok sebenarnya teh?
0: Stoknya beku, jadi
1: frozen ya.
0: Karena kalau kelamaan dia rusak gitu. Kelamaan dikukus terus nggak kayak bakso tahu. Kalau bakso tahu kan dikukus terus. Nah.
1: Iya. Yeah, kemudian?
0: Si itu udah pas saya ke depan, dia udah datang, langsung dia cancel Kang di aplikasinya dia. Ih kata aku teh ini udah jadi Kang, katanya kabur aja ya Allah.
1: Oh gitu, jadi suka dukanya ada juga ya teh.
0: Ada juga Kang, seru pokoknya.
1: Baik baik, ya ini juga jadi pengalaman buat Anda juga nih kalau misalnya memang ternyata nggak mudah ya membuat,
0: iya,
1: apalagi hubungannya dengan makanan.
0: Iya. Betul Kang.
1: Yang harus beres bersih gitu ya maksudnya harus habis begitu ya teh.
0: Betul.
1: Kalau dilamain juga bakalan beku. Bakalan ini ya jadi basi begitu ya teh.
0: Iya betul.
1: Oke. Nah teh, selain teteh tadi apa namanya ngobrol dengan komunikasi dengan pelanggan, kemudian juga dengan reseller. Nah kalau dengan tim gitu teh gimana teh? Juga di sering. Iya,
0: betul. Kalau dengan tim kebetulan juga nggak begitu banyak ya di rumah.
1: Berapa orang semuanya teh?
0: Hanya 5 orang.
1: Oh 5 orang. Iya. Termasuk teteh ya?
0: Enggak.
1: Oh iya, enggak, jadi ada tim produksi khusus 5 orang itu.
0: Iya, jadi ya itu kebersihan lah yang paling utama ya.
1: Oke, ditekankan paling awal.
0: Karena takutnya kan ada sesuatu yang masuk.
1: Baik, baik, baik.
0: Nah, itu kan orang-orang kan jadi bisa ilfeel ya.
1: Oke, betul.
0: Itu aja sih.
1: Dan takutnya juga malah jadi bumerangnya teh.
0: Iya, betul.
1: Oke, oke. Eh gimana teh kalau untuk perizinan seperti PIRT ya sudah ditempuh kah?
0: Sudah ada PIRT halal sudah ada.
1: Jadi aman ya.
0: Sudah
1: secara
0: aman.
1: Kan kalau PIRT itu jadi prosesnya kan juga melihat bagaimana tempat produksi, kebersihannya seperti apa, sudah masuk standar atau belum gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu berat nih sebenarnya.
0: Ya.
1: Jadi aman banget ya.
0: Iya,
1: nama produknya apa sih itu dimsum apa?
0: Dimsum L, Kang.
1: Dimsum L.
0: Iya.
1: Tulisannya gimana?
0: E L. Iya.
1: Oke, Dimsum E L. Iya. Tulisannya. Iya,
0: betul.
1: Baik, baik, baik. Silahkan di toko oranye dan
0: hijau.
1: Iya.
0: Kemudian ini juga Kang, kalau untuk pemasaran ya, karena kita dimsum itu side dish ya.
1: Gimana nah, istilahnya gitu?
0: Jadi kan bukan kayak ayam geprek ya, yang kita misalnya makanan berat ya. Nah, kita juga harus punya taktik jualan ya kalau untuk online itu. Biasanya kita itu ramainya itu malam hari Kang, di saat orang mager, terus udah capek. Nah itu, jadi kita, saya kebetulan buka sampai jam 12 malam.
1: Di sana secara offline gitu.
0: Secara online.
1: Oh, secara online.
0: Offline-nya juga nggak apa-apa kalau misalnya emang mau datang, nggak masalah.
1: Datang aja gitu ya.
0: Kita buka sampai jam 12 malam karena rata-rata itu ramainya itu dari jam 7 malam sampai jam 11 lah ya.
1: Baru ya. Orang-orang mungkin baru kepikir baru, kalau mau makan ya. Pengen yang rumah. Makan yang enggak bikin kenyang, perut terlalu kenyang gitu.
0: Iya, soalnya orang baru sampai rumah udah capek kan, udah mager. Aduh katanya. Udah pesan online aja.
1: Nah, baik. Ya. Nah, selain di selain di toko orange dan juga yang tadi toko hijau gitu teh. Tetep mau berencana apa lagi nih? Ada sesuatu yang baru kah?
0: Mungkin saya coba menambah reseller sih Kang, soalnya
1: dengan menambah reseller.
0: Kalau misalnya buka kedai sih kayaknya berat ya. Bukannya saya tidak mau bersaing, tapi sepertinya lebih baik membuka banyak reseller karena banyak tangan itu lebih memudahkan kita untuk maju.
1: Baik. Jadi Teteh mah enggak mau bermain di yang gerai gitu ya?
0: Enggak
1: ya. Justru bisa jadi Teteh malah jadi apa istilahnya?
0: Pemasok
1: produk begitu ya, pemasok produk ya.
0: Lebih kayaknya lebih satu kan sekarang kita enggak tahu ya Kang pasar seperti apa.
1: Betul.
0: Misalnya kita kan kalau ngontrak itu per bulan nggak mungkin BEP kan, minimal 2 tahun baru BEP. Sedangkan kan kita terus maju dan kita nggak tahu nih kedepannya bakal seperti apa pasarnya.
1: Betul,
0: nah itu bukannya nggak mau rugi sih, cuman kita harus melihat ke depan. Lebih baik kita istilahnya nitip lah, ada yang ngejualin atau kita kemana masuk gitu.
1: Baik. Dengan itu kan kompetitornya nggak terlalu banyak ya.
0: Iya.
1: Tapi ada nggak sebenarnya yang sekelas Teteh begitu banyak?
0: Ada juga.
1: Banyak ya?
0: Ya, banyak juga.
1: Sekelas Teteh yang hanya produksi saja kemudian menyebarkan produknya gitu.
0: Banyak Kang, banyak di Bandung, banyak sekali. Jadi kayak pabrik-pabrik dimsum gitu yang besar-besar gitu banyak sekali. Cuman saya berani adu lah ya kalau misalnya rasa dan harga gitu. Karena kita kan bikin sendiri. Terus kita bisa menseleksi gitu untuk istilahnya daya saing dari harganya sendiri.
1: Jadi dari situ ya.
0: Iya.
1: Istilahnya harga jual gitu ya.
0: Itu Kang.
1: Nilai dari produk Teteh begitu ya.
0: Betul Kang.
1: Sampai dengan saat ini. Kemudian ada yang tertarik enggak nih investor, mungkin itu seperti apa saat ini, mungkin ada kabar terbaru?
0: Belum sih Kang, karena saya merasa cukup aja dulu lah gitu kan.
1: Dengan ini pun berjalan aman gitu. Oke. Nah, dalam satu hari kira-kira berapa memproduksi berapa banyak teh?
0: Sedikit sih Kang, hanya 5-10 kilo paling.
1: Oh, 5-10 kilo
0: dasarnya.
1: Itu dalam 1 kilonya berapa tuh?
0: Tergantung jadi yang segede apa kan.
1: Yang sering dibuat yang ukuran bite itu yang mini?
0: Yang bite sama yang ini sama aja sih, seimbang.
1: Seimbang ya.
0: Karena kan untuk reseller kan, mereka kan sekarang kan lagi usum nih dimsum 1000. Nah
1: itu dia.
0: Itu saya,
1: buat siapa sih? Buat anak-anak mungkin ya?
0: Ya itu buat anak-anak SD Kang. Jadi banyak sekali, kalau kebetulan reseller saya yang di Cicadas nih Kang, yang di sana ya ada banyak kan, kalau di sana anak-anak kecil tuh pasti kan uang jajannya nggak sampai banyak ya. Makanya kalau 1000 rupiah kan masih terjangkau. Kalau 1000 tapi dikali 1000 kan lumayan ya kan. Makanya kita juga harus tahu pasarnya gitu. Kalau misalnya kita kekue di harga mahal, kita nggak dapat apa-apa.
1: Tapi gitu, dengan yakin gitu ya, dengan dengan strateginya kan, maksud Teteh tadi kan ada kepastian begitu. Siapa yang membelinya? Sudah puguhnya Teteh, misalkan untuk anak-anak ya.
0: Betul. Kalau yang untuk yang kecil-kecil ya pasti anak-anak yang gitu. kayak misalnya di itu bisa sampai 5 apa 10 reseller tuh di daerah Cicadas, Kiara Condong.
1: Sudah menyebar teh kemana saja berarti untuk ya, reseller?
0: Ya banyak sih Kang tadi di Cimahi, di Banjaran.
1: Cimahi sudah ada Banjarannya.
0: Di apa sih namanya di daerah Soreang, Margahayu, ya Riung Bandung ada. Ya jadi mereka misalnya yang buat di sekolah-sekolah gitu. Jadi nggak nge-brand juga sih, misalnya dim sum el nggak. Cuma
1: ada ketentuan khusus buat reseller seperti apa deh?
0: Nggak sih Kang.
1: Nggak ada. Mereka order berapa banyak gitu?
0: Terserah mereka, saya nggak membatasi karena saya juga istilahnya ya saling membantu lah ya. Reseller membantu pemasaran saya juga membantu sedikit ya penghasilan.
1: Dan pasti harganya lebih
0: murah
1: ya dibanding reseller.
0: Tapi tetap aja sih kalau untuk rasa sama Kang, karena kan banyak ya kalau misalnya apalagi nanti nih 17 Agustusan nih kan bazar gitu ya. Biasanya ngejajar tuh orang jualan dimsum yang 1000 tapi alhamdulillah yang kita pasti aja dikerubutin gitu. Karena orang tahu rasa ya.
1: Betul.
0: Jadi apa sih namanya? Ah ini aja kayak gitu.
1: Nah, itu rata-rata bahan dimsum tuh apa saja sih? Ada ikannya kan ya?
0: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada.
0: Enggak ada. Kalau saya paling ayam dan udang Kang.
1: Tapi sebenarnya
0: beef sama daging.
1: Tapi kalau adanya memang ada ikan ya sebenarnya.
0: Kalau ikan bisa aja sih dibuat. Kalau di kita itu lazimnya itu dari ayam.
1: Dari ayam bahannya.
0: Filet paha. Kalau saya pakainya filet paha.
1: Oh.
0: Ya untuk ayamnya ya bagian filet karena filet paha itu istilahnya nyakrek lah kalau orang
1: sama gitu ya. Betul betul.
0: Lebih nggak smooth gitu kalau filet dada itu lebih smooth gitu kayak bakso nanti.
1: Iya.
0: Filet paha ada rasanya kita bisa apa sih? Enak lah gitu.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Nah itu yang membedakan juga dengan produk yang lainnya, Teh ya?
0: Iya betul.
1: Oke. Kemudian, apa mau bikin varian yang baru Teh kedepannya?
0: Insya Allah sih nanti saya mencoba-coba nih lagi usum apa, pasti saya juga bergerak ke sana.
1: Teh juga ngikutin gitu ya?
0: Insya Allah pasti ngikutin.
1: Iya.
0: Terus saya juga Kang, kalau ini pakai bahannya. Pangsit dimsumnya ya, saya kan kalau orang lain kan pasti kuning ya. Kalau saya pasti saya putih karena memang pertamanya juga putih ya. Terus pas saya juga cobain saya ganti kuning, mereka pada protes teh nggak mau ah putih aja padahal sama aja sih.
1: Terus mempengaruhi rasa ya
0: nggak? Nggak mempengaruhi rasa. Kebetulan saya juga nggak beli pangsitnya, nggak beli di pasar sih. Kalau misalnya orang yang memang
1: orang lain mungkin bisa di pasar gitu.
0: Ada di ini Kang. Di nggak apa-apa nih nyebut brand.
1: Boleh.
0: Di situ di toko Yu Kang. Nah di situ kan pabrik mie dan pangsit. Jadi di situ juga sudah teruji ya, dia juga punya halalnya. Nah jadi kualitas pangsit kita juga terjaga. Kalau misalnya untuk apa sih namanya catering Bandung itu pasti mereka untuk pangsit tuh mereka pasti kesana karena sudah teruji juga. Ininya apa sih namanya kualitasnya
1: ya, sudah teruji jadi, ya.
0: Ya nggak apa-apa sih mal sedikit tapi rasa itu nggak berbeda.
1: Baik, yang pasti harganya ya Teh ya.
0: Iya betul.
1: Harganya juga pasti mempengaruhi kalau misalnya yang kecil berapa, yang besar berapa gitu ya.
0: Betul Kang.
1: Oke, baik. Nah kalau khusus nih buat para pengusaha atau reseller dimsum misalkan pengen yang memulai merintis begitu usaha seperti ini apa dulu yang harus kira-kira harus disiapkan Teh?
0: Yang pertama tempat dulu Kang.
1: Tempat dulu.
0: Kita mau jualan di mana nih? Jadi tempat itu harus strategis. Jadi kalau misalnya kita punya tempat yang bagus, insya Allah jalan gitu. Karena kalau yang lain-lain kayak meja dan kawan-kawan lah ya itu bisa kan dibeli. Hanya tempat itu yang susah.
1: Sulit tempat yang strategis ya.
0: Betul. Tempat yang bagus itu ya kita harus benar-benar cerdas lah, cermat gitu. Jadi harus disurvey dulu. Nggak cuma, ih kayaknya di sini ramai deh. Tapi pas kita kesana nggak disurvey misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, terus hari apa sampai hari apa gitu. Nah kan jijik celek weh. Taunya teh besoknya teh gak ada orang lewat. Nah kan, jadi kita juga harus betul-betul disurvey, kasihan soalnya kalau misalnya nggak jalan gitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Dimsum tete itu udah sama dengan sausnya atau apa namanya?
0: Yeah, bumbunya. Chili oil.
1: Chili oil.
0: Iya, chili oil dan sausnya.
1: Oke, sudah ada ya gitu.
0: Sudah
1: kan?
0: Ada.
1: Ada yang suka mengolah lagi enggak, misalkan menambahkan apa gitu? Biasanya reseller yang biasanya jual di gerai di.
0: Enggak. Oh. Karena mereka juga kebetulan chili oil saya juga kan bikin sendiri ya, Kang. Saya semua bikin sendiri. Jadi karena saya bikin sendiri ini, harganya kan bisa ditekan ya kan. Yeah. Jadi mereka dengan harga segini dan rasa ini kayaknya aduh oke okay banget gitu.
1: Yeah.
0: Jadi dari rasa dan harga sih sebetulnya.
1: Iya, yeah, jadi sebenarnya enggak perlu lagi tambah-tambah ini itu ya.
0: Enggak usah kan. Jadi udah tinggal jual. Kebetulan saya juga, makanya kenapa reseller banyak yang ngambil di saya, karena saya sudah include semua. Mereka udah tinggal jual aja, tinggal okay. mau aja gitu mau jualan.
1: Tinggal ngawadahan
0: ya. Nah, itu. Enggak usah ngapa-ngapain lagi. Okay. Kan cuman ini aja gitu.
1: Jadi sebenarnya lebih mudah, lebih instan.
0: Mudah,
1: ya?
0: Mudah
1: buat
0: banget,
1: konsumsi kan? Sendiri bisa,
0: yeah.
1: buat dijual lagi juga bisa.
0: Iya, yeah, betul.
1: Oke. Okay. Nah, kedepannya kira-kira nih bisnis dimsum ini akan seperti apa nih prediksi Tete nih?
2: Kaum Dongo Perempat Budaya RI Bandung, obrolan UMKM kami hentikan sejenak karena saatnya kami akan mengumandangkan azan Juhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 34.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu peupeus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring, Beni Hardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa kembang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net.

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.

Tahukah Anda? Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan bukan?

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kaum Dangu, di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Perompat Jakarta guna menghadirkan acara Suara Budaya Nusantara. Tetaplah bersama kami di Perompat Suara Budaya Bandung.

0: Karite jam 13.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah seluruh fasilitas penunjang di kawasan tersebut rampung disiapkan oleh pemerintah Pemprov. Ia juga mengatakan khusus untuk kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menikmati kawasan tersebut dengan nyaman dan aman saat pelaksanaan CFD berlangsung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, puluhan ribu wisatawan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi pilihan selama libur panjang. Sepanjang periode libur 14 sampai 17 Mei 2026, sebanyak 47 ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi wisata dan penginapan di Banyuwangi. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Hutan De Jawatan. Kawasan tersebut dikenal memiliki suasana rindang dan menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati udara segar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Juritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, ditentunya Abang Po di Perempat Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perempat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung nanti interaksinya, kita bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik, gimana di Makassar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali.
1: Lagi hujan, iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Pengennya nih, Karyanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu, di kosan kita punya baju gak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Aneh, nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Begitu. Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjirian kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Ya. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita ya. Di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, siap. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit. Nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Hmm. Ya, Jakarta berapa Bung Jo?
1: Kita di 0213504510. Untuk WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita Sipakatau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya. Baik, terima kasih Bung Jo dan assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu Sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya, kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, 182 lebih konten kebencian. Dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Antia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapa kata wering padana rupa tau iya naritu riya tutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Antik dan Bu Jo.
2: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatol sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatol, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakatol itu bukan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadana rupatau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yanaritu riatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakatau juga itu berdiri sendiri, Bu Prof, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, masya Allah, sungguhnya tidak ya, tidak. Sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi, yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak, itu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambah oleh responden, yakni Sipakario, artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya, 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis, memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau yang kita lakukan, iya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan, apalagi namanya, adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya betul, ya itu tahun 2000 ya, itu sudah 26 tahun yang lalu ya, saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Soping. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Ya. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
2: Iya. Oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
3: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182.000. Dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
2: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu?
3: Ya, wah, ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Anti. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni 3 pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
2: Jadi ada
3: ya. 3 pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
2: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
3: Ya, betul.
2: Bagaimana contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
3: Ya. Jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya.

0: dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike, ya Bu Anti ya.
1: Cacang.
0: Jadi ya, jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai ingat itu, kita harus apa namanya, membuat suatu apa ya, testing ya, suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yolo lemu nako mepedi mu seding mepedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan sekedar bukan teori, tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah memberikan menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu cara caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si pakatau.
1: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si pakak lebih dalam media sosial?
0: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain sebelum menekan menekan kirim itu. Kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya tiga atau empat jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang gitu? Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa ini, kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
1: Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si pakal lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si pakal lebih ini?
0: Kalau si pakal lebih kan artinya tadi anu ya, si pakal lebih itu artinya memuliakan.
1: Memuliakan.
0: Ya, ya, memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukrui wajumur ya lena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Si pakar lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari? Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasana orang apa namanya Arubi lari sopeng bahwa mereka meloki pengajar meloki angkeling ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan, dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
1: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal si pakatau? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur si pakatau, bagaimana nih mereka harus apa ya membatasi diri mereka lah agar ya tahulah si pakatau itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
0: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya yang tahun 2024 yang lalu itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal si pakatau, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian 74,3% itu tadi, dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan

0: rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si Peketau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Anti.
1: Iya,
0: Demikian.
1: sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal si Pakatau begitu.
0: Ah, betul, Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
1: Iya ya, baik. Nah, apakah si Pakatau juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof? Iya.
0: Insya Allah, sama sekali tidak, Bu Anti. Bung Jo, si Paketo ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
1: Oke. Iya.
0: Si Paketo kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asih, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya si Peketau lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
1: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah si Peketau ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu? Iya.
0: Waduh, justru ini di sini perannya si Pakainga, Bu Wanti.
1: Ya, oke.
0: Jadi si Pakainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan si Pakalebi. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya.
1: Oke.
0: Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi bukan justifikasi. Mungkin Bu Anti.
1: Okay.
0: Itu modelnya yang paling sederhana.
1: Oke. Okay. Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti si Pakatau masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
0: Justru ini si Pakatau sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi si Pakatau adalah sebaliknya.
1: Yeah.
0: Si Pakatau tidak melawan modernitas. Ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian, Bu Anti.
1: Oke, baik. Bu Prof, kembali lagi. Kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan si Pakatau, adakah itu, Bu Prof?
0: Ya, Alhamdulillah, tahun lalu saya membuat satu program. Saya terlibat langsung. Programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira, menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
1: Tujuannya untuk apa sebenarnya, Ibu Prof?
0: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana si Pakatau ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Dan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, Untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
1: Iya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana, senggol sini, tidak peduli, Bu Prof. Nah, ya. Apakah budaya Sipakatau juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
0: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan, Bu Anti. Alhamdulillah, ini acara pro 4FM yang kerjasama dengan Jakarta, Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sungguhnya manusia itu sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tenggana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
1: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian itu ya, Bu Prof ya. Baiklah, Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang Sipakatau ini? Silakan Bu Prof.
0: Wah, ada 3 pesan kunci, Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal Sipakatau yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa Sipakatau ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya Sipakatau masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri, Wanti. Jadi 3 pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan Sipakatau, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
1: Baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
2: Ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti dan juga pendengar perompak pemirsa internet, terkait Sipakatau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya, Bu ya. Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia seperti itu.
0: Betul,
2: Bung Jo. Oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, ini sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar perompak yang bisa menghubungi nomornya perompak Makassar ataupun perompak Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Haryanti?
1: Belum. Kita coba ya, Bung Jo, nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya, Bung Jo ya.
2: Boleh.
1: Siang hari ini.
2: Kalau pesan ya, WhatsApp juga boleh. Iya.
1: Boleh. Ini, pesan WhatsApp.
2: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bang Orik di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan Sipakatau di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
1: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya, Ibu Prof.
0: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, Masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk Penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus-menerus, merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu itu ada ya. Jadi ada ya. Saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara ya, itu kita melihat itu namanya lontara apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
1: bilang sistem, namanya Bu Prof.
0: Lontara bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga, terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
1: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah Sipakatau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau Sipakatau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu Prof.
2: Pertanyaannya ada dua.
0: Oh iya, betul.
2: Karyanti, ya, Punten sama ya. Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan Sipakatau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
1: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
2: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya bersama penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
1: di sini enggak ada kayaknya ya Bung Jo, mohon maaf ya.
2: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin ke Haryanti?
1: Ya. Kami belum ada nih.
2: Belum ada. Kita akan dari Jakarta ya.
0: Saya jawab dulu Bung Jo.
2: Boleh, ya, boleh.
0: Yang tadi itu kan apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau nah ada istilahnya namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga Sipakatau ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu meminta pandangan orang lain juga. Itu tadi yang Sipakai nge dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita Sipakai lebih jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya. Maka orang jelas tidak
2: akan respect gitu ya Bu ya.
0: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri Bung Jo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali begitu Bung Jo. Jadi mengingat diri kita, dan nah kita membuat orang lain lebih mulia juga supaya kita juga dihormati.
2: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
1: Kami belum ada.
2: Belum. Ya udah. Kita ke dari Jakarta ya, sudah kedip-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Silakan. Ya udah deh ngebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo,
2: siang. Mbak Yanti.
3: Ibu siapa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Ibu Gusnawati.
2: Ibu Gusnawati.
3: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, enggak kebaca ini. Yang di pakai ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih, hijab hitam, Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik keduanya gitu.
2: Iya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat ya?
3: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tanggamas, Lampung, ingin menanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Ibu, saya tanyakan Sipakatau, yang saya baca ini filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu, selain perdamaian sosial yang ada di Sipakatal itu Bu, gitu.
2: Oh, bisa digunakan.
3: Saja. Makasih, Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Oke.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan Sipakatau ini di era sekarang apakah hanya untuk di apa namanya perdamaian sosial saja kah atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
0: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi tapi sungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar. Yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi Sipakatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya. Misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan Sidney tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, enggak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ini menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak terbatas.
2: Oh, oke. Okay. Jadi bisa di mana aja ya. Jadi enggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
0: Bukan hanya di media sosial.
2: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
0: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat satu sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status apa statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua, yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain, bicara tentang misalnya apa ya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
2: Nggak nyambung sangat. Jadinya.
0: Nggak nyambung jadinya, betul.
1: Dan miskomunikasi nih kalau begitu, ribut nih orang biasa.
0: Itulah jadi terjadilah yang namanya.
2: Nanti ada ya? Betek gak ada pada ya?
1: Adu argumen
2: gitu ya.
1: di dunia tidak nyata, dunia maya.
2: Iya. Gitu ya. Kayak nanti sudah ada telepon di sana?
1: Kami belum.
2: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta aja ya.
1: Boleh, silakan. Okay.
2: Halo, Prompat. Assalamualaikum.
4: Selamat
2: sore,
4: Sarah.
2: Prompat
4: sampai Jakarta.
2: Iya. Selamat datang. Iya, Cici Ayu, silakan Cici Ayu.
4: Iya, Assalamualaikum. Nanti ya di Prambanan dari Makassar.
1: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
2: Iya, ya. Silakan Cici Ayu.
4: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, ya, sepengetahuan rahasia, memerasa rahasia seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama Ibu Prof ya. Sepakatau ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri sebagai apa namanya?
1: Ya,
4: itu aja sih, Pak. Nggak tahu apa belum ya tentang sifat katau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis, itu aja sih.
2: Oh, oke. Okay. Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya?
4: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga, dan banyak ujaran kebencian. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicayu di Maluku. Gimana? Boleh Ibu Prof disampaikan terkait
0: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bung Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa, kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya si Pak Katau lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
2: Iya nggak apa-apa, ini kan nanti suara budi Nusantara.
0: Nanti Bante yang mengatakan balik itu apa Bante? Jadi kalau orang lain balik ke kita kan kita jadi malu dan orang bu. Jadi sifat katau ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sebetulnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, banyak pertanyaannya.
2: Jadi bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Sutawati ya, untuk sifat katau ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
1: Silakan Ibu Prof.
0: Ya. Saya berikan kata penutup ya.
2: Iya.
1: Silakan Ibu.
2: Silakan Ibu.
0: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau yanaritu riatutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah si pakat tahu bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Pusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, sifat katau ini yang hampir kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap ya filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya seperti itu. Betul, intinya sama, intinya satu, toleransi dan juga memanusiakan manusia seperti itu. Betul. Terima kasih buat Prof dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
1: Waalaikumsalam.
2: Bu Prof. Iya, pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi sifat katau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNA. Ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda.

0: opat.
1: Curug Cibareubeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetap jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta.

0: kepada kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
1: Hindari main hakim sendiri.
2: Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat tertidur. Kali ini diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung dengan iringan yang lebih kekinian tanpa menghilangkan unsur-unsur lagu dan musik yang merupakan identitas daerah Sunda. Seperti alat musik, walaupun tidak keseluruhan menggunakan alat musik daerah Sunda, tapi beberapa alat musik Sunda bisa terdengar, seperti kendang, suling, dan gamelan degung. Dari vokal sendiri, terdengar masih sangat

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum damu dimanapun Anda berada. Masih ditemani Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dipancar luaskan melalui gelombang AM 540 kHz. Ditemani saya Ajeng Giri Anjani dalam rangkaian acara musik dan info. Di sini kaum dangu, udah jam setengah tiga nih, cuacanya juga panas banget. Kalau jam segini pasti udah makan gak sih? Nah, di sini ada info nih kaum dangu. Sekarang tuh makin banyak yang mulai jaga pola makan. Gak cuma buat badan nih, tapi juga biar tetap fokus dan gak gampang lupa. Nah, ternyata apa yang kita makan sehari-hari juga bisa berpengaruh ke resiko demensia di kemudian hari nih kaum dangu. Bahkan ada studi yang menyebut pola makan tertentu bisa bantu menurunkan efek ini nih. Jadi menurut siaran Eating Well, dalam riset yang hasilnya diterbitkan di jurnal medis milik American Academy of Neurology, para peneliti ini menganalisis data dari studi dengan melacak dari 92.000 penerima manfaat. Dari hasil studi terbarunya, pola makan berbasis nabati alias lebih banyak konsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian terbukti bisa mengurangi demensia nih. Bahkan nih ya, untuk orang yang rutin menjalani pola makan nabati sehat punya resiko yang lebih rendah dibanding orang-orang yang jarang makan kacang-kacangan nih kaum dangu. Tapi perlu diingat, nggak semua makanan nabati itu otomatis jadi sehat ya. Kalau yang dikonsumsi justru makanan olahan tinggi gula atau kurang nutrisi, resikonya malah bisa meningkat. Penelitian ini juga menunjukkan nih, perubahan pola makan dalam jangka panjang berpengaruh besar. Kalau konsumsi makanan sehat menurun atau justru makin sering makan yang kurang sehat, resiko demensia juga ikut naik. Jadi intinya bukan tentang nabati atau tidak, tapi kualitas makanannya. Pilih yang bergizi seimbang dan gak berlebihan, biar kesehatan otak tetap terjaga sampai nanti. Jadi kalau apa yang kamu makan hari ini nih kaum dangu, bisa menentukan seberapa kuat kamu menyimpan kenangan di masa depan. Cailah, intinya gitu ya kaum dangu. Demikian informasi ini disampaikan. Baik kaum dangu, kembali kami hadirkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Sampurasun kaum dangu, masih bersama Ajeng di sini dan kita bakal bahas informasi selanjutnya nih kaum dangu. Kadang kita tuh pengen jadi orang baik buat semua orang. Bilang iya terus, nolak aja rasanya enggak enak gitu. Tapi ternyata nih, kebiasaan ini ada namanya. Namanya yaitu people pleasing. Dan ini gak sehat loh. Alih-alih bikin semua orang seneng, justru bisa bikin capek ke diri sendiri. Bahkan ngaruh ke kesehatan mental dan hubungan kita ke orang lain. Jadi ini ada penelitiannya nih kaum dangu, dilakukan oleh psikologi Emily Impet. Jadi menemukan bahwa menekan emosi demi menyenangkan pasangan berkaitan dengan menurunnya kesejahteraan emosional, baik bagi diri sendiri maupun pasangan. Jadi kebiasaan people pleasing ini atau selalu ingin menyenangkan orang lain ternyata tidak berdampak positif nih kaum dangu. Studi terbaru tuh malah menunjukkan perilaku ini justru bisa mengganggu kesehatan mental dan juga bisa juga menurunkan kualitas hubungan sosial nih. Orang yang terbiasa mengatakan oh iya, jadi kayak gak mau konflik nih kaum dangu, iya aja. Tapi dalam jangka panjang hal ini bisa memicu stres, rasa frustasi,

kelelahan emosional, hingga hubungan yang kurang sehat karena kurangnya kejujuran dan batasan diri. Karena itu nih Kak Undangu, penting untuk mulai berani menetapkan batasan dan jujur dengan kebutuhan diri sendiri supaya hubungan yang dijalani tetap sehat dan seimbang. Jadi nggak harus semua selalu bilang iya ya. Buat jadi orang yang baik, kadang justru dari momen-momen sederhana dan jujur ke diri sendiri, kita bisa lebih ngerti siapa kita sebenarnya. Lanjut nih, demikian nih informasi ini kami sampaikan. Baik Kak Undangu, kembali kami hadirkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: untuk tradisi masyarakat adat itu masih bertegang teguh dengan falsafat hidup, atau misalnya itu ada paribasa talari paranti dari zaman nenek moyang masih menjalankan dan masih dijalankan sampai sekarang. Misalnya tata wilayah, tata wilayah di sini kan kalau misalnya di adat itu memang diawali dari mulai gunung. Nah, ada paribasa gunung kayan, leweng awian, talun pasiran, lebak sawahan, lebok balongan, cinyusu ruwaten, sagara ruwaten, nyampe kesana hablu minanal, hablu minalos. Nah, tata wayah, wayah kan wanci.
1: Wanci,
0: kan? Kalau wanci itu jamban.
1: Gitu kan?
0: Kalau zaman memang tetap, cuman yang menjamani yang sekarang itu beda. Di adat itu masih mempunyai dua kelembagaan. Ada formal, ada non formal. Itu ada tiga. Satu namanya kunceng, disebut kunceng itu juru kunci. Jadi kalau untuk masalah budaya itu secara turut temurun. Jadi untuk masalah itunya sejarahnya melalui lisan ke lisan.
1: Tidak
0: pakai tulisan gitu. Memang dulunya tersurat, misalnya tertulis tersurat. Cuman sekarang ini tidak tertulis tersirat gitu ya. Jadi untuk masalah budaya itu untuk mengajar ke anak cucu itu dengan secara lisan ke lisan, secara tauladan. Soalnya kalau di adat itu kan diutamakan adab sebelum ilmu. Jadi adab sebelum ilmu itu etika, norma, budi, pekerti. Itu sudah diterapkan dari segi bangunan pun. Seperti contoh Kampung Naga, bangunan kan tidak boleh menghadap ke sebelah barat. Tidak boleh menghadap ke sebelah timur. Jadi untuk masalah bangunan pun di Kampung Naga yang menghadap ke selatan utara. Jadi posisi bangunannya berhadap-hadapan. Ya sifat sosial sudah tertanam dari situ. Dan pokok utama, kenapa bangunan Kampung Naga tidak boleh menghadap ke sebelah timur atau menghadap ke sebelah barat? Minimal adabnya di situ dipakai dengan ageman yang kami anut muslim. Jadi di kala tidur kaki tidak boleh beronjor ke arah kiblat.
1: Baik.
0: Jadi di situ dari segi bangunan saya sebagai masyarakat adat, jadi minimal kita kan istilahnya bisa menggalikan sistem ketatanegaraan budaya. Nah, jadi bukan istilah merubah sistem, tapi mengembalikan sistem ketatanegaraan budaya. Soalnya kalau bisa mengembalikan sistem ketatanegaraan budaya, insya Allah hidup rukun tentram.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Banyak nyamuk ya?
1: Masa sih? Kok aku enggak?
0: Ini nih, lihat banyak nyamuk.
1: Oh, itu bisa jadi karena kamu pakai baju gelap.
0: Hah? Emang warna baju ngaruh ya ke nyamuk?
2: Jadi, nyamuk tertarik pada warna gelap karena warna gelap mampu menyerap panas. Nyamuk juga termasuk serangga yang mampu mendeteksi hawa panas dan memiliki sensor panas yang sangat canggih dan juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Karena itu, nyamuk cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap.
0: Nih, aku udah ganti baju pakai warna yang terang.
1: Iya, nyamuk sih nggak bakalan nempel.
0: Terus yang nempel?
1: Aku!
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

Kaum Dangu, sampai di sini Ajeng menemani Anda menghadirkan lagu-lagu pop Sunda dan informasi. Tapi jangan kemana-mana Kaum Dangu, karena selepas ini ada Teh Ros yang akan menemani Anda dalam acara Pro Dangdut. Tetap di Pro 4, Suara Budaya Bandung.

4. Candi Bojongmenje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jerotane anu disabudereunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satu luina, bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun, sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

soon. Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal.

Pro dangdut adalah kita. Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung ya, dengan suara yang bindeng dan serak-serak jibreg ini ya. Saya masih harus nemenin kaum dangu menghadirkan lagu-lagu dangdut. Tuh, dua lagu tadi sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda, membuka perjumpaan kita ya. Tadi ada dari suaranya Tasya DA7, Teman Jadi Nyaman. Kemudian ada juga dari Via Valet ya, Pergi Hilang dan Lupakan ya. Baik, yang enggak penting-penting mah udah aja lah, suruh pergi, suruh hilang dan kita lupakan saja ya. Yang pasti-pasti aja ya, dengan lagu-lagu dangdut yang dihadirkan di Pro Dangdut sore hari ini tentunya. Lagu dangdut yang Anda request dan juga dangdut klasik yang bisa Anda dukung. Di sesi satu ini nih kaum dangu, dangdut klasik yang bisa Anda dukung ini ada dua lagu ya. Ada dari suaranya Iis Dahlia, Asmaraku Rindu. Ada Mansyur S, Salam Perpisahan. Dan tentunya seperti biasa Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya melalui line telepon di 721-8075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811-200-1540. Iya, selain itu juga penyelia musik kita ya, Kang Cuncun sudah menyediakan lagu-lagu yang bisa dihadirkan ke ruang dengar Anda ya. Di antaranya ada Tatitut dari Ayu Ting Ting, ada Bunga dari Trio Macan, ada Ilu Imu dari Vita Alfia, ada Terlena dari Ikke Nurjanah, ada Rindu Aku Rindu Kamu dari Vita Alfia, dan ada Kepastian dari Uci Sucita. Ada juga dari suaranya Dawiya Zaida, Luka Tak Berdarah. Ada Mikirin Kamu ya dari Ayu Ting Ting, dan ada lagu Ojo Sedih dari Cita Citata. Itu diantaranya lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh penyelia musik kita ya, Kang Cuncun. Yuk, untuk Anda para pencinta lagu dangdut yang sudah siap-siap ya, pengen request lagu yang Anda sukai, boleh ya. Dan juga dukung dangdut klasiknya melalui line telepon di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811-200-1540. Atau mungkin saat ini Anda masih kelelahan ya, setelah mungkin tadi malam Anda ikut konvoy ya, merayakan kemenangan Persib Bandung ya, yang padahal ada satu kali lagi pertandingan ya, tapi si Gana mah bakal juara memang Persibnya. Kita doakan saja ya, semoga nanti di pertandingan berikutnya Persib juara deui. Usaha atunya lamun teu didukung, lamun teu ku urang. Bobotoh ya, bobotoh Persib ya, Persib harga mati cenah kitu. Ya, kemudian juga siapa yang tadi malam ya pulang sampai subuh setelah ngegerung-gerung knalpot motor ya, terlihat nih dari dari story ya di depan gedung RRI Bandung nih, tadi malam rame banget sampai teman penyiar yang dinas malam nih sampai pukul 24 pun mau pulang masih di jalannya masih padat sekali ya, beki pera ya suara. Untung hari ini gak karaokean ya, kalau karaokean gak tahu gimana nanti suaranya. Lagi seksi-seksinya cenanya ai suara anu keur kieu teh, padahal memboro-boro ka seksi ieu teh. Bicara juga menggunakan tenaga dalam ya yang sangat kuat gitu agar bisa ada suaranya keluar. Baiklah ya, sambil nunggu nanti juga saya akan sampaikan info-info yang menarik untuk Anda. Ada lagu dulu nih dari siapa nih? Oh, dari Ayu Ting Ting dan juga Trio Macan ya. Ada Tatitut dan juga Bunga.

ini ada trio macan. Artinya trio macan tiga-tiganya manis dan cantik. Ada Vira, ada Elo, ada Nanda. Tetap bergoyang, kita berdendang. Tareses! Semong!

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Duet yang bikin baper. Dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada Mahesa bersama Vita Alvia, Global Music untuk Anda. Mogol.

0: Musim hujan dapat mempengaruhi barang elektronik dengan cara yang merugikan, seperti kerusakan akibat kelembaban atau air. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga barang elektronik Anda tetap aman selama musim hujan. Pastikan barang elektronik tidak diletakkan dekat jendela, ventilasi, atau di bawah atap yang rawan bocor. Gunakan pelindung seperti plastik atau cover anti air untuk peralatan yang berada dekat sumber air. Ganti stop kontak biasa dengan stop kontak khusus tahan air, terutama di area dapur atau luar ruangan. Hindari colokan bertumpuk yang bisa memperbesar risiko korsleting. Saat hujan deras atau mati lampu tiba-tiba, cabut colokan dari stop kontak untuk mencegah arus pendek akibat lonjakan listrik. Gunakan stabilizer atau UPS untuk peralatan penting seperti komputer atau kulkas. Gunakan lemari tertutup atau rak bertirai plastik untuk menyimpan barang elektronik kecil seperti speaker, printer, charger. Ganti kabel yang sudah terkelupas, mengelupas, atau berjamur. Sediakan pemadam api ringan atau apar dan alas kaki karet di rumah. Simpan kontak teknisi listrik atau PLN untuk situasi darurat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar. Ibasisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup ti Pasar Bunder Jatiluhur terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web perukan.

0: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
1: Iya, tunggu.
2: Ih, kenapa sih ngeburu-buru? Santai aja kali.
0: Nih, pakai helmnya.
2: What? Pakai helm? Enggak deh. Rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di rebonding. Terus harus pakai helm? No. Kita kan perginya deket, nggak jauh-jauh. Lagian nggak ada razia polisi kan?
3: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya, apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
2: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana sini helmnya aku pakai.
4: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: apa itu pancaroba? Mendengar istilah pancaroba, pasti yang terbersit dalam kepala kita adalah bencana alam, seperti banjir, hujan deras, badai, angin yang kencang, dan juga penyakit. Pancaroba merupakan masa di mana terjadinya transisi atau pergantian antara dua musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan dan musim penghujan menuju musim kemarau. Musim pancaroba ini biasanya ditandai dengan cuaca yang cenderung tidak menentu, seperti angin yang berhembus sangat kencang dan terkadang diikuti dengan curah hujan yang relatif tinggi. Musim pancaroba selalu diidentikan dengan munculnya penyakit-penyakit seperti asma, sakit kepala, flu, dan penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Ciri-ciri musim pancaroba seperti hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang singkat. Hembusan angin yang begitu kencang, puting beliung, bahkan di beberapa lokasi bisa terjadi hujan es dan angin ribut.
1: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Kak Rido.
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semangka.
0: Kenapa semangka?
1: Karena semangka itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semangka.

Pawarta Pro Opat. Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngenceleng. Ngenceleng marupa tradisi anu dilaksanakan ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngenceleng eta dilakukan ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik, atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen, atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkeun di balai desa. Eta beas baris digunakan dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar, tur hasilna digunakan pikeun nutupan kebutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu gede mangrupa situs ditinggal zaman prasejarah anu perenahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs tugu gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakan salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat zaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana titinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di tugu gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kemendangu di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan selepas tadi kami hadirkan lagu-lagu dangdut, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda. Dan tentunya dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Ya, sebelum kami lanjutkan lagu-lagu pop Sunda yang lainnya nih Kemendangu, kita akan hadirkan terlebih dahulu acara sorotan sore ya. Kita ngobrol-ngobrol nih di sore hari ini. Dan topik di sore hari ini kita akan berbincang tentang cerita di balik benda-benda lama. Wah, menarik nih. Dan tentunya di ujung telepon kita sudah terhubung dengan Kak Salma Febriani. Beliau adalah pegiat edukasi sejarah. Kita langsung sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo Kak.
1: Halo, selamat sore Kak Salma.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Wah, Kak Salma ini adalah pegiat edukasi sejarah ya?
2: Betul Kak.
1: Nah, berbicara tentang sejarah nih ya Kak, kalau di kita ini pasti identik dengan sesuatu yang apa ya, yang mempunyai nilai-nilai yang menarik untuk kita cari tahu gitu ya, menggali apa sih dibalik sesuatu yang bersejarah ini, terutama pasti biasanya suka ada ditempatkan di museum. Nah, Kak Salma, banyak orang yang menganggap museum itu tempat yang serius dan kadang membosankan. Tapi menurut Kak Salma nih, sebagai pegiat edukasi sejarah, sebenarnya apa sih yang bikin benda-benda lama di museum itu menarik untuk dipelajari?
2: Oke Kak, iya ya, mungkin banyak banget orang yang ketika masuk museum itu kayak hawanya tuh ini benda apa, usang, betul. Kemudian juga kayak nggak penting gitu. Yeah. Tapi sebenarnya benda-benda di museum itu banyak banget maknanya loh Kak. Mm. Jadi ketika benda-benda itu udah masuk museum, berarti itu punya atau hold power yang gede banget gitu dalam sejarah masyarakat atau mungkin sejarah pribadi atau masyarakat suatu kelompok ataupun sejarah nasional gitu Kak. Nah, mungkin kalau kita bisa ingat-ingat barang-barang pribadi kita, itu kita bisa ini ya, kita bisa milih ada barang yang benar-benar bermakna banget buat kita. Mungkin karena selain saya sendiri itu lulusan dari pendidikan sejarah, jadi emang udah suka sejarah nih dari dulunya. Terus saya juga suka banget journaling nih Kak. Jadi suka banget nulis diary dan nempel-nempelin benda-benda yang memang punya arti lebih gitu buat saya sendiri. Misalnya tiket pesawat pertama, atau misalnya surat-surat dari sahabat, dari orang-orang terkasih, itu biasanya aku simpan. Kakak juga gitu gak?
1: Iya sih.
2: Ya, itu iya kan juga karena punya cerita yang ini ya Kak, cerita yang bermakna banget gitu buat kita.
1: Nah, betul.
2: Mau juga dengan benda-benda di museum itu bisa jadi adalah barang yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang di masa lampau dan juga punya dampak atau impact-nya nih ke masyarakat itu seperti apa. Nah, jika kita pakai kacamata itu ketika masuk museum, itu pasti rasanya beda, rasanya lebih kerasa hidup. Benda-benda itu bukan cuma tergeletak doang di pojokan dan lain sebagainya, tapi benda-benda itu tuh adalah benda berharga seseorang di masa lalu, seperti itu sih Kak.
1: Betul sekali. Nah, tapi saya jadi penasaran nih ya, berhubung Kak Salma ini adalah pegiat edukasi sejarah, mungkin Kakak sering lah ya mengunjungi museum dengan berbagai koleksinya. Nah, dari sekian banyak museum dengan koleksinya yang pernah dilihat atau dipelajari oleh Kak Salma, museum yang mana dan benda apa nih yang paling berkesan buat Kak Salma? Terus kenapa benda itu punya cerita yang kuat gitu?
2: Oke, mungkin karena saya sendiri tuh suka datang ke museum KAA ya Kak, yang di Braga di Jalan Asia Afrika. Nah, saya itu di ruangan perpustakaan museumnya itu ada koleksi meja kerjanya Bapak Ali Sastro Amidjojo. Jadi Bapak Ali Sastro Amidjojo itu kan adalah Perdana Menteri Indonesia. Dia menjabat dua kali. Kemudian juga dia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pertahanan, Menteri banyak banget gitu si apa ya, sejarahnya atau karirnya beliau gitu. Terus juga beliau ini menjadi Ketua Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, ketika saya lihat mejanya itu sederhana banget, Kak, jujur. Jadi kayak ketika ngelihat mejanya tuh kayak, loh, meja sekecil dan sesederhana itu ternyata bisa mengeluarkan atau menjadi tempat ide-ide brilian atau gagasan-gagasan besar yang di apa ya, yang dikemukakan oleh Pak Ali gitu ke dunia ini tuh sangat besar gitu dampaknya dari meja kecil yang mungkin terbuat dari jati kali ya, tapi kaki-kaki mejanya itu kecil, terus juga si tatakan mejanya itu tipis, belum lagi bangkunya itu sederhana dan alasnya itu kayak pakai rotan gitu, kayak bangku sekolah zaman dulu. Nah, dari ternyata dari meja sekecil itu, semungil itu bisa menghasilkan gagasan yang sangat besar, bukan cuman untuk bangsa Indonesia aja gitu ya, Kak, tapi juga untuk bangsa Asia Afrika. Itu keren banget sih, Kak, kayak meaningful banget menurut aku.
1: Baik. Nah, dari pengalaman Kakak melihat benda tersebut ya, menurut Kak Salma nih, bagaimana sebuah benda peninggalan masa lalu ini bisa membantu generasi sekarang untuk lebih memahami kehidupan, perjuangan, atau budaya masyarakat zaman dulu?
2: Oke, Kak. Jadi kalau kita misalnya pakai kacamata yang tadi, kacamata kalau setiap benda di museum itu pasti punya makna yang sangat berarti, punya nilai, dan punya perjalanan hidupnya sendiri. Itu kita pasti bisa menggali nilai-nilai atau apa ya, pelajaran-pelajaran penting darinya, Kak. Kayak misalnya itu tadi, bangku atau meja kerjanya Pak Ali. Kemudian juga kalau misalnya kita berbicara mengenai ada Museum Pendidikan Nasional di UPI, juga itu isinya itu ada buku paket, kemudian juga ada pensil anak sekolah dari masa ke masa. Di situ kita bisa belajar banyak banget. Misalnya dari pensil nih, kita bisa lihat bagaimana sih pensil-pensil yang ada di sekolah rakyat atau sekolah untuk pribumi. Kemudian juga kita bisa lihat bangku-bangku atau fasilitas yang sekolah-sekolah apa ya, orang-orang Eropa di Indonesia itu seperti apa, dari dari apa ya, benda-benda itu kita bisa lihat ketimpangannya itu sebesar apa, dan apa ya, ketertinggalan Indonesia tuh kayak gimana. Belum lagi kalau ngebahas tentang kolonialisme atau penjajahan juga bisa dilihat dari benda sesederhana itu. Jadi itu sih, anak muda harus lebih sering ke museum, karena apa ya, tantangan-tantangan yang ada di zaman sekarang itu pasti juga pernah dialami oleh orang-orang di zaman yang lampau, zaman gitu lampau, dan kita bisa seenggaknya mendapat motivasi untuk berjuang juga, karena setiap zaman tuh pasti ada tantangannya tersendiri, kayak gitu sih, Kak.
1: Betul, betul. Nah, tapi tantangannya nih juga, Kak Salma, ya, di era digital sekarang kan, anak-anak muda ini kan lebih apa ya, lebih dekat dengan hal-hal yang serba cepat dan modern begitu ya. Nah, menurut Kak Salma, bagaimana cara membuat sejarah dan museum itu tetap relevan dan menarik untuk generasi muda nih?
2: Oke, mungkin ini jadi PR untuk para pengelola museum juga ya, Kak.
1: Betul, khususnya betul.
2: Anak muda nih yang udah mulai lulus kuliah, terus udah mulai berkarir, Gen Z-Gen Z ini bisa, harapannya bisa lebih inovatif gitu. Kayak misalnya ketika Gen Z itu dari lulusan sejarah masuk ke bidang museum, mereka gimana caranya buat mengemas museum yang lebih menarik. Bisa dengan misalnya jelajah malam nih, sambil ditemenin sama host-host horror dan yang sebagainya, belajar sejarah kota Bandung dengan apa ya, kemasan yang menarik banget, tapi nilai-nilainya itu tetap dapat. Itu bisa, belum lagi juga dengan produksi konten di sosmed dan lain sebagainya, itu bisa apa ya, dikembangkan gitu untuk para Gen Z ketika mereka berkecimpung di bidang kebudayaan atau di permuseuman, seperti itu sih, Kak.
1: Betul, betul. Jadi ini tantangan ya untuk pengelola museum yang tentunya juga harus mengikuti perkembangan zaman saat ini. Apa yang diminati yang dan disukai, cara-caranya untuk bisa menarik perhatian dari generasi muda ya, Kak ya. Nah, terakhir nih, terakhir di ujung perbincangan kita, kalau boleh mengambil satu pelajaran hidup dari benda-benda bersejarah yang ada di museum nih, Kak, nilai apa yang paling penting untuk diterapkan dalam kehidupan sekarang?
2: Mungkin lebih ke apa ya, semangat untuk terus berkembang sih Kak, karena dari benda-benda yang ada di museum itu benar-benar mencontohkan bagaimana seseorang itu ingin mengadakan kemajuan-kemajuan bagi dirinya sendiri dan juga masyarakat sekitarnya gitu. Jadi nggak yang cuman meratapi tantangan zaman, tapi justru apa ya, terus-menerus berhayal, kemudian menyusun gagasan, menyusun plan, sampai akhirnya bisa merubah dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Seperti itu, Kak.
1: Baik. Kak Salma, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk berbincang nih bersama Perempat ya, tentang cerita di balik benda-benda lama. Mudah-mudahan nih Kak Salma banyak ya generasi-generasi selanjutnya yang menjadi pegiat edukasi sejarah ya, Kak Salma.
2: Amin, Kak. Amin.
1: Baik.
2: Terima kasih juga, Kak.
1: Iya.
2: Undangannya dan kesempatannya.
1: Baik, sama-sama. Selamat sore, Kak Salma.
2: Selamat sore, Kak.
1: Baik. Kak Mendangu, di mana saja Anda berada, demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Kak Salma Pebriani, pegiat edukasi sejarah terkait dengan cerita di balik benda-benda lama. Baiklah, dan kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
3: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kedengaran jarangan propat suara budaya Bandung tuduhi kanenget ieu. Sabaratusna disarangan ku teh Rosyanti salajeng nasim kuring mang web nyarangan kaum dangu tuduhi karengsena acara masih dina ngalang layu.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa

0: Anda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa gua ini dinamakan Gua Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.

0: turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kaum Dangu di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama Perempat Suara Budaya Bandung hingga saat ini, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Dan mudah-mudahan di malam hari ini rangkaian lagu-lagu campur sari bisa menemani Kaum Dangu hingga jelang pukul 20 nanti. Dan kalau kita mendengarkan lagu campur sari, tentunya teringat kepada kenangan-kenangan yang lalu, apabila Kaum Dangu sedang merantau ke daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Surakarta, dan sebagainya. Terutama kalau kita mencicipi berbagai kuliner yang ada di daerah wetan, kalau bahasa Sunda kurang ngawetan yuk, mohon ke daerah sepertos aya di Jogja. Di tengah menjamburnya makanan modern dan tren kuliner kekinian, sego berkat masih mempertahankan tempat istimewa di hati masyarakat Gunung Kidul. Kuliner tradisional ini tetap mudah ditemukan baik di pasar tradisional maupun warung sederhana yang tersebar di berbagai wilayah. Sogo berkat dikenal sebagai sajian nasi lengkap dengan lauk rumahan yang dibungkus daun jati beraroma khas. Kesederhanaan tampilannya justru ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang merindukan cita rasa tradisional khas pedesaan, khususnya yang sudah bepergian ke daerah Yogyakarta. Penasaran? Tentunya.

0: Kamis dari suaranya Mantaus mengantarkan kita pada pukul 19:28 dan tembang atau lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi Langgam dan keroncong Jawa Waljina di atas ini mengandung muatan nilai dan filosofis yang mendalam, kaum dangu. Lagu tersebut mengandung pesan kepada siapapun agar tidak mudah mengucapkan janji manis atau istilahnya lamis jika kenyataannya hanya berdusta. Lebih baik kita jujur apa adanya agar tidak membuat kecewa orang lain. Nah, adalah Kinarto Sabdo, sang pencipta lagu, yang telah jauh hari membaca tanda-tanda zaman tentang akan munculnya orang-orang yang hanya lamis atau janji manis di mulut saja. Dan saat ini tembang Ojo Lamis terasa tepat dikonseptualkan untuk dimaknai pemilihan tentunya berbagai pimpinan atau mungkin dan sebagainya. Ojo Lamis. Selamat malam juga mamahan yang tetap setia mendengarkan lagu-lagu tembang kenangan khususnya Campusari. Mudah-mudahan sehat salawasna. Salam buat keluarga dan juga kaum dangu yang kebetulan di malam hari ini lagi dingin ataupun lagi sendiri, lagi ngadaweung, lagi melamun sambil gogoleran ngadangukeun lagu-lagu tembang kenangan campur sari sambil pikiran menerawang kemana pikiran kita, mudah-mudahan bisa menjadi teman di malam hari ini.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Hei, Uli, mau kemana kamu?
1: Ya mau nyebrang lah. Yuk nyebrang ke atas.
0: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung sini aja.
1: Ih, Rengga, kita tuh harus tertib lalu lintas. Gak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki, agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
0: Ya enggak lah, pokoknya aku mau lewat bawah aja, biar cepet.
1: Ya udah, terserah kamu saja.
0: Lewat jembatan penyeberangan jalan, atau nyebrang langsung? Atas, bawah, atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga nih kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.

Nusantara. Bangun-bangun masih ditemani Perempat Suara Budaya Bandung. Ada lagu Sapu Tanganmu dipinta sama Maan. Terima kasih Mama, ternyata lagunya enak sekali. Baru dengar. Dan ini adalah salah satu langgam Jawa klasik legendaris yang diciptakan oleh Maestro Seni Kinarto Sabdo. Dan lagu ini mengisahkan tentang sapu tangan sebagai simbol cinta yang ditinggalkan, yang menjadi pengikat janji, penawar rindu, dan kenangan abadi bagi sepasang kekasih meski mereka harus berpisah jarak. Dan nampaknya kebersamaan kita di malam ini di Campur Sari cukupkan sampai pukul 20, dan nanti ada Ini Drama. Lanjutkan dengan Ngah Belanda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Propas Suara Budaya Bandung.

0: Dahulu kala di tanah Pasundan, di pinggiran sungai Citarum, hiduplah seorang kakek tua bernama Empu Wisesa yang terkenal karena mempunyai ilmu sakti mandraguna. Di sana, dia tinggal bersama anak perempuannya yang cantik jelita bernama Sekar.
1: Maaf Ayahanda, jika aku membangkang pada Ayahanda, tapi aku hanya ingin menikah dengan Wira.
0: Empu Wisesa mempunyai dua orang murid, Jaka dan Wira. Dia menemukan mereka saat masih bayi di sebuah desa yang hancur berantakan karena letusan gunung Tangkuban Perahu yang sampai saat itu laharnya masih sering membahayakan area sekitarnya. Kedua bayi itu lalu dibawa pulang, dirawat, dan diajarkan ilmu oleh Empu Wisesa. Meskipun mempunyai guru yang sama, Jaka dan Wira mempunyai perangai yang berbeda. Jaka berparas tampan dan dia senang bermain dan pandai bercakap. Meskipun pintar, tapi karena sifatnya yang menggampangkan sesuatu, dia jauh ketinggalan dari Wira yang rajin mencari ilmu dan hakikat hidup. Sifat yang berbeda itu tidak membuat mereka berjauhan. Mereka seperti dua orang saudara yang saling tolong dan berbagi rahasia. Tapi ada satu hal yang tak mereka ungkapkan satu sama lain, yakni mengenai perasaan mereka terhadap Sekar, putri guru mereka.
2: Guru, izinkanlah aku menyampaikan sesuatu.
3: Silakan muridku, apa yang ingin kau sampaikan?
2: Sebelumnya maaf bila aku lancang, guru. Tapi aku tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa aku mencintai putrimu Sekar, guru.
0: Tanpa meminta persetujuan anaknya, Empu Wisesa langsung menyetujui lamaran Jaka. Dia berpikir Sekar pasti menyukai Jaka yang rupawan serta pandai bergaul. Keesokan harinya, Empu Wisesa memanggil Sekar lalu menyampaikan keinginannya untuk menikahkannya dengan Jaka. Sekar ialah anak yang baik dan berbakti pada orang tua. Tapi baru sekali inilah Sekar membantah orang tua. Dia menolak keinginan Empu Wisesa dan mengatakan bahwa dia mencintai Wira dan hanya ingin menikah dengan Wira.
1: Maaf Ayahanda, jika aku membangkang pada Ayahanda, tapi aku tidak mencintai Jaka. Aku tidak bisa menikah dengannya, Ayahanda.
0: Itu membuat Empu Wisesa gundah. Sebelumnya, dia sudah menjanjikan pada Jaka dapat menikahi Sekar. Supaya adil, Empu Wisesa kemudian membuat sayembara.
3: Baiklah, aku hanya akan menikahkan Sekar dengan orang yang dapat memadamkan lahar panas Tangkuban Perahu.
0: Jaka merasa itu merupakan hal yang mustahil. Tidak mungkin memadamkan lahar panas yang sudah ada sejak abad-abad yang lalu. Tapi di depan Empu Wisesa, dia menyanggupinya dan mengaku ingin mengembara mencari ilmu untuk memadamkan lahar. Dan ternyata Jaka hanya berfoya-foya dan bahkan malah bermain wanita. Sementara itu Wira berpikir keras mencari cara bagaimana memenangkan sayembara tersebut. Dengan tekun, setiap hari dia mengitari cekungan luas yang terbentuk oleh lahar panas itu. Dia tahu hanya air yang dapat mengalahkan api. Tapi dari mana dia bisa mendapatkan air sebanyak itu? Setahun berlalu, tapi Wira belum menemukan caranya. Sampai suatu hari, dia melihat berang-berang yang sedang membuat bendungan dari ranting-ranting pohon.
3: Wah, bagaimana kalau aku membendung sungai Citarum sampai airnya dapat memadamkan lahar panas?

melakukan idenya tersebut. Pertama-tama, dia mengungsikan manusia dan hewan-hewan yang ada di cekungan lahar tersebut supaya tidak tenggelam oleh air. Lalu berbekal kesaktian dari Empu Wisesa, ia meruntuhkan sebuah bukit dengan tangannya sampai tanah dan batuan membendung air sungai. Lama-kelamaan air mulai menggenang. Lahar panas pun menjadi dingin dan cekungan tersebut berubah menjadi danau yang luas. Orang-orang menyebut daerah itu Danau Bandung. Setelah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Empu Wisesa, dia lalu pulang dan melamar Sekar. Empu Wisesa sangat senang. Muridnya terbukti sangat mencintai anak sematawayangnya dan mencegah bencana yang dapat muncul akibat lahar panas tersebut. Tak berapa lama kemudian, mereka pun mengadakan pesta pernikahan yang meriah dan dihadiri oleh semua penduduk di sekitarnya. Setelah bertahun-tahun, Wira dan Sekar dikaruniai banyak anak dan cucu. Sementara itu bendungan yang dibuat Wira mulai runtuh akibat deras air yang tinggi. Lama-kelamaan, air di danau tersebut mulai mengering. Tanahnya menjadi subur dan gembur. Akhirnya mereka pun berpindah ke tempat tersebut dan tidak lupa mengajak penduduk sekitar. Lama-kelamaan, daerah itu menjadi ramai ditinggali serta didatangi pengembara. Karena danaunya sudah tidak ada lagi, mereka menyebutnya Bandung. Demikian drama legenda produksi Programa 4 Radio Republik Indonesia Bandung dengan para pemain Web Rukanda sebagai Empu Wisesa, Rosyanti sebagai Sekar, Agus Supriawan sebagai Jaka, Yanto Prihadi sebagai Wira. Ilustrasi musik dan teknik montase Agus Super. Naskah karya Widya Perdana.

Undang di manapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Ngablanda yang akan dipandu rekan Rosyanti Mustika bersama Kang Dika dengan judul, dengan tema Bojong Herangan. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi kaum dangu di manawai ayana. Wilujeng patepang dangu dina pidangan acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda di Propat RRI Bandung anu ngajomantara ngalakukan gelombang AM 540 kHz. Dina wengi ieu simkuring pun Rosyanti Mustika anu tangtosna baris nyarengan kaum dangu sadayana dina acara ngabelanda wengi ieu anu baris ngaguar ngeunaan atanapi ngabedah lagu tembang Sunda gaya Bojong Herang. Dina waktosna ieu simkuring engke baris ngobrol atanapi ngawangkong sareng narasumber taya sanes nyata Kang Dika Zikriawan SSN MA. Dina waktu sananging sate acan simkuring ngabedah lagu tembang Sunda gaya Bojong Herang, urang sami-sami dagukeun heula aya hiji lagu anu baris kasanggakeun. Wilujeng ngadangukeun.

0: Ngebedah lagu Sunda ti Proopat RRI Bandung, wengi ieu anu nuju kasanggakeun kanggo kakaum dangu sadayana. Sapertos anu tadi parantos didugikeun wirehna dina ngabedah lagu Sunda wengi ieu atanapi ngabelanda. Urang baris ngaguar ngeunaan atanapi ngabedah lagu tembang Sunda gaya Bojong Herang. Anu tangtosna dangat ayeuna parantos sasarengan sareng urang sadayana nyaeta anu baris ngawangkong dina ngabelanda wengi ieu taya sanes nyaeta Kang Dika Zikriawan SSN MA anu dangat ayeuna parantos sasarengan sareng urang. Wirujeng wengi Kang Dika.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, Kang Dika damang Kang.
1: Alhamdulillah, pangito samulihna, pangerta damang.
0: Alhamdulillah, kaum dangu Kang Dika Zikriawan SSN MA anu baris ngawangkong dina wengi ieu dina acara ngabelanda ngabedah lagu tembang Sunda gaya Bojong Herang. Taya sanes Kang Dika memang pituin asli urang Cianjur nya Kang ya. Nah, gitu. Janten tidak diragukan lagi, asli na ieu mah langsung baris di guar ku putra daerah. Ku putra daerah na langsung. Kang Dika, sawemina urang naonnya nyebatkeun tembang Sunda Cianjuran mah panginten atos ilahar pada aruninga gitu nya. Tembang Sunda Cianjuran anu sakumaha kauninga ku urang sadayana kaum dangu wireh dina tembang Sunda Cianjuran teh aya kalebet sabeberaha wanda, dilebetna teh nyaeta aya wanda papantunan, jejemplangan, dedegungan, rarancagan, lajeng kakawen sareng wanda panambi. Tah, disagedengan tembang Sunda Cianjuran aya oge lagu-lagu tembang Sunda anu naonnya gaduh ciri khas tetapi gaya ti daerah Cianjur anu sanesna leres Kang Dika. Salah sawiosna anu baris di guar dina bengi ieu nyaeta gaya Bojong Herang. Tapi panginten Kang Dika tiasa didugikeun heula. Saleresna di Cianjur teh aya sabaraha gaya sih Kang Dika dina tembang Sunda teh?
1: Mohon terus. Janten dumasar informasi anu katampi ku abdi nalika ngabitang diajar Cianjuran. Horeng di Cianjur teh berkembang anu disebat gaya teh atanapi langgam nya. Tapi abdi nembe sareng langgam Cianjur aya sabeberaha hiji teh kadieuna keun saat sekolah di Bandung gitu. Di Cianjur mah apa we geuning di Cianjur teh sabeberaha hiji langgam gitu aya sabeberaha hiji gaya. Karena memang anu sami ieu didugikeun ku guru-guru kitunya teras sumebar di puseur parahyangan. Di parahyangan teh memang gaya anu dianggona nyaeta gaya pasar baruan. Tah nu cing guru sim kuring mah horeng gaya nanti aya gaya pasar baru sareng gaya Bojong Herangan. Kitu manging bisa jadi dengan atawa ge anu nyarioskeun. Yen gaya teh mung teu eta unggul tapi aya oge gaya kauman. Sareng gaya kebon kembangan. Tapi pami kauman mah memang mandiri nya kitu teu aya di teu kacampuran ku pasar baru teu kacampuran ku Bojong Herang. Nah pami kebon kembangan mah kumargi secara letak geografis memang caket sareng pasar baru. Janten aya nu nyebat yen kebon kembangan teh pasar baru keneh. Pasar baru tuh kebon kembang ken.
0: Gitu. Pasar baru teh kebon kembang kene. Kada ulah lepat nyebatkeun ya, pasar baru sareng kebon kembang. Sanes pasar kembang. Aduh, tah gitunya. Tapi dina wengi ieu mah Kang Dika, urang-urang naon urang langkung ngaguar atau urang langkung ngabedah teh anu gaya Bojong Herangan, Bojong Herang teh nya. Tah. Cik Kang Dika anu kauning aku Kang Dika sejarahna kumaha ieu teh ngawitan aya gaya Bojong Herang teh dina Cianjuran teh iraha eta teh ayana teh.
1: Aduh siap. Urang mulai nya secara non sejarah lah.
0: Sejarah leres.
1: Yo non mina teh diakronik gitu. Ngawitan teh kan memang abdi mulai tertarik teh nalika maca hiji buku. Nu di terbitkan ku kiblat hari itu ayat di seratan Kang Apung, Pak Apung.
0: Mohon.
1: Apung supaya wirat maja. Nadinya tu diseratkan ayat ngenaan non Bojong Herangan. Anu matak sedih tur akhirna jadi kapanti kanggo neuleuman teu neuleuman merenya kepo lah gitu. Kepo karena gaya Bojong Herangan. Tengah ayah hiji statement di Terah Bojong Herangan anu matak miris tur prihatin kirang langkung jadi seseorang teh aya wae nu palai tiasa kumang bade dipasihkeun atuh henteu aya sawios bade dibantun maot. Nah tina hiji tina statement eta teh kan memang pas mantik aya naon ieu dengan Bojong Herangan minta ditatawiskeun kitu nya pami ya mana itu ditawar-tawarkeun aya wae palai diajar mangga di kuliah di pasihan atuh teu sawios bade dibantun maot artinya kan berarti aya bagnan tadinya teh nya aya aya hiji konflik lah kita gitu, tapi fenomena apa yang memetak janten si Bojong Herangan teh tidak berkembang gitu matak di kita mang cucu eta sasaweran kitu. Nah nu sasaweran teh namina nyata katalah nama Mang Cucu.
0: Mang Nami Cucu
1: asli nama Muhun Juliang Seneng. Anjirna terakhirnya Rekina gitu.
0: Oh gitu.
1: Muhun Juliang Seneng namina teh. Tapi di nama katalah nanya Mang Cucu teh. Gitu nama Mang Cucu teh orang yang memang di Cianjur mah kos ya pemikasarna teh aya nu nampi teh emang paling penting aya nu nampi nya. Itu di Penka di Canda ka Bandung teras ku kulilingan nepangan papung teras nepangan ku Isko Maria nu mawi dina seratan Bu Aam Amalia dagung tina Isko Maria aya di dokumentasi nalika Mang Cucu Culiang Seng nuju ngajarkeun Bojong Herangan.
0: Bojong Herangan?
1: Mohon.
0: Ka Bu Eis, ka Ibu Eis Komaria.
1: Gitu. Nah, pemisalkan secara sejarahnya memang orang-orang kedah ningali heula fenomena nah seperti apa gitu di Cianjur. Kemudian kumaha respon ti masyarakat tempat di Cianjuran terhadap gaya Bojong Herangan itu sendiri. Tapi ngalna memang papungnya geura nyibatkeun teu diberean boguh cenah kana gaya Bojong Herangan teh.
0: Tah naha eta teh, Kang Dika?
1: Itu terang seueur bahkan nya maka teh teu mung papung hungkul nya nu sasaoran kitu. Seueur oge para tokoh oge seueur kasepuhan-kasepuhan anu geus lah tekudu hayang diajar Bojong Herangan kitu, teungeunaheun dan sebagainya. Tu eta nu ku abdi ka alaman secara langsung nalika abdi nuju milarian informasi kumaha ari Bojong Herangan teh
0: gitu.
1: Nah jadi aya di berikutnya hiji tadi nu ditatawarkeun geus bantuan maot kemudian poin berikutnya teh adalah tadi bere resep, tadi bere bogoh, tengenahan gitu. Makin kapantik abdi teh sanggup mempelajari naon gitu juga kumaha Bojong Herangan teh. Terus bikin ka aya hiji kul deui nu terakhir kata kuncina yen koreng Bojong Herangan mah nembangna teh tegeg-teges tur tandes cina gitu. Sementara sifat tegeg-teges tandes nate tidak cukup merepresentasikan gitu gaya suara atau gaya nyanyian Cianjuran anu selama ini senantiasa dikaitkan dengan gaya menak aristokrat kebangsawanan gitu dan sebagainya. Jadi ya pada acana hapunten bisa ke para sepuh kaum dangu sadayana pilih sasawaran abdi penginten ayah nunggu matak segenahnya ayah nabdi bade papaitan we aduh di genteh naon anu salam iya ku abdi kapendak di lapangan terus pilih ayah anu keliru oge mangga tiasakin di diklarifikasi atau nanti didugikan ke abdi secara langsung orang terus gede nyambunya pilih soalnya rada sensitif ya
0: teh terus awius Kang Dika nggak haja orang diguar di dia orang dibedah di dia supados masyarakat naonnya orang pada umumnya tiasa terang gitu nanti ngenaan Bojong Herangan ngenaan sajarahna sareng dina naon dongkari-dongkari naon sih anu ngabedakeun anu ngabentenkeun antawis Bojong Herangan sareng anu tadi teh anu sanesna anu Cianjuran anu biasana anu ilahar gitu naon sih ngabentenkeunana tah eta ngenaan sajarahna nembe atus di guarnya ku Kang Dika
1: fenomena di lapangannya seperti itu
0: gitu nya tah utami ayeuna urang lebet karena naonnya dina nyorakeunana ya Kang Dika nyorakeunana ayeuna teh memang anu karaos kusim kuring susah pisan Kang Dika milarian sumber atanapi audionya audio anu sumebar di masyarakat ngeunaan Bojong Herangan gitu nya dina gaya Bojong Herangan susah pisan Kang salarasna upami anu gaya Bojong Herangan kapungkur kantos dugikeun ka direkam atanapi teu acan sama sekali sih Kang Dika salarasna
1: katingal namanya, pemisahkan menguping kesaksian di Sean William, kalau kesan hari itu nuju Culiang Sengta Kopo, disaksikan ku ke Sean William hari itu nuju panelungtikan Profesor Etnomusikologi di Amerika. Nah, Sean William hari itu kantos tepang tahun 2016-an lah sirang langkung. Ini nyariaskeun ngeunaan Bojong Herangan gitu. Waktu itu saya melihat ada Culiang Seng, orang Cina dari Cianjur datang mengajarkan sebuah lagu dengan langgam yang berbeda gitu. Terusnya jeung salah satu etnomusikolog, teras orang luar anu salamieu diajar ka Buis dengan Kak Nusu Mebar. Ternyata ya rada kontras gitu saur itu teh. Nah tempat saur Sean William nampaknya pada saat proses pelatihan itu karena dilakukan di Jugala dan Jugala saat itu sudah memiliki teknologi recording, jika nama beberapa lagu atau napinya no hari tenuju diajarkan ke ayah, tapi nyata betul hari tak tak canggah dua akses kanggo tiasa maluru gitunya milarian penelitian ngenaan hasil rekaman tahun 80-an harita 70-80 itu nalika Mang Cucu Kakopo. Jadi ya nama ayah. Nah tapi salami iya kanggo rekaman Cianjuran anu sengaja secara profesional direkam kanggo musik industri gacan ayah. Nah ini jadi hal menarik dan juga nanti PR kanggo para seniman bagaimana pemerhati oge anu biasana dina Cianjuran, aubina Cianjuran, gitu kanggo ngarekonstruksi kirang langkung gitulah, ngarekonstruksi kumaha sih gaya Bojong Herangan teh gitu. Hari itu tema atau saya sabu berhiji hasil panalungtikan anu ngawitan panginten pantos diserat ku Mang Aceh, Pak Aceh Hasan Sueb dan kalau memang Mang Aceh mah langsung diajar di tokoh Bojong Herangan langsung gitu. Anjeunna nyerat sekitar tahun 70-an. Terus kantos disabit-sabit oge ku Sean William dina panalungtikana dina buku The Central Skit of Kembang Sunda in West Java nanggup Inggris. Terus penelitian sadinya paling nu sasawuran mah aya dina bukuna Papung, lagi ulas, sedik, teras dina babon buku Cianjuran, riwayat Cianjuran, oge aya ulasanana. Nah memang hanya secara sejarah gitunya narasi tidak apa namanya teh secara teknikal seperti apa gitu. Contoh oge diserah dina skripsina Kang Ginanjar Jatnika Seta di UPI oge ngebahas ngeunaan Cianjuran gaya Bojong Herangan, tapi lebih ke teknik vokal, teras teknik vokal nah anu ilahar anu umum untuk anu spesifik karena musikal, dongkari dan sebagainya. Nah kita kawita terus bading khusus nggak bahas gaya Bojong Herangan, tapi kumargi harita aya sedikit perdebatan di internal kampus akhirnya diarah kenang nyandak nyomot salah sehiji lagu anu dikira-kira biasa mewakili gaya Bojong Herangan gitu ngarepresentasikan hasilnya biasa ngarepresentasikan gaya Bojong Herangan itu seperti apa nyata hari tadi kan terus narungtik ngenaan papatut gaya Bojong Herangan gitu. Nah kata acana pengintun peyuk hidup di Sendui yang kan takumah kauninga Cianjuran mah nanti ngenamintinya hasil karya seni nate hasil stilisasi kina kesenian-kesenian anu tos aya sapatos ditawarkeun ku Ambu aya gaya kopantunan. Pinang tos berasal dari seni pantun gitu nya. Berasal dari dedegungan, berasal dari seni degung dan sebagainya. Nah, ternyata fenomena di Cianjur berdasarkan hasil penelitian yang berkembangna seni pantun di Cianjur teh nyata di wilayah Bojong Herang. Jadi pangkat di tempat Padelandai yang Bojong Herangan teh itu merujuk pada sebuah daerah yang ada di Kabupaten Cianjur. Secara geografis mah ya sekitar di wilayah utara Cianjur lah. Utara Cianjur, Kalerin Pendopo itu rada terpisah kedik. Didinya berkembang mesti papantunan teh. Kemudian kan memang saat itu dalam pancaniti teh gaduh para pamiabdi dalam tema abdi dalam kitunya nu karap

0: tahun 1820-an dina periode ngalihna ti Prawira Diraja 2 Kawira Natakusuma 5 di Selangku Raden Demang Natakusuma. Nah jadinya ngalihna sumebar di Cianjuran keluar kadaleman. Nyata segar anu sasaran yang gaya Bojong Herangan manya utamina nu papatutunan sarang di jemplangan harita nya kurang merepresentasikan. Nah menarik sih ya nya kajiannya jantan akhirnya aya ditinjau dari sisi politis gitu. Karena beberapa ahli menyebutkan bahwa oh kasus ieu mah tuh sangat hegemoni gitu. Sangat gitu. Jadi ada kuasa yang merestrukturasi aduh kumanya enggak jelas ya. Jantan karena kan saat itu apami pasar baruan mah dikuasai ku para abdi dalam anu nyemenak-menak terah menak asli. Sementara Bojong Herangan itu adalah wilayah tempat tinggalna kaum cacah.
1: Kaum cacah.
0: Itu aya ge misalkan menak dirinya bisa batetan menak pasar. Nyata anu nikah ka rakyat biasa. Gitu. Akhirnya teh di seperti di serata sosial kan gitu. Yang gaya Bojong Herangan mah gaya rakyat, perbaruan mah gaya menak. Margi si kesenian ieu lahir di Cianjur otomatisnya panginten orang-orang yang punya kepentingan terutama menuwi di wilayah pasar baru teh ingin ketika kesenian ieu keluar tetap terjaga gitu si keadiluhungannya teh. Itu merepresentasikan sebuah seni yang luhung gitu di padaleman, di keraton gitu, di pendopo gitu namawi hegemoni politik. Nah akhirnya anu berkembang tina gaya pepantunan itu nya gaya pasar baruan anu salami orang diajar pepantunan di luar pasar baruan pisan
1: pasar baruan
0: gitu.
1: Tah ayeuna urang langsung wae karena ieu Kang Dika naon atuh anu ngabentenkeun antawis pasar baruan sareng Bojong Herangan gitunya upami urang langsung karena lebet karena contoh lagu ya dina tembang Sunda Cianjuran tadi disebutkeun ku Kang Dika yang dina Bojong Herangan mah aya na teh jadi teu aya dina sadayana wanda dina Cianjuran Kang.
0: Karena kan memang si jadi di Kapungkur mah aya spesialis-spesialis teh. Orang Bojong Herangan eta spesialisna papantunan sareng dijemplangan. Kami orang Pasar Baru spesialisna dedegungan sareng rerancagan.
1: Oh kutan gitu. Kang Dika jantan memang Kapungkur mah aya spesialisasina kitu nya. Jantan Bojong Herangan mah eta spesialisasina dina papantunan sareng dijemplangan. Upami pasar baruan mah nyaeta dina rarancagan sareng bedegungan. Tah. Kumargi dina Bojong Herangan mah ayana dina wanda papantunan sareng jejemplangan. Urang hiji we heula dina wanda papantunan Kang Dika. Panginten kaum dangu oge sadayana hoyong uninga. Naon sih anu anu ngabentenkeun teh kitu atuh dina dongkari ya Kang Dika nya. Urang langsung kana ieuna kitu kana naon anu spesifikna kitu Kang Dika nya. Nyaeta dina dongkari tadi saur Kang Dika aya anu ilahar, aya anu spesifik dan lain sebagainya. Tah, upami dina papantunan contohna dina tembang naon, Kang Dika?
0: Komisumentalisme panggitannya aduh dah kemari karena diajar natina kopatet. Jadi mau kekuasainya mau sakopatet-sakopatet nahungkul gitu soksana. Kemari kantor tepang oge sarang salah tau yos turun nanti Bojong Herangan putra napa Daya Afandi nyata Ibu Nani Nurani.
1: Ibu Nani Nurani.
0: Putra Daya Afandi penembang istana, penembang kesayangan presiden anu harita kantos janten ekstapol gitunya. Tahanan politik. Kantos tepang sareng Ibu Nani horeng pas begitu kamari tepang di Cianjur di Cibeber di Bumina masih kena timna Soekarno gitu Pak. Yoga Suara namanya populer nama pemain nama Adi Sidarta. Si gaya bernyanyi Ibu Nani teh sari-sarina sangat Bojong Herangan. Pas ditaroskeun teh nya karena memang ibu mah terah Bojong Herangan gitu pas abdi seterang kemana tahap pas abdi nembe karena beri di janten ke narasumber di acara ngabalan daya abdi teh mukaan deh oh horeng bapana Ibu Nani teh ngelebet karena draft daftar orang-orang anu kantos diajar Bojong Herangan.
1: Bojong Herangan.

0: kan gitu. Pemisahkan tina secara dongkar ima, memang ia di atas ngaklasifikasikan ayah sebagai hiji hal anu anu matak ngabentenkeun gaya Bojong Serangan sareng gaya nusantara. Salah sawiusna anu ngawitan panginten paminon musikal mah Adli Bitum. Adli Bitum nate kan biasana paminon sanes mah aya anu Gusti, aya Bening atawa nabi Dedeh kitu nya. Atuh nah pami Bojong Serangan mah sadayana rumah paka tembang anu nganggo Adli Bitum, nu nyata kecap juragan.
1: Oh, juragan.
0: Ya, juragan. Kemudian tina gaya rumpaka sawer Buli Latifah salah satu anu mempelajari Bojong Serangan om narasumber Primer Abdi nyarioskeun yen ciri khas tina Bojong Serangan mah biasana rumpaka na teh ngeunaan cacayan karena pilih gitu mohon anu isi dan ekosistem etawi kehutanan gitu ayah cai ayah rekun gitu sama lagi kan kalau misalkan tinggal tina rumpaka rumpaka papantunan banyak rata-rata saya rasa nyarios kengenaan gunung mohon ras kantos yang ngabalandang ngenaan gunung-gunung teh
1: mohon
0: nah gitu ini nyambung pisan pemidina gaya nusanis nama rata-rata ngebahas ngenaan gunung tapi pemidina Bojong Serangan mah ngenaan cai gitu kan memang jadi acan maluruk gitu nya acan kaperdak kamerita soalnya ayah di Paruli cucu napali Culiang Seng gitu mungkin acan kaperdak dimana alamatnya itu mah rumpah ada cadangan ngenaan cai hongkua apa misalkan dina daweung na urang mah biasana nganggo daweung di acarudo di ngadapi tulung atanapi Raden Menuh Pajajaran apa dina Bojong Serangan mah narangtang nateku cai caah bebanjiran.
1: Oh, cai caah bebanjiran.
0: Ara. Kirang langkung orang contohkeun nya langsung
1: buat. Mohon, mohon. Ieu di antos-antos teh Kang Dika.
0: Ning dong sakit tuh.
1: Sakit tuh.
0: Jika Bungsu Bandung atau ning dong ning dong di mana daung di mana.
1: So,
0: sakitnya.
1: Mohon.
0: Bismillah. Kira langkung kia di narang tangan teh. Cita bebanjiran. Juragan alam di saya teh kapan kan. Bebanjiran.
1: Alah, aduh beli hese geringannya.
0: Jadi aku galasar. Aku ilahar nama galasar nih. Aku gitu dikadatkan gelas terus di bedawa gitu. Rata-rata karar itu dina lebah madakeun nu biasana goong kana lima ku galasar. Nah dina gaya Bojong Serangan mah aya kedet heula gitu.
1: Oh, jadi ternyata tiasa disebatkeun identik ciri khas tina Bojong Serangan mah nya nyata eta kitu dina palebah madakeun teh ya kitu nya. Madakeun anu biasa danu ilahar mah gitunya ari eta mah aya kumasih tadi teh Kang gitu ya aduh sesah oge Kang geningannya oh eta lajeng aya deui teu nu sanesna anu janten ciri
0: teras dia biasana teh pamimisakan mungkas kalimah anu murag na kanami jadinya karena dua. Nah, dengan teknis teras teknis secara koyana kudung belit. Di Bojong Serangan mah biasana ku gedag gitu.
1: Contohna seperti kumaha?
0: Kan papatet nu ilahar rumpakan nu mananya? Supados katingal perbedaan.
1: Pajajaran karingan.
0: Pajajaran. Kan dina pasar baruan mah pajajaran karingaran gitu. Apa mi di Bojong Serangan mah janten pajajaran karingaran
1: sakitu weh sakitu
0: misalkan dina rumpak nama di Haliwung menjangi idul gitu atau napi dina pelias lain mantunkun dan sebagainya. Pajajaran keringaran kayak gitu. Jadi dina setiap lagu kan kami ninggal pas-pasat sebagai intisari tina papantunan. Terus ada beberapa kalimat lagu yang sama di lagu lain duplikasi. Kemudian ayah belit nomor agenakan dua. Mundi gaya bojong herangan manya tadi gedagen gitu. Kalau misalkan mentak deh gitu di lagu papantunan. Murang tana dua teras biasanya kurang dibelit. Kalau misalkan itu si penembang ngegedagen, kita gaya bojong herangan gitu. Nah, tapi memang terbiasa terbiasa mengusap itu unggul gitunya. Ya klasifikasinya secara keseluruhan, kita gitu, secara struktur biasanya pemimadakan karena dua, gubrak karena dua kubelit, dina bojong nama kubedag. Dari tungtung kalimah anu biasanya ku jekluk, tetapi digedagkan terus dibubetkan.
1: Contoh? Ah, sudah hoyong-hoyong langkung iya deui Kang Dika tak kedah langsung dicontohan gitu ieu mah tah.
0: Nonya leuweung ganggong si magonggong. Nu misalkan pami dina rumpaka ujung herangan mah. Oh, nupa jajaran keringaran pangrango, tak pangrang kan biasa lagi pangrango. Nah, ayam hasilat terus pami di pasar bar, di Bojong Herangan mah langsung kedet teh pangrango, sakit hungkul gitu. Kita kan pangrango, sakit apa tapi. Oh ayah nukur nah iya mah langkung tegeg gitu jantung pengrengoges hari kolot biasana nah dina bojong herangan mau gibeg teras bebet gitu oh gedagela gitu. Pamisakan mendakan ayah tungtung lagu karena lima anu dijekluk. Nah, pami bojong herangan mah nyata gedag teras dibeg bebet gitu. Mawi tadi dina pami kin ku abis dikintunkeun videona salah sawios penembak anu mesti ayah sarita itu bojong herangan ternyata Putani. Dinokan pas tepang. Misalkan dina lagu Raja Mantri kan ayahnya nu mana sih? Nah eta gitu lumpur sangat pendek gitu untuk para jang teh dina bojong herangan mah. Itu eta nu kana lima nu jekluk teras tadi galasar teh digentos ku kedet. Teras dina pola cindetnya salah-salah teresna kan ari pola cindetna biasana disebatkeun dina deguman gitu. Tapi lebah sataacan ngagoongkeun teh di sana aya nu khas dina papantunan. Gitu nah eta mah pengulangan. Pengulangan tina kalimat melodi sebelumnya gitu nya pernah terjadi itu baik dari nangpang maupun dari apa. Nah itu teh aya oge nu khas dina bojong herangan samodel pamisakan dina lagu papatet mah nonya tuh terus lain ke bina-bina lain musik ulang mandi juragan tanya kau di memadakan kata maaf ada lebih tuh naku juragan ingin macan turun lain ngabadi padekan angit ampun nyapa ralun halam pura tak lebah padekan seperti menggonggeng itu amit ampunnya farah lun hampura. Kalau misalkan dina lagu papatet nu juga berarti eta teh anu nanti lagi jangan pangrang oh geus nari kolot mandala wangi ngalir ya agar geus laos minus seluruh di gunung gumuruh sungguh film kan kita biasa nah pamedina bojong herangan mah jantung ligut gumuruh jadi hilap gitu wungnya berarti Pajajaran Karingaram Pangrango geus narik polot Mandala wangi ngalengit nyadaya geus jadi leuweung juragan agara geus lawas pindah saburakna pajajaran di gunung gumuruh geus aduh abdi jadi silap deui ambu ka pokor mah teh ada di praktek tertentu kitu
1: aya mah aduh
0: sudah ditinggal guna versi Iya, penempatan dongkari. Jangan misalkan kaum dangu masih penasaran dengan masih gaya Bojong Herangan yang biasa ditinggal di artikel nukan terus diserat ke Abdi. Kita tinjauan komparasi, tinjauan komparatif bapak gaya Bojong Herangan sekarang gaya Pasar Baruan. Jadi mah dengan rumpaka yang sama, tapi pembubuhan dongkari yang berbeda. Jantan kan katinggal. Perbedaannya, kalau misalkan Abdi nganggo rumpaka dengan gaya Bojong Herangan mah bisi tepati ngan kirang langkung lebah dinya nate gitu gitu kalau misalkan dina baris ka 7 biasana langsung mentah karena baris ka 8 nembe di pedot nah ieu mah nyata aya sabari judong kari nyata patos tadi misalkan no versi ieu tiwanani nya Pelias lain nantuunkeun lain reet mancak kakikeun melihat kabina-bina lain musik ulah mandi curagan kematian turuk lain ngapati padekeun amit ampun nyapa raun hampura lalu juragan lebah madatnya gitu aja nangin judading ya kan pemisahkan kin mendaak di non nunggu lebah ngegoongkin karena 5 versi biasana misalkan dibeli 2 kali nah secara teknik dongkari di pasar baru di Bojong Herangan mah kita teh jadi di dalam judading Jantan, pemisahkan secara evolutifnya, pengintennya Bojong Herangan mah langkung sederhana, pami pasar baruan mah, atau napi gaya-gaya nusanesna mah langkung kompleks gitu. Pemisahkan di itu jumlah dongkari, jumlah dongkarinya di gaya Bojong Herangan mah untuk papater anu 8 barisnya paling nanti 60 genep gitu, misalkan atau ayah nunambihan jantan 8. Di gaya biasa mah itu tiasa langkung 50. Itu akan api dugikan ke 40 sabaraha secara kuantitas itunya jumlah dongkari lagi kinang tos no Bojong Herangan mah langkung sedat langkung sakedi.
1: Tapi upah meninggal tadi anu Kang Dikanya atau nyontokkeun gitunya antawis papatet anu ilahar gitunya sarang anu gaya Bojong Herangan. Salahnya ieu tetiasa di naonnya tetiasa di simpulkeun yen ieu langkung sederhana itu langkung ieu dan lain sebagainya karena upah meninggal tina ieu na anu gaya Bojong Herangan oge Kang Dika sok sanaos disebat langkung sederhana dalam tanda petiknya eta meryogikeun keahlian yang khusus dina ngadugikeun eta si dongkarina margi tegampil geningan Kang Dika eta teh si muhun dongkari-dongkarina anu aya dina Bojong Herangan teh gitu. Nah, lajeng deui ieu ge siga nama Kang Dika kedah aya panalungtikan deui anu langkungnya margi simkuring tadi ngadangu saur Kang Dika yen Bojong Herangan mah mun umutkeun data kitu nya ayana dina aya dina papanturan sareng jejemplangan. Nanging upami tadi ngadangu saur Kang Dika wireh Ibu Is Komariha teh kantos naonnya dipaparinan naon gaya Bojong Herangan anu langsung tadi teh geuningnya ku sate Kang
0: Suliang
1: Seng. Tah etaku Mang Cucu teh sanes?
0: Iya,
1: tah etaku Mang Cucu eta tah. Margi kieu Kang Dika simkuring ti kapungkur kantos diajar ku almarhumah Ibu Is Komariah teh. Nya eta dinu ngariung teh tah cenah ku ibu rek dibekelan cenah aya lagu dina Tembang Sunda Cianjuran teh anu gaya Bojong Herangan. Tah, nyaeta dibekelana nate sanes dina wanda papantunan, sanes dina wanda jejemplangan. Tapi aya nate dina wanda rarancagan, nyaeta lagu Tunggul Kawung, Kang Dika. Tah, etanya panginten tiasa jantan panalungtikan deui anu langkung gitunya, anu tiasa engke di tiasa naon kaebrehkeun kitunya, yen salasna Bojong Herangan teh panginten aya oge dina wanda rarancagan panginten kitu, upami ibu euy kantos naon langsung diajar ka Mang Cucu mah kitu lagu-lagu Bojong Herangan, margi kapungkur ibu euy nyebatkeun kitu. Jantan aya contohna memang dina lagu Tunggul Kawung eta teh Kang Dika aya anu dongkari anu memang teu ilahar teu aya dina sasenggolan anu atuh tapi dongkari-dongkari anu dina tembang Sunda Cianjuran anu ilaharna gitu. Sapertos contohna dina pas palebah anak badak, tah aya dongkari eta gitu tah, anu memang teu aya pan dina dina tembang Sunda Cianjuran anu sanes anu sasenggolanna sapertos kitu gitu. Abi ge asa ti payunteun nuju diajarna teh nya geuning naha aneh gitu tah, aya nu kitu, aya senggol anu eta tah. Mudah-mudahan nu tiasa kaguar engke ku Kang Dika dan rengrengan on apa momoman-momoman anu leuleuman tembang Sunda Cianjuran. Kang Dika upami ninggal kana klu-klu anu tadi nya saur Kang Dika tos disebatkeun di antawisna anu kahiji anu sasauran Mang Cucu yen aya wae anu palay diajar Bojong Herangan ku Mang dipaparin gitu kan. Upami henteu bade dibantun maot gitu pan. Tah, upami ayeuna Kang Dika anu hoyong diajar neuleuman ngeunaan gaya Bojong Herangan di Cianjur aya keneh teh Kang?
0: Aya hiji deui. Nyeuna Bulia Latifah tapi nyata tos repot gitu. Rupana ge tos teu kiat. Nyeuna keureun kedah genep 3-5 mah gitu. Ukuran tulis saya sudah rendah pisan. Kan memang boleh teh hari itu menuju panalungtikan 2016 saya terus nyari usulan ku ibu maji karena terus teka udah ganten gaya Bojong Herangan teh mual nyora karena mual nyada. Jadi ada abis itu bingungnya aku kecapan itu teh tadi sada nyora. Tapi dalam prakteknya beliau menyanyikan, melantunkan, mungkin ada makna lain gitu. Nah disampaikan kubu itu ternyata karena ku keterbatasan usia, terus nada dasar, gitunya, kita biasa nararikat, kita terus biasa nategeg, tegeskan desek, terus teka tinggal, tegeskan, nah akhirnya, ya bingung nginterpretasi kembali gitu, terus Bulia hari tengah ngabeo, ku abdi di ucap pulang, terus kurang tegeg, kurang tegas, ya, nah, kurang tandas gitu. Terus sekali nyawarkan, non sih. Ini bahasa teh khas Nusina Bojong Herangan teh pemisahkan sesuai epol cina gitu. Dan itu teh ternyata match sarang nono didigikan ku Sun William Harita. Dan Bu Sun William kantos nguping yang Mang Cucu pas buis biasa gitu nya nyora nyada cina berdasarkan gaya Bojong Herangan kecil capa nu kaluar teh Mang Cucu teh epol gitu. Terus dia memang kan jantan kia bu SST-nya si gaya Bojong Herangan teh kan ditinggal di tina struktur awalna pantunan teh seni pantun di Cianjur berkembang nanti Bojong Herang canda sapendopo di istilasi jantanlah Cianjuran papan jantanlah papantunan gaya Bojong Herangan saat itu 1820 keluar pendopo. Nah, pada saat keluar pendopo didominasi dan dihegemoni ku Pasar Baru begitu kan anu sumebar yang kepantunan itu seperti ini. Nah, kemudian nah itu harita pemisah Pak Aceh Hasan Sueb terus Wanani Bugunani Afan aya Wanani Nani Supriyatna. Benten turunan eta mah aya oge Nani Nurani Afandi eta mah memang tiba ya Afandi teh anu langsung diajar. Nyebatkan yang si gaya Bojong Herangan mah hanya di gaya pepantunan saja itu karena memang dibikin ke harita gaya Bojong Herangan berkembang itu hanya berkembang di wilayah Bojong Herang yang notabene hanya nembangkan pelaguan pepantunan we sarang Bojong Herangan. Nah adapun misalkan secara perkembangan misalkan di 80-an kemudian ada gaya atau aya wanda lain anu mirip-mirip dengan Herangan jigana eta mah setelah melakukan nasi pos kapendak konci dina si Bojong Herangan.
1: Oh, mohon.
0: Kiriman diri Bojong Herangan teh pemadakeun kana dua nu biasana dibeli di gempos ku gedag. Ngajeuk biasana di bebet. Rasa anu madakeun ku galasar di gempos ku kedet gitu. Abdi di rumah di gempos ku juragan atau eta kapendak biasa diadopsi akhirnya kan janten ciri mandiri teh langgam janten nanti ketika misalkan kita membawakan lagu dina berbagai macam wanda kemudian menggunakan atau disebutkan bahwa itu gaya Bojong Herangan selama ciri mandiri tina gaya Bojong Herangan eta hadir di dinya. Nyata di teu tunggu amanya abdi manguping nanti justru juga gaya sanes pagar ageng cigawirnya
1: cigawiran ciawian
0: cigawiran yang itu kayak eta mirip-mirip itu cigawiran itu atau nanti nya wong sode kana Bojong Herangan selama pokoknya masih ciri mandiri itu diterapkan dina lagu apapun
1: eta tiasa disebutkan gaya
0: mohon memang gacan ayatnya legitimasi legitimasi yang pas gaya Bojong Herangan itu seperti ini sama ya kan dibikin ke ayena 6B panalungtikan abdi hungkul gitu anu gak bahas ngenaan gaya Bojong Herangan teh perlu dikritisi itu teh karena diserang jelah habis-habisan berbagai pihak gitu nya dibikin kan memang layak dan sudah teruji benar jadi gaya Bojong Herangan teh seperti ini. Apung kurma kan hal-hal nukara itu sangat kerap dilakukan. Nah ini mau jarang gitu. Padahal aduh berharap pisan lah kak, terutama akademisi gitu ya yang punya power seperti ayah Palasawios akademisi di Bandung masih anom produktif gitu. Kang Mustaiman pengen pamino juga pingkan panuhon kayak anjir terlakung semangat kikin kukang gonga kikin deh hidup kulitna pergejolakan olah wacana tangki anjuran gitu. Dan aku gua mampu ngenaan Bojong Herangan tanya sangat tabu sangat tabu untuk dibicarakan karena apa? Karena ternyata si Bojong Herangan itu selalu dikaitkan dengan urusan politik. Dibikin kak para penembang atau para pelaku Cianjuran anu di Bojong Herang harita tahun 1828 gitu. Itu diasingkan, diculik, dicanda ke Bupen di gua, dibuang. Nah, wih-wih deh itu pasca merdeka. Karena dianggap melawan Belanda gitu. Nah, duitin kan memang kan kaisan kependak si naskah-naskah nanti. Jadi sebetulnya sangat menarik gitu. Karena di Bojong Herang nanti jantan praktik-praktik non si kursus-kursus gitu untuk pergerakan kemudian niat dan mereka akan tetap mempertahankan gaya kerakyatannya gitu tak kena lawan itu disebut non misalkan tegenakan gitu tengah menak kita menembang nate memang berangkat nanti rakyat gitu. Nah memang ini kuda ayah penelitian lebih lanjut teh namun si kaitannya nah dubikin kak si Bojong Herangan mulai seni mana diasingkan ke Bupen di Gul dibuang itu karena dianggap kekiri-kirian proletar kayaknya komunis dan sebagainya. Kemudian secara rumpaka kan Kak Can Aya ya panolongti karena itu sebenarnya dina rumpaka-rumpaka Bojong Herangan anu ngebahas ngenaan cai leuweung dan sebagainya itu naon nah, apakah dininya tadi ayahnya muni ngenaan strategi pergerakan gitu melawan Belanda hari tua gitu. Seperti apa itu dugaan kapal uruh dugaan kadinya gitu. Area memang kan secara teknik weh secara kualitas gitu secara tek secara ya pada saat itu memang dugaan kan beberapa kunci mungkinnya yang pertama Bojong Herang teh tempat nan cacah rakyat anu kadua dina aya menak lagi disebut teh menak pasar teh nyata menak bangsawan anu nikah ka rakyat biasa. Terus anu katilu lokasinya dijadikan tempat-tempat kursus kemudian banyak pisan sawarna teh kursus-kursus pergerakan pasca kemerdekaan anu dalam balutan kesenian nyata utami nama tembang Sunda Cianjuran gitu. Di aya perkumpulan tembang Sunda misalkan di Bojong Herangan Patinan sih Cianjuran biasa ngadaras gaya Bojong Herangan. Nah, setelah itu mungkin ada perbincangan tentang pergerakan gitu kumaha strategi ngalawan Belanda ngarah merdeka dan sebagainya.
1: Tah eta. Lajeng mudah-mudahan mah Kang Dika upami gaya Bojong Herangan dicanakeun gitu nya dina Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran ulah dugikeun ka janten teu juara kulantaran nyanakeun gaya Bojong Herangan. Leres Kang Dika?
0: Leres.
1: Iya kan? Tah, ulah dugikeun ka kitu. Sok sanaos eta ka sang tukangna aya kaitan sarang unsur politik dan lain sebagainya, tapi di sagedegeun eta Bojong Herangan teh naonnya hiji kabeungharan anu aya dina kesenian khususnya Tembang Sunda Cianjuran nya anu salaras nama kedah ku urang teh seueur anu nalungtik lajeng seueur anu hoyong tiasa kana wanda Bojong Herangan lamun tiasa disebatkeun eta mah nya hiji kekayaan urang atuh kitu nya dina Tembang Sunda Cianjuran teh. Aduh tapi teu karos ieu teh Kang Dika waktos ieu teh nya tos sajam geuning urang teh ngobrol teh nanging ieu mah dina pamungkas nya pamungkas guaran urang. Harapan Kang Dika khusus karena gaya Bojong Herangan, mangga.
0: Pemungkas penginten dina gaya Bojong Herangan mah ulah dugikeun ka gaya Bojong Herangan teh tinggal nama hiji eta. Sapertosna disawarkeun ku Culiang Seng bari dibantun maot, aduh naudzubillah min daliknya. Heeh. Karena kan kewajiban urang sakumaha tos diamanatkeun ku Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan apa? Pemajuan kebudayaan yeuh urang teh kudah memajukan kebudayaan dengan salah satunya sarana pelindungan. Nah, orang salah kunonoman panginten kita tetapi masyarakat Tembang Sunda Cianjuran ulah no wilah-wilah gaya katanya pada sing jembar sakumaha layakna kesenian dia diciptakan bikin kejembaran gitu. Jangan panuhun papayunan mah seueur di anu tertarik karena gaya Bojong Herangan itu nah eta mah nanti ketertarikannya teh untuk belajar secara teknik vokal dan musikalitas ataupun ketertarikan untuk nalungtik lebih dalam
1: keinginan
0: Bojong Herangan.
1: Leres. Aduh Kang Dika hatur nuhun pisan ieu karena waktosna sareng naon anu tos didugikeun ku Kang Dika dina wengi ieu dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda ngabedah lagu Tembang Sunda gaya Bojong Herangan. Mudah-mudahan wae tiasa nambihan naonnya nambihan pangaweruh lah kanggo urang sadayana khususnya kaum dangu sadayana anu dagat ayeuna ngadangukeun bumbuna sewang-sewangan. Kang Dika hatur nuhun pisan, sehat salawasna, sukses teras, semangat dina naonnya mikanya ah kana seni Sunda khususnya dina Tembang Sunda Cianjuran. Hatur nuhun Kang Dika.
0: Amin.
1: Mangga wilujeng wengi Kang Dika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum dangu di mana wae ayana, dugi ka dieu tepang dangu urang dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda, ngabedah lagu Tembang Sunda gaya Bojong Herangan disarengan ku Kang Dika Zikriawan SSNMA. Tangtosna bae hiji kabeungharan urang dina seni budaya Sunda khususnya Tembang Sunda Cianjuran ku ayana gaya Bojong Herangan nambihan khasana tanapi gaya-gaya anu aya dina Tembang Sunda Cianjuran teu aya lepatna saupamina urang tiasa malah mandar saatosna tiasa urang tiasa nepakeun ka generasi-generasi anu salajengna supados urang henteu dugikeun ka pareumeun obor lebar saupamina ieu kaguar atanapi katalungtik ku bangsa-bangsa sejen. Anu padahal mah ieu teh hiji kabeungharan pikeun urang urang Sunda khususna nya. Hatur nuhun kana sanes kantun panitena, wilujeng wengi, wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting diantawisna tumrekna masyarakat dina gelaran kira budaya milangkaya ngala Tatar Sunda. Panen Raya Jagong kuartal 2 di Kabupaten Indramayu. Kaum dangu wartos lengkapna dibaca ku Simkuring Webruk Handa. Ribuan warga minuhan kawasan sepanjang jalan Diponegoro nepi ka pelataran Gedung Sate Kota Bandung di napoe Sabtu peuting anu kaliwat. Masyarakat tumplek pikeun nyakseni kira budaya milangkala Tatar Sunda nu luangsung kalayan daria tur ceuyah ku nuansa budaya Sunda. Tiwanci pasusore kene masyarakat datang tur maranehna nempatkeun diri ngajajar di sepanjang jalan anu baris diliwatan ku kirab. Kalayan sabada rombongan kirab anu asalna ti 27 kota kabupaten Jawa Barat, warga katempo antusias siasna jeung rasa dariana. Jarak anu dijugjug kira budaya sepanjang 3,5 km timiti kiara artefak ngaliwatan Jalan Jakarta, Jalan Supratman, nepi ka pelataran Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung. Rupa-rupa kesenian tradisional dipintonkeun kemimitarian musik daerah jeung sajabana. Oge kesenian saluaran daerah Jawa Barat oge dipintonkeun. Nambahan ramena eta gelaran kirab disagadengeun warga Bandung sajumlah wisatawan ti luar wewengkon Bandung oge nu ngadongdon pikeun ngarasakeun tur nyakseni gelaran kirab budaya. Balukar kirab ayana macet di sajumlah jalan di Kota Bandung, tapi hal eta bisa keunggulan ku pihak kepolisian di Hub Satpol PP jeung para petugas gabungan anu teu sayaga di tempat anu geus ditangtukeun. Kira budaya milangkala Tatar Sunda mangrupa inisiasi pamarentah Provinsi Jawa Barat dina raraga pikeun nguatkeun identitas budaya Sunda sakaligus ngawanohkeun warisan budaya ka para nonoman. Polda Jawa Barat ngalakukeun kegiatan panen raya jagung serempak kuartal 2 tahun 2026 di lahan PT Arkato milik Perhutani anu aya di Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dina poe Sabtu anu kaliwat. Kegiatan eta dilungguhan langsung ku Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan kalayan diluhan ku unsur Porkopimda Jawa Barat, pejabat utama Polda Jawa Barat, jajaran Bank Himbara, dinas anu aya pakuat pakaitna, stakeholder pertanian, nepi ka kelompok tani binaan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan netelakeun kegiatan panen raya eta mangrupa wujud nyata rojongan Polda Jabar kana program ketahanan pangan nasional jeung suasumada jagong anu dirancang pamarentah. Kaumna ngomong sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu, hatur nuhun kana panitena, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

Tetengger negara mana lain Cirebon di weh.

0: Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang. Harta 100 juta orang miskin setara dengan 4 orang terkaya di Indonesia. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, pola pikir masyarakat, pendidikan, persaingan di dunia kerja. Mari kita bersama-sama bebaskan Indonesia dari kemiskinan.
1: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Hariring Peuting.
4: Kaum nangu di mana wae ayana runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran dinaungi ieu nyarengan kaum dangu. Mugia tiasa janten pangjajab kaum dangu kanggo reuleuh palai, kanggo leleson, anu bade leleson, anu nuju jaga malam, anu teu acan kulem, wilujeng mugia tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manahnya. Bari urang narawangan emutan teh nya kapengker atawa nepi ka emutan kapayuna dinaungi ieu anu ti iscomrek ting trim pisan upami di pelemburan komonya matak honcewang nyoreang alam katukang penginten seni tembang Sunda Cianjuran dinaungi nyarengan kaum dangdut kata busa belas lumayan urang hiburannya.

0: Masih di Natembang Sunda Cianjuran, sering juga disebut dengan memaos, adalah seni vokal klasik Sunda dari dataran tinggi Priangan yang memadukan puisi syarat makna dengan alunan kacapi dan juga suling. Dan kesenian ini bermakna sebagai simbol kehalusan budi, refleksi filosofis kehidupan, dan ekspresi rasa cinta yang mendalam. Seperti refleksi perasaan dan cinta, lirik tembang Sunda Cianjuran ini secara umum banyak mengangkat tema cinta kasih tak sampai, perpisahan hingga kerinduan. Bagi masyarakat Sunda, lagu-lagu ini menjadi media untuk menyuarakan emosi manusia yang paling dalam dan jujur. Kemudian kalau kita memaknai dari filosofis tembang Sunda, mempunyai kehalusan budi pekerti atau tata krama, dan kesenian tembang Sunda Cianjuran lekat dengan filosofi memaos dari kata maos atau membaca. Maknanya bukan sekedar membaca teks lagu, tetapi membaca kehidupan, merenungi makna kata, dan mengontrol emosi agar menjadi pribadi yang berbudaya, santun, dan memiliki tenggang rasa. Kemudian ada simbol spiritual dan kedamaian. Instrumen pengiling seperti kacapi indung dan suling menciptakan suasana sahdu, bunyinya melambangkan ketenangan jiwa, kontemplasi, dan kedekatan manusia dengan alam serta sang pencipta. Untuk mengenal, tentunya kita lanjutkan kembali lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran. Orang teraskan deh ya, nyak kaum dagu.
1: Prompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Stop, stop. Cobi, minggir. Cobi, mana SIM?
2: Ulan?
1: SIM.
2: Mana ada SIM?

0: Nya kita tadi ge kudu ketarapti.
1: Akang mah tarapti, ngan akang apa ayeuna geus helm dari dipake di tukang.
0: Ada akang mah geus make helm, kapan eta herang?
1: Hah? Lima herang ka lima helm.
0: Naon?
1: Cira akang botak.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahi.
1: Udang rendah.
2: Ayo lanjut relatif
3: lanjut. Belah mana?
2: Orang masih ada ya. Udah pakai lah, kira-kira
3: ngomong gimana? Belum akan ditanggung koko.
2: Iya, dah sih.
3: Kelok, siap. Orang ketrok.
2: Isu dan wae.
3: Ayo, sadinya.
4: Kakang, udah gak tukang? Udah gak tukang gitu ayah.
3: Tang ya tuh, oi. Beraku ngarona di marana.
0: Iya, kumah, iya deh.
3: Beraku, kuris-kiris ya di luar. Tang ya.

0: kalimat administrasi. Namanya apa?
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kaum dangu di mana we ayana? Wilujeng wengi atuh ka kaum dangu anu bade jengkar ka pajuaran. Wilujeng mugi tiasa kajajapkeun ku dintuyan lagu-lagu pop Sunda di Propat Suara Budaya Bandung. Kantun sababaraha 10 menit ka payun sim goreng sejauh undur pamit undur sanes kudungan ngejat sanes tepayaan nanging kasapuk waktu ka pungkas kumangsa urang pungkas ke ku gerentes peuting di Propat Suara Budaya Bandung. Hatur nuhun anu teuleh manco di Propat. Hatur nuhun wilujeng wengi mamaan oge kasadayananya wilujeng leleson mugia urang tiasa ditepangkeun deui dina waktu sareng kesempatan salajengna. Cak berbios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gerentes beting di RRI Bandung. Gerentes soranu endah. Gerentes nunyimbutan ku asih. Mangsa urang butuh tanaga. Indung nu teu weleh ngamalirkeun rasa. Rasa nu pang endah-endahna nu aya di ieu alam.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Baik, Om Dangun Perempat Budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya pagi hari ini Anda sudah bergabung bersama kami di Perempat AM 540 kHz. Saat ini yang bertugas di Perempat Pagi, saya Nia Iswara bersama kerabat kerja tentunya menjumpai Anda hingga siang nanti di edisi siaran hari ini Selasa 19 Mei 2026 bertepatan juga dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan hari ini pun diperingatinya sebagai Hari Akuntansi Internasional. Baik, dalam Wanci Carangcang Tihang kali ini tentunya kami akan menghadirkan ragam program acara menemani Anda yang akan kami hadirkan mengawali pagi hari ini, yakni Cahaya Pagi, dilanjutkan dengan Sampurasun Pasundan, dan obrolan kacida pun kembali kami hadirkan tentunya yang dirangkai dengan gelar kawih Pasundan, dan perjumpaan kita diakhiri dengan satu obrolan UMKM. Baik, Komdong, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti. Dan untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, kami akan menghadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad suri tauladan sepanjang zaman. Baik kaum dangu, di pagi yang sejuk ini tentunya mari kita isi waktu kembali dengan zikir dan tadabur agar langkah kita hari ini dimudahkan oleh Allah dalam setiap urusan. Semoga setiap hembusan nafas membawa syukur dan setiap langkah menjadi ibadah. Seperti biasa tentunya di pagi hari ini, Cahaya Pagi akan menemani Anda dengan kajian-kajian ringan namun penuh makna, mengingatkan kita kembali agar tetap berada di jalan yang diridhoinya. Insya Allah pagi hari ini bersama kita telah hadir Ibu Ustazah Nur Hayati tentunya yang akan membersamai kita menyampaikan ataupun memaparkan satu topik. Dan alhamdulillah saat ini saya telah terhubung dengan Ibu Ustazah Nur Hayati. Kita langsung saja sapa Bu Ustazah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik ya Bu Ustazah.
1: Saya semulinya.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Ustazah yang tentunya di setiap hari Selasa selalu ditunggu sama pendengar nih Bu Ustazah. Toleh diantosku pendengar proopat. Dan Bu Ustazah juga selalu semangat ya Bu Ustazah untuk dapat menyampaikan siar ini ya.
1: Insyaallah.
0: Baik. Danget iya atanapi enjing-enjing ieu nu baris didugikeun ngeunaan keutamaan di bulan Zulhijah ya, betul ya Bu Ustazah?
1: Mohon.
0: Baik, baik. Nah, untuk itu pendengar dimanapun Anda berada, apa nih keutamaan bulan Zulhijah? Berikut ini tentunya akan disampaikan, dipaparkan oleh Bu Ustazah Nur Hayati. Mangga, disilakan Bu Ustazah.
1: Mangga, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji milik yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar untuk memenangkannya atas semua agama yang lainnya. Dan cukuplah Allah sebagai saksi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada junjungan kita, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, dan juga termasuk kita di dalamnya. Amin. Allah berkat. Kaum dangu setia RRI Perempat Bandung dimanapun berada, Alhamdulillah dengan izin dan ridhonya Allah, kita semua masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu tholabul ilmi. Semoga dengan mancanya di radio ataupun HP masing-masing, menambah wawasan ilmu pengetahuan agama kita, sehingga kita selalu berada dalam ridho dan lindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum dangu, marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah, munajat kepada Sang Maha Kuasa, doakan RRI Perempat Bandung yang selalu setia menemani kita semua. Semoga semakin sukses jaya mengudara, juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya. Semoga Allah lancarkan dan mudahkan di dalam segala urusannya. Dan kita doakan juga diri-diri kita sendiri, suami, istri, putra, putri, cucu, cicit, semuanya yang masih ada, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, serta dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, dan dikabulkan apa yang menjadi cita-citanya. Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, ima penyakit lahir wa ima penyakit batin, yang sakitnya di rumah ataupun yang sakitnya dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera angkat berbagai penyakitnya, dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun, dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Allahumma robban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Dan kita doakan juga para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, mungkin orang tua atau suami, istri, keluarga kita, guru-guru kita, juga umumnya muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat mentirohnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lahum warhamhum afihi wa'fu anhum. Kaum dangu setia RRI Perempat dimanapun berada, alhamdulillah kita berada di pergantian bulan Hijriah ya, tepatnya di tanggal 2 Zulhijjah sekarang ini, 1447 Hijriah, di mana bulan Zulhijjah ini termasuk bulan haram, yaitu sebagaimana di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 36,

Arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Bagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram dan 4 bulan haram sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajamanu qadistadaro kahayatihi yauma kholakos samawati wal ar. Asanatusna asyaro syahrong minha arba'atu hurum. Salah satun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharramu wa Rajabu mudor alazi baina Jumada wa Sya'bana. Putaran zaman telah kembali seperti semula sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdiri dari 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan berurutan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan satu lagi Rajab Mudor yang terletak antara bulan Jumada Sani dan Sya'ban. Ada 5 keutamaan bulan Zulhijjah dan amalan yang dianjurkan kaum dangu. Bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12 dan terakhir dalam penanggalan kalender Hijriah yang memiliki makna sangat istimewa bagi umat Islam. Di bulan Zulhijjah ini terdapat banyak keutamaan dan berbagai amalan-amalan, baik sunnah maupun yang wajibnya. Dan tentunya pahalanya sangat besar jika kita melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut. Tak hanya itu, kaum dangu, bulan Zulhijjah juga terdapat serangkaian peristiwa penting seperti ibadah haji dan perayaan Idul Adha. Lalu, apa saja keutamaan dan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Zulhijjah? Mari simak kaum dangu ya, ada banyak sekali kaum dangu keutamaan dan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Zulhijjah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pahala yang diperoleh ketika beribadah di bulan Zulhijjah ini memiliki posisi yang sama seperti pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda An Abi Rahman ibn Abi Bakrah An Abihi radhiyallahu an Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sahrani la yanqusani sahra idin Ramadanu wa Zulhijjah. Dari Abu Rahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya radhiyallahu an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya adalah 2 bulan hari raya dan bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Yaitu dua hari raya teh yaitu dikala hari raya Idul Adha dan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari 1912 dan Muslim 1089. Di poin pertama, keutamaan bulan Zulhijjah salah satu yaitu bulan yang dimuliakan. Dalam Islam terdapat 4 bulan yang dimuliakan atau Ashhurul Hurum, salah satunya yaitu bulan Zulhijjah ini. Pada bulan yang istimewa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar seluruh umat Islam melaksanakan ibadah tertentu, terutama saat 10 hari pertama. Hal ini sudah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil amalus shalih." Tidak ada di mana amal shalih fiha di dalamnya ahabu ilallah yang lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam daripada hari-hari ini. Yaitu ayyamal asyri, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Qalu Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wala jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah. Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi." Kata Rasul, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya.
falam yarji min zalika bisyai'in, dan kemudian kembali dengan tidak membawa apapun, yaitu mati syahid. Hadis riwayat Bukhari nomor 969. Hadis ini kaum dangu menegaskan bahwa amal kebaikan yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 10 Zulhijjah lebih utama daripada hari-hari lain, termasuk hari-hari di bulan Ramadan. Insya Allah ini kesempatan emas nih bagi kita semua kaum dangu. Dan sekarang tepatnya ini tanggal 2 bulan Zulhijjah ya, hari ini. Juga amal sholih yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai Allah daripada jihad fisabilillah biasa. Jihad hanya bisa ditandingi jika pelaku jihad tersebut gugur atau mati syahid di medan perang, dan harta yang dibawanya, bekalnya, habis dalam perang. Dan dianjurkan amal sholih di hari-hari tersebut karena terkumpulnya ibadah-ibadah utama seperti sholat, puasa, sedekah, dan ibadah haji. Dan hadis ini dorongan besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua sebagai umatnya untuk selalu memaksimalkan ibadah pada kesempatan di bulan Zulhijjah ini, kaum dang. Dan keutamaan bulan Zulhijjah yang kedua yaitu bulan haji. Bulan Zulhijjah dalam Islam yang sangat dinantikan kehadirannya oleh seluruh umat Islam di dunia ini ya. Kenapa? Karena hal ini, bulan ini menjadi waktu pelaksanaan ibadah haji. Untuk itulah bulan Zulhijjah kaum dangu sering disebut juga bulan haji. Sebagaimana kita ketahui kaum dangu, ibadah haji termasuk rukun Islam yang kelima ya, yang wajib bagi orang yang mampu. Dan hal inilah yang membuat bulan Zulhijjah menjadi bulan yang istimewa. Adapun ukuran mampu beribadah haji menurut 4 madhab imam, yang imam yang itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yaitu mampu istita'ah. Dalam ibadah haji tidak hanya diukur dari jumlah uangnya, tetapi komponen perbekalan dan keamanan. Secara garis besar, kaum dangu, kriteria harta yang membuat seseorang wajib haji menurut keempat mazhab ini adalah, menurut Hanafi dan Syafi'i, mampu diartikan mampu memiliki bekal dan kendaraan serta aman dalam perjalanan. Itu dikategorikan mampu menurut kedua imam ini, Hanafi dan Syafi'i. Namun biaya tersebut bukan hasil dari ngutang, pinjaman, bukan ya. Serta melebihi kebutuhan pokoknya dari tempat tinggal, nafkah keluarga yang ditinggalkan. Dan pandangan menurut Maliki menekankan kepada kemampuan, menurut Imam Maliki ini, kemampuan ibadah haji yaitu kemampuan dalam finansial dan fisik ya. Termasuk mampu berjalan kaki bagi yang dekat atau memiliki kendaraan bagi yang jauh. Nah, yang masih di sekitaran dekat Makkah dan Madinah ya, yang bisa terjangkau dengan kendaraan seperti mobil ya. Karena kalau dari kita ya kaum dangu, jelas-jelas itu menempuh jarak yang sangat jauh pakai pesawat dan biaya juga cukup lumayan besar. Nah, untuk ini bisa beribadah haji ke Baitullah. Dan menurut Imam Hambali, mampu di sini diartikan memiliki biaya dan kendaraan. Jadi ukuran mampu yaitu secara finansial adalah memiliki harta untuk biaya haji dan nafkah keluarga yang ditinggalkan. Bukan hanya memiliki sisa uang, tetapi harta yang memang ada lebih setelah terpenuhinya kebutuhan pokok. Dan keutamaan bulan Zulhijjah yang ketiga yaitu terdapat hari Arafah yang agung, di mana hari Arafah ini adalah puncaknya dalam ibadah haji, di mana para jamaah berkumpul di padang Arafah untuk memohon ampunan kepada Allah. Momen ini terjadi di bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 9 Zulhijjah. Dan pada hari ini, pada hari yang agung ini, hari Arafah ya, seluruh umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa. Pahala puasa Arafah dapat menghapus dosa-dosa selama 2 tahun, kaum dangu, yaitu
tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Wa su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffirus sana ma diyata wal baqiyah. Dan beliau Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau pun menjawab, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Intinya puasa Arafah adalah kesempatan yang sangat berharga untuk menghapus dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Dan dengan kemurahan Allah, rahman rahimnya Allah yang sangat luas, memungkinkan kaum dangu dosa besar juga diampuni dengan melaksanakan puasa tersebut bagi orang yang tidak lagi sedang menunaikan ibadah haji. Dan marilah kaum dangu Selasa depan 26 Mei nanti ya, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Semoga kita diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan bisa melaksanakan Saum Arafah bersama-sama. Lalu kaum dangu, mungkin kaum dangu ada yang bertanya-tanya, kenapa puncaknya sih ibadah haji itu di Arafah, tidak di tempat yang lain? Ini sesuai perintah Allah, surat Al-Baqarah ayat 198.

0: Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Mas'aril Haram. Dan secara tegas Nabi menyebutkan bahwa wukuf di Arafah adalah inti dari ibadah haji itu sendiri. Al-Haju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 889. Arafah yang bermakna mengenal, wukuf di sana adalah momen untuk berdiam diri, merenung, bertaubat, dan mengenali diri sendiri, serta mengenali Allah sebagai pencipta kita. Dan Arafah melambangkan padang mahsyar, di mana manusia berkumpul dengan berpakaian ihram yang sama putih, tidak berjahit. Ini menunjukkan kaum dangu kesetaraan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Arafah tempat mustajab, tempat pengampunan dosa. Dan keutamaan bulan Zulhijjah berikutnya yang poin keempat adalah di mana diharamkan untuk berperang. Namun sebelum kita bahas lebih dalam lagi seperti apa sih perang ya dalam di bulan haram ini, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga Tania.
1: Baik, Bu Ustazah dan juga kaum dangu perempat budaya Re Bandung dimanapun Anda berada, tentunya Cahaya Pagi kita rehat sejenak. Untuk terlebih dahulu kami akan menghadirkan lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam Cahaya Pagi.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Baik, kaum pendengar Perempat Budaya RRI Bandung, kita lanjutkan kembali tentunya paparan dari Bu Ustazah. Dan apabila saat ini kaum dangu yang baru saja bergabung bersama kami di sini atau baru menemukan frekuensi kami, silakan selamat bergabung. Yang mana saat ini Perempat dalam Cahaya Pagi menghadirkan satu topik tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Kembali silakan Ibu Ustazah sampaikan paparannya. Halo.
2: Oh, dimanapun berada, keutamaan bulan Dzulhijjah tadi sudah dibahas ya. Yang pertama, bulan yang dimuliakan, kedua bulan haji, dan ketiga hari Arafah. Dan di poin keempat yaitu bulan yang diharamkan untuk berperang. Pada bulan ini umat Islam tidak dianjurkan untuk berperang kecuali membela diri. Tadi di Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 36 sudah dibacakan potongan ayatnya dan lanjutan ayatnya yaitu minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim

apa wa lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menjolimi dirimu dengan dalam bulan yang 4 ini. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Komdangu, ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang untuk berperang karena mulianya bulan ini. Dan sebagai gantinya kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah amal soleh. Dan ada 3 bulan lainnya yang dilarang untuk berperang, yaitu tadi ya, bulan Muharram, Rajab, dan Zulqa'dah.

adanya fitnah, ya, saling memfitnah, adu domba, atau pertengkaran mulut yang memicu perpecahan atau berkelahi, tawuran. Nah, ini menyakiti karena apa ya, perkelahian ini adalah bentuk dari fisik, dari kedoliman terhadap diri sendiri dan orang lain. Namun, jika diserang lebih dulu atau dalam kondisi membela diri, maka membalas diperbolehkan, ya, asal jangan mendului. Nah, kalau kita bela diri, ini ada yang na'udzubillah, ya, merampok misalkan di tengah jalan, kita bela diri, ini mempertahankan harta kita, boleh nih ininya. Meskipun ini termasuk bulan haram di bulan Zulhijjah ini. Dan keutamaan bulan Zulhijjah yang kelima adalah dilaksanakannya ibadah kurban. Amalan penting dalam Islam yang dilakukan di hari raya Idul Adha nanti, ya, yaitu berkurban. Pada bulan inilah banyak hewan kurban yang disembeli dan dilaksanakannya pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari Tasyrik yaitu tanggal 11, tanggal 12, 13 Zulhijjah. Ibadah ini disyariatkan sebagai bentuk ketaatan, pengorbanan, dan rasa syukur kita sebagai umat muslim atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun komdangu asal-usul perintah kurban yaitu bermula dari peristiwa bersejarah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya yang berulang kali, di mana Allah saat itu memerintahkan beliau untuk mengorbankan putra satu-satunya yang sangat ia cintai, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim, tentunya ini sebuah ujian yang sangat berat, ya, komdangu. Bagaimana tidak, ya, seorang ayah harus mengorbankan menyembelih putra satu-satunya. Nah, namun ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada Nabi Ismail, sang putra dengan penuh keikhlasan meminta agar ayahnya yaitu Nabi Ibrahim untuk tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan saat Nabi Ibrahim bersiap-siap mengorbankan putranya dan meletakkan pisau di leher pelipis Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala melihat ketulusan dan ketaatan keduanya antara putra dan ayahnya. Kemudian Allah menebus Ismail menggantikannya dengan seekor domba atau kibas yang besar untuk disembelih. Dan peristiwa ini diabadikan di dalam Quran, ya, surat As-Saffat 102-107, surat 37. Namun ini yang akan saya ini utarakan di ayat 107-nya. وَفَدَيْنَاهُ بِدِبَهِنْ عَزِيمٌ. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan ditetapkannya komdangu menjadi syariat ibadah bagi umat Nabi Muhammad. Selain itu juga sejarah ininya, syariatnya, ya, keturunan dari Nabi Ibrahim sejarah. Nah, disyariatkan kepada kita sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga komdangu sejarah kurban dicatat pernah dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalam yaitu Habil dan Qabil, ya, yang riwayatnya kambingnya kurus dan gemuk, ya, itu ada, tapi nggak akan dibahas, nggak akan cukup waktu ini. Nah, mengenai ibadah kurban komdangu, bagi siapa sih yang harus berkurban, siapa yang nisob untuk berkurban, yang sudah kriteria mampu dalam berkurban. Nah, hewan kurban yaitu hewan khusus yang disembeli pada waktu khusus, ya, tidak di waktu yang lain, ya, waktunya hanya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Adapun hukum dari kurban komdangu, menurut Imam Hanafi, kurban wajib jika seseorang mempunyai 200 dirham perak atau setara dengan 20 dinar emas. 1 dinar yaitu 4,25 gram berarti 20 dinar setara punya emas 85 gram emas. Kalau ditotalin dengan harga sekarang kurang lebih 2 juta sampai 170 juta, ya,

Nah, selama ini setahun tidak dipakai nih, uangnya ngendap nih atau emasnya. Nah, ini menurut menurut Imam Hanafi baru dikatakan nih sob, dikatakan wajib berkurban, udah memenuhi syarat memiliki harta yang udah nisab. Ini menurut Imam Hanafi. Namun nisabnya menurut Imam Maliki yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan dan makruh kalau ditinggalkan. Ini mampu secara finansial, dan ukuran mampu menurut Imam Maliki adalah ketika seseorang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokok, daruriyah. Kebutuhan pokok itu untuk dirinya, keluarganya, serta tidak memerlukan biaya sebesar harga kambing tersebut. Nah, ini untuk harga kurban untuk sesuatu yang sangat penting. Pada tahun kurban harga sangat penting pada tahun sekarang tersebut nih. Misalkan nih, menurut Imam Maliki, kita punya kebutuhan seharga harga kambing berapa sih? Di 4-5 juta ya. Nah, atau sapi yang kumpulan sapi 3,8 ya umumnya. Nah, ini sudah memiliki sebesar lain itu tahun depannya, ke depannya, dan ukuran mampu ini menurut imam yang tadi ya bisa berkurban, yaitu hukumnya sunah muakkad yang sangat dianjurkan. Lebih dari kita punya 3,8 juta atau 4 juta katakan punya, tapi sudah memenuhi kebutuhan pokok, keluarga, makan, dan sebagainya. Nah, itu sunat mu'akad. Harus ya, dianjurkan. Juga menurut Imam Syafi'i, di dalam berkurban, yaitu seseorang dianggap mampu berkurban, sudah mencapai nisab jika memiliki kelebihan harta setelah kebutuhan pokok dan kebutuhan orang yang wajib dinafkahi. Ya, seperti istri atau putra-putri, biaya sekolah. Nah, udah terpenuhi pada hari raya, pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu di 4 hari tersebut. Nih, ya, buat makannya ada nih, buat 4 hari bayaran sekolahnya sudah. Nah, terus masih ada punya 4-5 juta atau 3,8 juta. Nah, menurut Imam Syafi'i mah ini sudah termasuk nisab untuk berzakat. Nah, ini jadi menurut Imam Syafi'i ini setelah kebutuhan pokok kaum dangu, misalkan ibu-ibu ya, para istri sudah punya bedak nih, lipstik, itu pun juga kan sama kebutuhan pokok ya, sudah dibeli, ada lagi uang 4 juta. Nah, itu sunah muakkad harus kurban menurut Imam Syafi'i. Dan menurut Imam Syafi'i juga kaum dangu dikatakan mampu untuk berkurban, yaitu jika sudah melakukan kebutuhan pokok, dan menurut Imam Syafi'i boleh berkurban sekali seumur hidup jika itu tidak mampu. Nah, ini namun kayaknya ya, kalau kita niat mah bisa aja nabung ya, nggak sekali seumur hidup banget gitu. Nah, para ulama sepakat kaum dangu bahwa berkurban sangat dianjurkan untuk setiap tahunnya jika memiliki kelapangan rezeki. Nah, ini kembali ke sini ya. Dan secara garis besar kaum dangu, hukum berkurban terbagi menjadi dua pandangan utama, yaitu keempat madhab menurut madhab Imam Hanafi yaitu wajib, dan menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali yaitu sunah muakkad, yaitu yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Dan manfaat kurban ada 5 poin yang akan dibahas. Ya, sebenarnya banyak sekali manfaat kurban bagi muqori, bagi yang berkurban. Namun di sini akan dibahas 5 saja. 1, mendekatkan diri kepada Allah. Kurban berasal dari kata qoriba yang berarti dekat. Melaksanakan kurban menjadi bukti ketaatan untuk meraih ketakwaan,
kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai di mana di dalam Quran surat Al-Kautsar ya, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah. Dan mendekatkan diri kepada Allah, ini manfaat kurban bagi muqarrib, yaitu yang kedua sebagai penghapus dan penebus dosa. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, ya Fatimatu kumi ila udhiyatika fashadiha fa innahu yugfaru laki inda awali kotroti tatkuru min damiha kuludan bin amiltihi. Wahai Fatimah, berdirilah dan saksikanlah hewan kurbanmu itu. Sesungguhnya tetesan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini menguatkan kaum dangu, tetesan darah pertama dari hewan yang dikurbankan diyakini menjadi perantara untuk pengampunan dosa-dosa bagi pemiliknya, bagi muqaribnya. Dan manfaat kurban bagi muqarib yang ketiga, yaitu membersihkan harta. Khud min amwalihim sodakotun totihiruhum watu zakihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ini ya menjelaskan dalam Islam berkurban berfungsi sebagai sarana menyucikan harta dan menyucikan jiwa dari sifat kikir, sikap tamak, sikap pelit, serta kecintaan berlebihan terhadap materi. Ah, sayang nih kalau kurban nih mengurangi harta. Dengan berkurban kita menyucikan diri dari sifat kekikiran itu. Dan manfaat kurban bagi muqarrib di poin keempat adalah meningkatkan empati sosial. Dengan kita berkurban, berbagi daging kurban kepada masyarakat, masyarakat sekitar baik yang mampu dan tidak mampu, ini membangun solidaritas sosial dan kasih sayang antara sesama. Dan hal ini secara langsung mempererat tali persaudaraan dan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 28.

0: agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan, dimakan orang-orang yang sengsara dan yang fakir. Dan manfaat kurban bagi mukarrib yang kelima yang terakhir adalah kendaraan akhirat. Banyak ulama meriwayatkan bahwa banyak riwayat bahwa hewan kurban ini yang disembelih kelak akan menjadi saksi kebaikan dan kendaraan yang membantu orang yang berkurbannya saat melewati sirat di hari kiamat. Hewan-hewan ini menjadi saksi atas ketaatan dan keikhlasan para mukarrib, merupakan bentuk syukur atas rezeki yang diberikan Allah dan sebagai bukti kedermawanan seseorang atas rezeki yang Allah titipkan. Ibadah kurban adalah tentang ketaatan yang diuji dengan keikhlasan, bukan ingin pamer, ingin ria. Nih kalau enggak kurban enggak dikatakan kaya, enggak seperti itu ya. Jangan jauhi dari sifat pamer atau ria. Melainkan ibadah kurban ini bentuk ibadah untuk membersihkan hati, jiwa dan meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Komdamu dimanapun berada, mohon maaf atas penjelasan keutamaan di bulan Zulhijjah ini. Atas kesalahan dan kehilapan yang benar tentu datangnya dari Allah dan Rasul, Al-Quran dan Hadis. Yang salah murni dari kekeliruan diri saya sendiri. Dan semoga kita bisa berkurban di tahun ini. Semuanya dikasih kelapangan rezeki sama Allah. Juga dapat setelah mempelajari dan memahami kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Raihlah keutamaan bulan Zulhijjah, bulan yang istimewa, Asyrul Hurum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, hatur nuhun untuk hari ini atas paparannya. Baik, semoga senantiasa tentunya Bu Ustazah Nur Hayati sehat selalu dan selalu akan terus menyampaikan siar melalui Cahaya Pagi di Perempat RW Bandung yang tentunya kami siarkan di setiap pagi dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, semoga senantiasa tentunya komdong apa yang telah disampaikan, dipaparkan oleh narasumber, tentunya ini merupakan satu ilmu yang luar biasa untuk kita agar senantiasa tentunya kita lebih dapat lagi memaknai, mengikuti dan melaksanakan akan apa yang telah dicontohkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk program Cahaya Pagi kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tentunya berikutnya kami akan hadirkan sajian Sampurasun Pasundan ke ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: 4.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah parahu kumurep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Anakmu Bukanlah Milikmu, karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau.

anakmulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mati.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: makeup dan skincare itu.
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kuteks. Tahu kan kuteks?
1: Uh-huh.
0: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pamandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.